0: Juara itu apa sih?
1: Juara itu kualitas.
2: Juara itu kreativitas.
3: Juara itu totalitas.
4: Juara itu taklukan tantangan.
5: Nyalakan semangat pasti juara untuk juarakan hidupmu.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga Bercahaya, jumpa lagi barengan sama Tiwi Gapi. Dan kali ini Tigapnya hadir di GPS Sik Asik sampai jam 9 nanti.
1: Main musik. Pakai AC.
2: AC.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
3: Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Goyang pagi, sik, asik, asik, sik. Baiklah, warga bercahaya, selamat pagi semuanya saja. Iya, Mama Nok, halo, selamat pagi, Mama Nok. Baiklah, baiklah, ini Tiwi ngangkatnya nanti ya, Mama Nok ya. Iya, Tiwi lagi ada tamu nih, mau kedatangan tamu dari seberang. Nanti ada Bapak Wiwit dari Dinas Perhubungan, kita ngobrol sejenak gitu ya. Iya, satu kali segmen deh pokoknya, nanti ngobrol-ngobrol sama beliau. Ada apa yang mau di-share gitu ya, boleh. Nih, jadi nanti kayaknya buka teleponnya Mama Enok, baiklah, baiklah. Bunda Mustolinga juga halo, selamat pagi. Terus siapa lagi nih?

banyak lah pokoknya ya warga bercahaya yang lagi stay, baik itu di Cilacap, di luar kota, di luar negeri gitu ya. Iya. Semangat selalu, apalagi di hari Jumat penuh berkah seperti ini. Harus semangat banget. Cuacanya cerah, anginnya itu melambai-lambaikan pohon ya. Oh, Wita uyak-uyak ya, Wi. Bener banget. Iya, pohon pun bergoyang, apalagi warga bercahaya. Jangan sampai kalah lah sama pohon ya. Yang pohonnya itu lagi goyang-goyang, kita juga dong.

0: loh Ceng ya.
1: Api-api.
2: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
2: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
2: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Iya, halo warga bercahaya. Kali ini Tiwi kedatangan tamu ya. Iya, kita akan berbincang nih. Tiwi perkenalkan dulu sama mbak-mbak cantik yang ada di depannya Tiwi. Tumben-tumbenan kok ada tamu ya pagi-pagi. Baiklah, ada siapa? Kenalan dulu kakak.
1: Halo semuanya.
0: Iya.
1: Nama saya Cindy Olivia Rindika.
0: Iya, mic-nya kayaknya kurang ini deh kak. Iya, coba.
1: Iya,
0: ya.
1: Tes,
0: iya.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Olivia Rindika, biasa dipanggil Cindy. Saya bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, tepatnya di Seksi Manajemen Lalu Lintas. Saya sebagai petugas transportasi darat di bidang tersebut.
0: Oh, seperti itu. Tugas-tugasnya Kak Cindy diantaranya apa aja nih?
1: Ya, jadi tugas-tugas saya yaitu biasanya membantu atasan untuk menyiapkan rapat, kemudian pelayanan tentang parkir, kemudian biasanya saya juga mengikuti rapat terkait andalalin ataupun forum LLAJ, seperti itu.
0: Oh, seperti itu, baiklah ya. Kak Cindy ya, yang cantik dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap. Nah, Mbak Cindy ini, tadi udah perkenalan ya. Iya, dan katanya ada program baru yang mau diperkenalkan atau mau di-share ke masyarakat Cilacap. Wah, penasaran ya, program apa ini?
1: Jadi saya memiliki program baru yaitu SIPADI, Sistem Informasi Parkir Digital, yaitu website resmi dari Dinas Perhubungan yang bisa diakses untuk seluruh masyarakat untuk bisa melihat informasi mengenai parkir gitu.
0: Oh, SIPADI gitu, ternyata ini adalah website baru ya. Kapan diluncurkan, Kak?
1: Sudah mulai diluncurkan.
0: Oh, sudah mulai.
1: Sudah bisa diakses oleh masyarakat.
0: Oh, gimana cara mengaksesnya?
1: Ya, jadi nanti itu akan ada poster di titik-titik parkir yang resmi yang sudah terdata oleh Dinas Perhubungan. Dan nanti di sana akan ada QR code yang bisa diakses oleh masyarakat. Jadi masyarakat tinggal meng-scan saja, kemudian langsung ada di website tersebut, seperti itu.
0: Iya, kok sampai ada timbul SIPADI ini, jadi latar belakangnya apa nih kak?
1: Iya kak, jadi latar belakang saya membuat sistem informasi parkir digital ini karena sebelumnya banyak aduan dari masyarakat mengenai tarif parkir yang tidak sesuai, kemudian juru parkir yang mungkin kurang memberikan pelayanan terbaik, serta banyak permasalahan parkir yang mengganggu lalu lintas, seperti itu.
0: Seperti itu, jadi karena ada latar belakang tersebut ya, akhirnya tercetuslah program ini gitu, SIPADI. Baik, SIPADI itu adalah sistem informasi parkir digital.
1: Siap, betul.
0: Iya, siap, betul. Dan fitur-fiturnya di situ banyak pastinya ya, Kak.
1: Siap,
0: ya.
1: Betul.
0: Iya. Oh, jadi selama ini memang belum ada ya, Mbak, saluran resminya lewat website atau gimana, Mbak?
1: Jadi sebelumnya masyarakat itu kalau misal ada pengaduan tentang parkir, biasanya masyarakat langsung menghubungi ke pegawai-pegawai terkait, seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, itu tuh kurang efisien ya.
0: Oh, iya.
1: Kurang efisien, kurang ditindaklanjuti. Seperti itu, makanya saya buat sistem informasi parkir digital secara resmi agar masyarakat bisa mengadu tentang pelayanan parkir di situ sehingga pengaduannya terstruktur dengan benar, seperti itu.
0: Betul, betul. Karena biasanya kan ngadunya ke Pak Si A gitu ya. Pak Si A-nya lupa ternyata.
1: Iya, betul, seperti itu.
0: Iya, atau bukan bidangnya ternyata gitu ya.
1: Iya.
0: Terus nanti jadinya terhambat di situ aja gitu, tertangani. Nah, jadi dengan adanya SIPADI ini semoga semuanya masalah-masalah perparkiran di Cilacap ya. Walaupun kadang kayak nggak terlalu ini banget, tapi kan masyarakat yang merasakan gitu ya. Keluhan-keluhannya sedikit-sedikit, tapi lama-lama ya ternyata banyak gitu yang mengeluhkan tentang perparkiran gitu ya kak.
1: Betul.
0: Semoga dengan adanya ini bisa tertangani lah masalah-masalah walaupun kecil-kecil gitu ya kak, tentang perparkiran.
1: Betul, kakak.
0: Iya, kedengerannya canggih ya mbak ya. Kalau boleh jujur, masyarakat kita kan tidak semuanya tuh melek teknologi, apalagi yang sudah mungkin tua-tua. Seperti
1: siap,
0: itu, bagaimana kak langkah supaya SIPADI ini gitu ya nanti bisa di rasakan semua kalangan deh, pokoknya dari mungkin yang gaptek, supaya SIPADI ini gitu ya nanti bisa di rasakan semua kalangan deh, pokoknya dari mungkin yang gaptek atau apa gitu, gimana?

0: Depan Radio Bercahaya, Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap ya Kak ya. Siap. Nanti bisa diadukan kepada Kak Cindy.
1: Betul.
0: Baik, wah gampang ternyata ya Mbak ya, kalau masyarakat mau lapor lewat Sipadi. Terus selanjutnya gimana nih Mbak, laporannya benar-benar diproses, ditindaklanjuti atau bagaimana?
1: Iya, jadi setelah ada aduan dari masyarakat, otomatis notifikasi tersebut akan masuk ke email dari petugas, sehingga secara langsung dan cepat ditangani serta ditindaklanjuti dari petugas Dinas Perhubungan, seperti itu.
0: Ah, seperti itu. Wah, jadi semakin transparan ya, Mbak ya.
1: Siap, betul.
0: Iya. Nah, terakhir nih, program sebagus ini jangan sampai cuman mungkin bertahan hanya sebentar saja atau pas awal-awal seperti itu. Semoga keberlanjutannya continue terus sampai mungkin bahkan nanti ada fitur-fitur lain ditambahkan atau mungkin semakin berkembang gitu si padinya gitu. Ya, bagaimana ini Kak Cindy?
1: Iya, jadi harapan saya sih padi ini bisa terus berkembang karena penggunaannya serta pembuatannya juga mudah, tidak perlu berbayar ataupun memiliki keahlian IT khusus. Jadi saya berharap si padi ini bisa berguna bagi masyarakat dan terus berkembang dan bertahap melalui evaluasi untuk terus dikembangkan, seperti itu.
0: Iya. Apa Mbak Cindy punya saran untuk masyarakat atau bagaimana yang mau disampaikan dari Dinas Perhubungan gitu Mbak Cindy, monggo.
1: Baik, mungkin bagi masyarakat pengguna jalan yang biasa mungkin parkir di tepi jalan umum, apabila nanti ada petugas parkir yang mungkin tidak menggunakan badge secara resmi atau tarif parkir tidak sesuai dan terdapat permasalahan di jalan, mungkin bisa mengadu melalui website bit.ly/sipadicilacap. Di situ langsung aja untuk mengadukan permasalahan dengan menginput lokasi sesuai Google Maps dan mengirimkan bukti yang ada di lapangan. Nanti dari Dinas Perhubungan akan langsung menindaklanjuti baik itu mediasi ataupun datang secara langsung untuk menemui juru parkirnya, seperti itu.
0: Seperti itu. Iya. Baiklah Kak Cindy, terima kasih sekali. Ini informasinya sangat bermanfaat untuk masyarakat gitu. Baik, ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Dan fiturnya ini, website si padinya ini, semoga nanti bermanfaat juga untuk masyarakat semuanya gitu ya. Iya. Semakin gak ada yang lapor berarti aman dong Kak.
1: Betul.
0: Ya semoga ya.
1: Iya.
0: Baik, si padi ini bisa diakses melalui website Dinas Perhubungan www.dishub.cilacapkap.co.id atau bisa menghubungi nomor telepon 0282534725 ya. Baik, Kak Cindy terima kasih sekali sudah main-main dan share informasi ya Kak Cindy.
1: Siap.
0: Iya, kapan-kapan boleh kita ngobrol-ngobrol lagi nih Kak. Iya, baik, terima kasih. Salam buat rekan-rekan semuanya yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap. Iya, baik, warga Bercahaya jangan kemana-mana, nanti kita akan ngobrol lagi. Masih ada tamu satu lagi ya, masih juga dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dong pastinya. Penasaran mau ngobrolin tentang apa lagi kita? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay di sini di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Goyang pagi, sikasik-sikasik ya. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap ya, warga bercahaya. Halo, selamat pagi. Tadi ada Kak Cindy, kita ngobrolin tentang si padi ya.
1: Betul.
0: Dan sekarang kita mau kenalan lagi dengan tamu yang satunya. Iya. Halo, ada Kak, siapa nih? Boleh ya, memperkenalkan diri.
1: Halo, sebelumnya perkenalkan, saya Aditya Saran Maiswaru Sudrajat. Saya PNS pada bidang lalu lintas, seksi manajemen lalu lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS dan mengangkat proyek perubahan berupa pengembangan aplikasi CPJU Cilacap untuk mendukung pengelolaan dan pelayanan penerangan jalan umum.
0: Waduh, iya, CPJU, CPJU,
1: betul.
0: Ini memang sangat bermanfaat sekali untuk menerangi kita ya, biar tambah Cilacap tambah bercahaya lagi. Selain ada radio bercahaya. Baik, apa itu Kak, CPJU Cilacap?
1: Jadi CPJU Cilacap adalah sistem informasi penerangan jalan umum yang membantu pengelolaan stok material yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap. Selain itu juga ada pencatatan pekerjaan teknisi sehari-hari serta pemantauan pelayanan PJU secara terintegrasi dalam satu aplikasi berbasis website, Kak.
0: Kenapa aplikasi ini dibuat nih, Kak?
1: Jadi aplikasi tersebut dibuat karena sebelumnya pengelolaan stok dan pencatatan pekerjaan masih dilakukan secara manual, sehingga informasi sering tersebar-sebar nih, Kak, nggak jadi satu dan membutuhkan waktu untuk direkap. Kemudian melalui CPJU, data dapat diakses secara lebih cepat dan terintegrasi, Kak.
0: Oh iya, seperti itu. Ya, kalau masalahnya yang paling sering dijumpai apa ini, Kak?
1: Kalau masalah yang paling sering dijumpai yaitu kesulitan mengetahui kondisi stok secara cepat, Kak. Jadi proses rekap laporan yang memakan waktu serta pemantauan pekerjaan lapangan yang belum terintegrasi dalam satu sistem, Kak.
0: Seperti itu ya, Kak. Betul, ya. Jadi ini apa namanya, informasinya sering membutuhkan waktu untuk direkap gitu-gitu.
1: Betul,
0: ya, Kak. Latar belakangnya. Jadi makanya kalau ada si PJU ini mungkin nanti kendala-kendalanya seperti itu bisa lekas tertangani gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Kak. Betul,
0: baik,
1: sekali.
0: Baik. Iya, terus apa namanya nih? Iya, sebentar, Kak. Wah, semakin seru ya. Aplikasinya ini menggantikan pekerjaan pegawai atau bagaimana, Kak?
1: Secara teknis ini tidak menggantikan pekerjaan pegawai. Justru malah dirancang agar mempermudah para pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu bisa dilakukan secara lebih cepat dan efisien, Kak.
0: Iya, bisa dijelaskan mungkin tentang aplikasinya atau fiturnya atau isinya apa saja seperti itu, Kak?
1: Betul, Kak. Oke, jadi di website tersebut terdapat ada dua home yang berbeda. Yang pertama yaitu digunakan untuk teknisi itu sendiri, yang fungsinya yaitu untuk menginput pekerjaan harian di tiap-tiap titik-titik PJU itu sendiri. Kemudian untuk admin di situ adalah untuk memantau dari si teknisi tersebut untuk pekerjaannya itu dilakukan di mana aja sih gitu.
0: Ini termasuk fitur unggulannya atau bagaimana?
1: Betul, Kak. Jadi di fitur tersebut nanti akan ada pencatatan stok secara otomatis, sehingga kita tidak perlu merekap-rekap lagi di kemudian harinya, Kak.
0: Oh, jadi nggak usah repot ya, sudah tertera di situ.
1: Justru ini akan mempermudah para pegawainya.
0: Iya, justru akan mempermudah para pegawainya, luar biasa, Kak. Bagaimana teknisi menggunakan aplikasi tersebut?
1: Teknisi cukup membuka aplikasi web tersebut melalui HP, kemudian mengisi lokasi pekerjaan. Material apa aja sih yang digunakan? Apakah menggunakan lampu jenis ini atau itu? Dan nanti juga akan ada foto hasil pekerjaan. Data kemudian akan langsung masuk ke sistem sehingga tidak perlu dicatat ulang, Kak.
0: Iya, kalau lampunya biasanya sama seperti itu atau beda nih, Kak? Biasanya kan kalau lampu jalan itu PJU itu ada yang putih, ada yang kuning gitu, seperti apa itu?
1: Untuk lampu saat ini menggunakan lampu yang putih ya, Kak, karena itu merupakan lampu yang hemat energi. Kemudian untuk kebutuhan lampu yang digunakan itu tergantung dari jalan apa sih yang ada di situ. Kalau misal jalannya besar kan kita tidak mungkin menggunakan lampu yang kecil. Dayanya kecil.
0: Betul, yang besar, yang lebar, atau mungkin jaraknya gitu ya. Kalau PJU 1 ke PJU yang satunya lagi itu berapa jaraknya kak biasanya?
1: Kisaran 50 meter kak.
0: 50 meter, baik. Terus kalau misalkan ini kan sering dijumpai di masyarakat nih kak, jalanannya panjang mungkin ya. Terus kalau lampunya mati seperti itu bisa dilaporkan ke
1: sini
0: juga?
1: Bisa dilaporkan langsung melalui ada kanal kami tersendiri. Mm-mm. Nanti bisa, mungkin lebih mudahnya bisa membuka lewat Instagram. Mm-mm. Itu ada PJU_Kabupaten Cilacap. Di situ nanti ada kanal tentang pengaduan dari lampu tersebut kak.
0: Oh iya. Nah untuk teknisi yang menggunakan aplikasi ini seperti apa? Terus bagaimana kalau misalkan di daerah yang misal sinyalnya susah atau susah sinyal seperti itu kak?
1: Kalau untuk susah sinyal itu kami sudah atasi karena kami ada sistem. Jadi nanti kami tersimpan terlebih dahulu di HP. Kemudian jika nanti sudah ada sinyal lagi akan otomatis mengisi kembali kak.
0: Oh gitu.
1: Jadi tidak ada permasalahan mengenai
0: susah sinyal.
1: Betul,
0: iya
1: kak.
0: Berarti lebih gampang ya kak ya.
1: Betul,
0: seperti
1: kak.
0: Kita mengirimkan WA, kirim aja dulu gitu ya.
1: Betul.
0: Nanti kalau kita pas lagi berada di tempat atau udah beli kuota
1: sinyal,
0: pasti nanti akan
1: pasti terkirim
0: seperti
1: otomatis.
0: Itu.
1: Konsepnya
0: oh,
1: seperti
0: iya,
1: itu
0: iya.
1: Kak.
0: Konsepnya sama. Jadi lebih mudah ya.
1: Betul kak.
0: Apakah aplikasi ini memerlukan anggaran yang besar nih kak?
1: Untuk anggaran sama sekali tidak ada anggaran. Ini pure 100% gratis karena dibuat sendiri menggunakan

0: aplikasi pemrograman yang tidak memerlukan anggaran sama sekali. Untuk servernya kami juga tidak ada anggaran sama sekali.
1: Ah ya, biasanya kan kalau bikin aplikasi itu ada butuh anggaran sekian-sekian. Kalau aplikasi ini tidak ini ya.
0: Ini 100% gratis.
1: Waduh, luar biasa dong. Terus tadi kalau tentang apakah ini menggantikan pekerjaan pegawai, tidak, malah mempermudah seperti
0: Betul,
1: itu ya.
0: Sangat mempermudah.
1: Iya, malah pegawai. Ini inovasi gitu untuk membantu para pegawai dalam mengerjakan tugas mereka.
0: Betul.
1: Baik, apa manfaat yang langsung dirasakan sama masyarakat ini, Kak?
0: Masyarakat tentu diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih cepat karena proses pelaporan tersebut. Kemudian ada karena stok material yang ada di kita juga tidak perlu direkap-rekap lagi karena kita sudah by system. Betul. Tentunya akan mempercepat proses dari adanya aduan yang ada dari masyarakat, Kak.
1: Iya, apakah inovasi ini hanya untuk kebutuhan latsar saja, Kak?
0: Tentu saja itu tidak, karena harapannya aplikasi ini dapat terus digunakan dan dikembangkan sebagai bagian dari proses pekerjaan kita sehari-hari di Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, Kak.
1: Iya, pastinya inovasi ini sangat membantu pekerjaan-pekerjaan ya, Kak, ya.
0: Betul, Kak.
1: Juga bermanfaat untuk masyarakat.
0: Betul.
1: Iya, khususnya di PJU ini. Apa sih harapannya dengan proyek ini, Kak?
0: Harapannya pelayanan PJU menjadi semakin responsif, kemudian pengelolaan stok lebih akurat, dan masyarakat dapat merasakan manfaat berupa penerangan jalan yang lebih terjaga, begitu, Kak.
1: Begitu ya, Kak, ya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat atau mungkin kepada teman-teman yang menangani ini, seperti itu.
0: Saya ingin menyampaikan bahwa inovasi itu tidak harus besar dan mahal. Inovasi bisa dimulai dari masalah-masalah kecil yang kita temui setiap harinya dalam pekerjaan. Sebagai ASN, kita memiliki kesempatan untuk menghadirkan solusi yang sederhana namun berdampak nyata dan luas bagi masyarakat, begitu, Kak.
1: Iya, begitu. Semoga aplikasinya bermanfaat untuk masyarakat.
0: Betul,
1: dan
0: Kak,
1: semakin nanti menangani keluhan-keluhan semuanya.
0: Betul,
1: mengatasi
0: sekali.
1: Gitu ya, Kak, ya.
0: Iya,
1: baik,
0: sekali, Kak.
1: Terima kasih, Kak Aditya. Semoga nanti ke depan semakin bagus gitu lah ya dengan
0: Amin.
1: Adanya inovasi-inovasi
0: iya.
1: ini seperti itu.
0: Betul,
1: sukses
0: sekali.
1: Selalu. Salam
0: kasih,
1: buat
0: Kak.
1: Teman-teman
0: Siap.
1: Yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap. Nanti kalau ada mau share-share info lagi, berbagi sharing-sharing lagi, bisa
0: Siap,
1: kita ngobrol-ngobrol lagi.
0: Siap, Kak.
1: Baik, terima kasih, Kak.
0: Baik,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, warga percaya, tadi kita sudah ngobrol bersama dengan Kak Cynthia dan juga Kak Aditya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap ya. Ada si Padi, ada si PJU juga. Baiklah, semoga ini inovasi-inovasinya dari kakak-kakak Kak Cindy maupun Kak Aditya bisa bermanfaat untuk masyarakat Cilacap. Tetap di sini di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi, nanti tahun depan, wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng, 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

Warga bercahaya, TV Gapinya harus segera pamitan ini ya. Terima kasih sekali atas kebersamaannya. Baiklah, Lik Dimas, halo selamat pagi Lik Dimas, Bunda Mustolinga, Mama Enok dan lain sebagainya ya. Nanti TV kasih deh Gita-Gita kalau misalkan gak ke Duman atau gue ke Duman, Wi. Nggak kebagian ya di sini, nanti TV kasih pas di jam 10 sampai jam 12. Lama ya, nanti kita dangdutan lagi, tenang aja, tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Iya, warga bercahaya lo, selamat siang. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Warga bercahaya, baiklah, sudah hari Jumat. Nah, nanti pokoknya hari yang paling Tiwi sukai adalah hari Jumat. Karena apa? Karena besok kita weekend ya, libur. Jadi hari ini kayaknya semangat banget ya warga bercahaya. Makanya pekerjaan segera dituntaskan semua, supaya tidak ada PR di antara kita ya. Tidak ada kerjaan yang tertunda seperti itu, biar liburannya semakin apa nih, kusuk gitu ya. Kok liburan kok kusuk? Wih, iya benar, karena kalau masih ada PR yang tertunda tuh kepikiran, takut kelupaan gitu ya warga bercahaya. Jadi mau tidur tuh kepikiran, aduh gitu kan. Iya, tapi kalau misalkan hari Senin nanti awal pekan kita bertemu dengan tugas baru, itu kayak

nya sudah enak lagi gitu ya untuk mengerjakannya dengan semangat baru. Iya, bukan tugas yang kemarin tertunda. Ya. Baiklah. Kemarin kita sudah tes ya, anak-anak ya. Saatnya naik kelas. Iya, ini juga ada yang naik kelas tapi bukan anak-anak sekolah. Ada yang naik kelas tapi bukan anak-anak sekolah. Apa ini yang naik kelas, Tiwi? Yang naik kelas adalah Ekraf Cilacap nih. Perda baru disahkan untuk proteksi karya kreatif daerah. Jadi pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Cilacap resmi menandatangani persetujuan bersama terkait dengan penetapan rencana peraturan daerah Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif menjadi peraturan daerah atau perda. Dan kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap yang digelar di ruang rapat DPRD pada Kamis kemarin. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayat dengan didampingi oleh jajaran Wakil Ketua DPRD, dan juga agenda ini dihadiri oleh PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya, PJ Sekda Ibu Anissa Febriana, jajaran Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Cilacap. Rapat paripurna kali ini fokus ya pada dua poin utama, yakni penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta penerapan rancangan keputusan DPRD mengenai persetujuan tersebut. Dalam sambutannya, PLT Bupati Cilacap, Ibu Ami, menyampaikan bahwa kehadiran perda ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan masyarakat Cilacap yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Ya, jadi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan harus didasarkan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, keadilan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. Seperti itu ya. Iya. Oke deh. Baik. Semoga dengan adanya perda tersebut gitu ya, semuanya Ekraf Cilacap ini semakin karya-karyanya gitu ya, semakin kreatif lagi, semakin baik lagi. Terus juga ekonomi di Kabupaten Cilacap semakin tambah baik gitu, maju gitulah ya. Baik, warga Bercahaya, jangan kemana-mana. Nanti itu masih banyak lagi info-info lainnya di 94.3 Radio Bercahaya di Ngopi sampai jam 10.

0: jam. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Ya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad

0: bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Iya, yang namanya produktivitas ya, warga percaya itu bisa datang dari mana saja ya. Jadi kita nggak boleh ada alasan, ah aku ini lagi di sini, aku kondisinya lagi seperti ini ya, aku seperti itu, ah gimana mau sukses kalau kebanyakan ah. Iya ya, oh lah ini nih walaupun sedang berada di apa namanya rumah maaf tahanan gitu ya, atau di penjara, tetapi mereka saudara-saudara kita yang sedang menjalani masa itu tetap mereka bisa produktif seperti itu ya, banyak yang mereka lakukan di area tersebut ya. Bisa membuat kerajinan, bisa bertani, bisa berkebun, wah bisa apalagi mengurus peternakan dan lain sebagainya. Ini salah satunya nih, dari penjara menjadi sentra produktif Undip dan juga PT Karoen Pokpan. Nah, Pokpan apresiasi Lapas Terbuka Nusa Kambangan. Jadi kalau misalkan kita berkunjung ke Lapas Nusa Kambangan ya, tapi nggak semua orang bisa kesana ya Wi ya. Iya. Nah, ini lapas terbuka kelas 2B Nusa Kambangan yang menerima kunjungan perwakilan dari PT tersebut ya. Dan juga dari program studi peternakan Universitas Diponegoro atau Undip pada hari Rabu kemarin, kunjungannya menjadi momen untuk memperlihatkan transformasi. Iya, transformasi ya, yang luar biasa sekali nih di sana, ada peternakan ternyata yang menghasilkan telur ya, dan telurnya itu juga bagus-bagus. Iya, ternyata. Dan kandangnya juga terstruktur bagus, rapi seperti itu ya. Dan ada perkebunannya juga. Aduh, pokoknya di sana tuh sekarang bukan seperti yang menyeramkan semenyeramkan itu ya, tapi juga warga binaannya sangat produktif-produktif sekali. Banyak sekali yang apa namanya pelatihan-pelatihan yang diberikan, ilmu-ilmu yang didapatkan sama saudara-saudara kita yang sedang mengalami masa itulah, seperti itu ya.

Rombongan itu meninjau beberapa program peternakan yang dikelola di Lapas Terbuka Nusa Kambangan, mulai dari ada peternakan ayam petelur, bebek juga ada ya, bebek yang petelur juga. Para tamu juga diperkenalkan dengan produk unggulan hasil pembinaan warga binaan, yaitu Golden Nusa Egg Telur Ayam, Golden Nusa Egg Omega, Golden Nusa Egg Telur Asin. Wah, enak nih kalau telur asin ya. Dimakan sama sambal terasi enak juga. Ya, selain melihat potensi hasil produksi, rombongan juga menjelaskan mengenai proses budidaya, pengelolaan peternakan, hingga pengelolaan produk yang melibatkan warga binaan secara langsung. Jadi melalui program tersebut, warga binaan tidak hanya berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memperoleh keterampilan dan juga pengalaman bekerja yang dapat menjadi bekal nanti setelah mereka itu kembali kepada masyarakat. Jadi mereka nanti kembali ke masyarakat, bahkan mereka pun kayaknya belum kembali udah kepikiran nih, wah nanti aku kalau keluar aku mau bikin ini, aku mau produksi ini, aku mau jadi seperti ini, aku mau usaha ini gitu ya. Itu tuh warga bercahaya. Iya, bagus dong pastinya. Iya, dan bahkan kalau misal kita ke kemarin Tiwi ke hotel yang ada di Cilacap ya, nah itu ke apa namanya, sebuah hotel. Di situ tuh ada loh, ada kan pajangan di situ ya, pas di lobi itu ada di pampang ada batik-batik gitu, kerajinan-kerajinan seperti membuat dompet, tas gitu, ada makanan-makanan juga ya yang dipajang. Ya, dan di situ salah satunya adalah produksi dari ini Lapas Nusa Kambangan juga. Wah, ternyata tuh lapas tuh memproduksi gitu ya. Wah, bagus-bagus banget kerajinan-kerajinannya yang di display di hotel tersebut. Bisa dibeli sama pengunjung hotelnya buat oleh-oleh gitu ya. Atau bahkan mungkin mereka memang membutuhkan. Misal dompet, wah kayaknya dompetku udah usang nih gitu ya, perlu diganti, bisa beli di situ. Dan itu karyanya bagus gitu ya, warga bercahaya ya. Iya. Baiklah, baiklah. Jadi kita nggak ada alasan, kita yang di sini bebas gitu ya, warga bercahaya, penuh dengan kreatif, bisa apa namanya menjalin relasi dengan siapa saja. Ayo deh kita berkarya. Jangan kemana-mana, kita masih di program Ngopi.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
6: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
2: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
1: Mayuh li
5: arep ngendi
1: mangan bakso pae yuk.
5: Mayuh.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek? Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
2: Tun?
1: Ini.
2: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian. Ya.
3: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
4: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
2: Ih, HP-an baik. Deleng. Umbahannya terus kejebus.
4: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
3: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Warga Bercahaya Tigapinya harus segera pamit undur diri ya, karena waktunya udah hampir jam 10. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti ada rekan Delia Moli yang akan menemani di program Tegian Tembang Gending Kelangnan. Terima kasih warga Bercahaya. Selamat berhari Jumat penuh berkah. Semoga penuh kebahagiaan untuk kita semuanya. Tigapi pamit. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Babar-babaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek omah merah meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kayak gue loh.
3: Aja kayak kie. Bodol.
5: Isbu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
3: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
3: Mendingan anggar konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kayak. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
3: Iya. Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
3: Leh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
9: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
10: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
11: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemos.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
0: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
0: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
0: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.

0: Aku jalan dulu. Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
4: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
4: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
4: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
2: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
2: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
0: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, tahun kie anak dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
3: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
1: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
3: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
4: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
0: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep aki kahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
5: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
5: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

2006 linglur, semoga lagi pada sehat waras, pada sugih beras, duitnya kebuk nang ATM, duitnya kebuk nang panci, duitnya kebuk nang dompet, duitnya kebuk nang wajan. Lenyem duit nang wajan. Mbok konangan ramane sih. Nang wajan bae lah masa ramane maring dapur masa ora men. Simpen bae nang kentong jero beras. Diwulu-wulu-wulu jerokna lebok nanggon anu jero beras selesep ae. Ora mungkin kan ramane menggoleti nang beras ora mungkin. Wis selesep nang ngono bae. Selesep selesep blesek blesek blesek beras. Ngertine beras. Maka deneng berasnya nang kana. Ya aja aja aja aja aja men mbok kana ulere. Rika rasanya keli beras mbok uleren tangane. Ler, jangan kering kentang apa kering tempe. Iya. Yeah. Kering kentang, kering tempe. Tiba kecengkang, aduh ngeble-ble. Ayo ler nang tekean tembang gening langenan. WA-ne nomere 08112260543 telepon atau Facebook kulih bercahaya FM. Yo. Lakonit campur sari.

0: Cipyak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kowe genyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, perhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
6: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
5: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
6: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online, jadi kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
5: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
6: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan.

0: Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap. Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lah. Kacak kayak kie, bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie, kasurin nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
1: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngatone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
0: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
0: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313. Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.

Alhamdulillah, semua panas pisan lur. Cilacap reung dari kak. Lagi pada jumahan ya. Ya, selamat jumahan mawon sing nembe kondur ke monggo. Di kedapi nopone ontene napa di cicipi ana es cendol ya cendol, es dawet ya dawet, apa beda cendol karo dawet ya. Ana sega kluban ya monggo diplok. Sega rendang ya diplok. Anane es degan ya kue enak dicucrup. Apa es kelapa hijau ya ya. Es kelapa hijau ya kardegan kok ya ya ya.

0: Kan kentang nabe nongkring tiba ke cengkang. Ya sayang. Oke okay. Wa kayak pada turu kayak neke. Oke okay. Cet mis pada komentar ya kayak nang baca po. Oke mices nyong tempe kering tempe del. Oke okay, siap. Wih kasih ke Mami Bintoro mi. Semangat pisan pokok nen.
1: Oh temenan pokok
0: ke. Iya.
1: Semangat pokok
0: ke. Iya mesti.
1: Burung okay. Wajah bisa enten-enten nih.
0: Oh iya toh. Makan pakai apa mi?
1: Assalamualaikum. Selamat siang tegian Wang Ayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahar pakai apa hari ini?
1: Salam.
0: Enggak monggo.
1: Salam untuk Pak Kirno, Bos Kirno ya.
0: Oke, siap. Belum pernah ketemu ya.
1: Bening.
0: Kokol.
1: Ya. Salam untuk siapa ya?
0: Pak Parjan. Ya, Parjan.
1: Pasukan Pak Parjan Kuripan dari Anis.
0: Oke,
1: siap. Stalinga, ayo moga-moga aja turu ning kono wis bar moga.
0: Iya dong.
1: Intore iki nek urung moga wis pokoke gelisah.
0: Iya. Gelisah.
1: Lah radio kan hobi kan biyen ya.
0: Oh iya, gelisah. Oke.
1: Salam untuk
0: ada
1: Rizky, Mama Rizky, Mama No.
0: Iya.
1: Betul moga Mama No.
0: Iya.
1: Apa ketemu moga kok?
0: Ya.
1: Bapak tidak turun sih.
0: Iya.
1: Orang semangat teman kok.
0: Oh.

0: iya, terus Pak Hati.
1: Aku udah rasa turun nih awan ya.
0: Apa ya?
1: Kalau lihat di bawah ya.
0: Iya.
1: Ya, kepi pokoknya.
0: Iya. Ada Mbak Dina.
1: Terus Mbak Kowotor, Mbak Mak. Salam untuk Bunda Harti. Bunda Cantika.
0: Ya.
1: Terus siapa nani?
0: Ada Bu Mbak Dina Laras.
1: Mbak Dina.
0: Dina Osa, Dina Laras, Dina Osa.
1: Dina Osa.
0: Dina Jemua.
1: Dina Jemua, ya
0: kan? Kumbang Asmara.
1: Kumbang Asmara, aku jualin baik lah Kumbang Asmara.
0: Iya.
1: Pak Hadi Ajibara.
0: Ya, Pak Bening.
1: Pak Bening.
0: Gagah Pol.
1: Teh. Wong ayo jalur lagu sing Lasmi-lasmi kuwi lho nek wis jodoh ra iso pisahkan kaya bojo.
0: Aduh, apa ya? Duh, judule apa ya? Duh, engko kolete Lasmi-lasmi.
1: Iya.
0: Iki wis ya.
1: Nek wis jodoh ra iso pisahkan kaya kuwi lagu enak banget
0: kok.
1: Tapi kok orang ngerti judulnya ya?
0: Aduh ya, apa ya nanti dicari meh. Ya, dicari, dicari.
1: Iya.
0: Iki WS apa tuh? Oh ya, yen pancen jodoh kayak yen pancen jodoh. Coba nanti ya. Oke.
1: Yen pancen jodoh, Kak. Orang anak sing misahkan kaya kuwi.
0: Oh ya mungkin. Oke, dicari nanti. Oke.
1: Ayo, sedulur pada munggah.
0: Oh iya.
1: Aku gak rapal kabeh tak sama.
0: Iya, oke.
1: Gue gak inget-ingetnya batu. Mulanya aku sering munggah ya men lancar.
0: Oke, siap.
1: Baca nih radio Pak Nama Dewi ya.
0: Oh iya, putu-putunya pada gak di situ.
1: Ah, pada bisa kabeh.
0: Oh iya, si siapa ya putrinya ya bu? Iya. Oh, di Jeruk Legi. Oke, siap.
1: Uli wong Jeruk Legi.
0: Oh iya, siap.
1: Sing tatange uli wong Pemalang, anake loro nang Wedo.
0: Iki kumpul kabeh. Oh iya, oke. Terima kasih Mami Bin. Sapa?
1: Salame kue yang di grup.
0: Oke.
1: Grup bercahaya.
0: Oke, siap.
1: Semoga paling cantik siaran, semoga sampai tuntas, suara selamat panjang.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Pintoro. Anu mi ora loro. Oke guys, saya cari, tapi nanti kita akan putarkan lagu dulu yang ini ya. Apotek Tresno.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Ini nyong melu, warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi gak ada KTP pemilik lama.

0: Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
9: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 0.
10: 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
12: Tegean, tembang gending klangenah.
13: Tembang gending klangenan sukang siang, sing lagi minta ngetaken tapi ngeringok natok, ora WA, ora Facebookan, tapi ngeringok natok ya anak. Sapa wis ngacung, ngomong. Sampean sinten kan yang ngerti, men kan ngerti. Ceng Ayu Osa. Aku milih kering kentang. Wah, request-e aja Sujono dikom salam kagem sedoyo mawon wonten grup Bercahaya FM Facebook anu WA mantur nuwun. Dimse tegean requestku sumaning ati. Okay. Kie mijes nyong milih kering tempe del mantep. Kering tempe apa kering kentang aja memble angger yeah. Ya kan lur, cuacane panas pisan di ke aduh ngurusin madan angel arep live miki tapi orang ana suarane ya nang Facebook ya, kenapa ya? Okay guys, karena ada suara ada Facebook mau wis percobaan ada percobaan kamera anyar malan. Oh ayo ya ayo ya ayo kok kelenteng main temen yo, kelentengnya main banget. Okay guys, sing komen di miki ke. Okay, Facebook ya guys, Facebook Bercahaya FM. Yer, kabare we yer, ki yer suwe banget kok yer, lagi ngrokono ora yer. Yer perke. Aduh angele. Lah, ki mau cantik kak. Mau ngapa ya, Mat? Halo, Tegean. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Tegean jengjel.
13: Iya, kabare macan.
14: Alhamdulillah sehat.
13: Oke. Okay. Tempat
14: Moni.
13: Moni bae, ora Moni radio net gebrak. Alhamdulillah. Delia Moni. Moni apa ora?
14: Delia Moni.
13: Iya, Moni lah.
14: Sekarang cendel.
13: Apa rane gue?
14: Sekarang pengen nitip kangen.
13: Nitip kangen. Iya. Ke teleponnya kok ya, kadang main kadang orang kok ya? Oke.
14: Mama Rizky Dimas. Mbak Osa, gue singgur WA dong Mbak Osa. Mama Oni.
13: Oke.
14: Bu Harti, Bu Puci, Bunda Kacul, Buning, Bu Sutira. Mas Sukar KWC, Mas Kirno, Pak Bening, Tonot. Bunda Rizky. Mama yeah. Eno, Mama Bilian.
13: Oke.
14: Okay. Kumbang, selamat sukan siang Kumbang.
13: Iya. Yeah. Oke.
14: Okay. Mama Jono, Mbak Aat.
13: Oke.
14: Okay. Ya, buka baik. Mbak Mar.
13: Ya. Mbak Martiani.
14: Sun yang deh.
13: Oke. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Teleponik bingi. Main sih kok kayak gemerbek kayak gitu ya, kadang main kadang orang priwe yo. John, Mami Bintoro tak kasih lagu Wiso Tresnomi enak ya. Yeah. Kayak mau ngersin, kayak mau dangdut masuknya soalnya kena Merek nang bingung antara campur sari karo dangdut koyo. Tapi ki enak mi, tenang bae mi, karo liar-liar mesti senyum-senyum kan. Ngaca mi, tambah ayu tuli mi, anggar senyum karo ngaca. Ih, lipun setipe abang beranang. Bikin aduhai.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Di cucukna aku nang kantor pajak yuk.
4: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga maring ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
5: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
6: Mayuh Li,
4: arep ngendi?
6: Mangan bakso pae yuk.
4: Mayuh.
6: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
7: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
6: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
7: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Departemen Lingkungan Hidup dan Departemen Meteorologi Thailand melaporkan bahwa indeks panas di Bangkok telah mencapai tingkat danger atau bahaya. Menurut laporan terbaru, indeks panas atau suhu yang dirasakan tubuh di Bangkok mencapai 51,9 derajat Celcius. Pihak berwenang telah memperingatkan warga tentang suhu yang terasa sangat tinggi dan risiko sengatan panas. Otoritas juga menyarankan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 siang hingga 3 sore. Departemen itu menjelaskan bahwa indeks panas menandakan suhu yang terasa yang dialami tubuh, bukan suhu udara secara umum. Angka ini dihitung dengan menggabungkan suhu udara dengan kelembaban relatif. Kelembaban yang lebih tinggi mengurangi kemampuan tubuh untuk berkeringat, meningkatkan persepsi panas, dan risiko penyakit terkait udara panas. Sebanyak 7 bank tutup per bulan Juni 2026. Yang terakhir, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut izin usaha salah satu bank di Klaten, Jawa Tengah. OJK mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat atau BPR Ceper Permata Arta yang berlokasi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan keputusan nomor KRR 11/D.03/2026, penutupan BPR Ceper Permata Arta efektif per 25 Juni 2026. Klasemen peringkat ketiga terbaik Piala Dunia 2026 semakin ketat setelah tiga tim teratas dipastikan lolos ke babak 32 besar. Fase gugur Piala Dunia edisi kali ini tak hanya untuk dua tim teratas masing-masing grup. Ada 8 slot yang bisa diperebutkan lewat jalur peringkat ketiga terbaik seiring dengan penambahan konsestan. Hingga Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat, sudah ada 3 tim teratas peringkat ketiga terbaik yang lolos ke fase gugur. Mereka adalah Swedia, Ekuador, dan Bosnia and Herzegovina. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini.

0: Oh, dikem oleh. Salah cak lah. Wis metu cak, rugi ke nyong ke. Rugi ke rugi ke. Apa Mi?
1: Terima kasih wong ayu, mami ki. Nolongi radio njagong lah. Adilaya-laya nang kursi Jawa. Asik.
0: Asik. Oke, terima kasih. Ayo, Bang. Bisa tak cabut di sini lah. Ya Bang, saya mandek Bang, perjuanganmu hanya segitu Bang. Si Prit Bang wala. Aduh Dik, aku lo, lo, priwesin Bang, teng mati baik, aja mati disit Bang. Urung menikmati kebahagiaan kok.
2: Betul mati. Orang bersemangat kok.
0: Ya, punya kok kepriwe, konyol tinggal menerima saja.
2: Ini kan mungkin ngapain harus melepuh cat yang mentuh suara merah. Pacat gulu deh ya suara orang anak.
0: Naiknya mencet kok tuh gulu nih yang dimencet bang. Irunge.
2: Lagunya Del.
0: Apa?
2: Kocotannya nih Del.
0: No, lo konco tani kuwi lo disenengi neng Pak Amin Maskur.
2: Nun,
0: konco tani biasanya disenengi neng Pak Amin Maskur.
2: Iya kuwi lo Pak Amin Maskur karo Dimas.
0: Ya.
2: Terus dikartikan Yara.
0: Ya. Sapa maning?
2: Bibi.
0: Oke.
2: Kita
0: oke, wis saya dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, humbang lah. Turun bang, aja turun di sini bang. Turun di madang bang, madang bang. Arjun ke? Pak, halo Tekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Sehat, syukur.
3: Ada sehat.
0: Alhamdulillah. Oke.
3: Nek dipijat irunge ya tebasan, Mbak.
0: Iya mencorna kae, mencorna. Bocah kae iki.
3: Asing macet beda ya apa-apa.
0: Apa-apa bae. Oke guys. Oke. Semoga
3: sekarang lah.
0: Kenapa?
3: Kusumane ngati.
0: Ah, kusum. Kusumane ngatine niku sinten to nggih? Aku lho mboten ngertos niku. Singpeng mriku nggih. Ah nggih.
3: Salam-salam ya Mbak.
0: Monggo.
3: Mbak Mafia. Mas Kembang Asmara. Tapi suka kan mati.
0: Oke. Jadi salam kembali dari Kumbang. Oke, okay. Aduh lirik so.
3: Yang Yara. Mama Rizky Petarangan lah, terus pelan sang boge.
0: Mama Rizky Petarangan, petok.
3: Oke.
0: Okay.
3: Di atas Petarangan bo.
0: Oke, dereng nih ku, tesi teng kandang.
3: Oh, di teng kandang. Dereng metal, kembali ya ketemu ayah itu
0: Alhamdulillah, terima kasih sing nengak nanyang rekeningnya tambah. Amin amin amin ya robbal alamin. Niki sekalipun nggo Kang Arjun sekaligus nggo Dimsu kemiki ya. Sing kusumane ati.
4: Waduh Bos Kirno.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentu-mentu-tutu kaya kuwi lho.
1: Percaya kiye?
2: Bodol.
3: Is bu,
2: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
2: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah nyong ana ya bu. Ibunya rasa melu.
2: Iya. Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Berbabaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
7: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
9: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
10: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
9: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
10: Serius? Wah, jadi gak sabar.
9: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
10: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
9: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
10: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

koncone Pak Tani, konco dapur, koncone sing neng dapur, konco dolan, koncone sing dolan wae, konco wingking, koncone sing kaya wingking. Ya sayang, oh, Bos Kirno, Bos sehat, Bos laris manis Tanjung Kimpul ya, Bos posisi Roger Kante posisi. Ya, mbok arep ana sing mampir tuh kasur sing mentul-mentul kowe ngene Bos Kirno. Apa brak-brak lemari? Oke, Bos Kirno hadir monitor saudara-saudara. Mau li salam lang sampai ya. Mami Bintoro, Pak. Salam sugeng siang go kabean, go kembaranku Dimas. Ha. Kang Tondot, Kumbang Asmara, Subarka, Pakamin Maskur, Wagi Rama. Mama Enok, Mama Rizki, Kajol, Parjan, Ceking. Sing nang petarangan kae. Iya, Mama Rizki. Petarangan. Mbak Martiani dan lain-lain, moga-moga tanda setan

0: Sah sehat, waras, selamat, berkah, lan jaya selalu. Amin, ge. Bayangkan, guys, seorang bos sesibuk-sibuknya, serentet-rentetnya, seabrek-abreknya kegiatan, tapi tetap bisa mengkoling panjenengan sedaya. Yeah. Ya, Wak. Alhamdulillah. Siapakah dia? Bos Kirno. Halo Tekean. Kirno kene.
1: Guyu disik lah.
0: Oh iya, guyu disik terang, guyu rugi, Mbak.
1: Halo Tekean sih ya.
0: Iya, Mbak Dina Laras.
1: Ayo, mesti ku karak nak
0: Iya. Sedina-dinane kue ngelaras. Anggar orang laras, ora dina-dina.
1: Ora dina, oke.
0: Iya. Yes. Anu nang Cilacap sih tadinya dina. Anggar nang wetan, banyak anu Jogja ya. Dina. Ya wak.
1: Ini macam mbak-mbak.
0: Ora apa-apa. Ora apa-apa. Mas
1: Dimas kowe.
0: Beno Dino Loros ngono kuwi lah. Eco.
1: Aja dinosaurus.
0: Dinosaurus, dino jemuah wae. Iki jemuah no yo. Alhamdulillah.
1: Bahagia.
0: Okay.
1: Salam ke istimewa pada melebu mau ya. Udah Rizky urung gak apa
0: ya? Urung Mami.
1: Udah Rizky Mami Bintoro.
0: Ida, gua asik.
1: Oh yes, salam buat Mami Bintoro. Bunda Rizky, Mama Rizky, Bu Mustolinga, Mak Nong.
0: Ya.
1: Terus Mas Dimas Bos Kirno.
0: Oke.
1: Pak Arjun mau ya, Mbak?
0: Iya, karo Kumbang Asmara.
1: Kumbang Asmara, Sugeng Siang sedaya mawon.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Mar, Mbak Mar sampe ya?
0: Iya, Mbak Martiane mbuk ya. Aduh.
1: Iya.
0: Ditotok-totok sejer kowe. Iya, heeh, oke.
1: Totok-totok.
0: Heeh, sejer. Ada sirain ditotok. Pintu rumahnya.
1: Buat ya, ngakem sedaya mawon.
0: Oke.
1: Okay. Sing lagi mirengaken Mbak
0: Del.
1: Ya, klanen oke aman. Klanen.
0: Oh, ya ora apa-apa, wis tenang bae lah kaya sarwa sapa.
1: Tenang kok.
0: Iya, abadi.
1: Kemutan sampean dahulu kan.
0: Iya, iya, Gea Julia ki abadi.
1: Abadi banget.
0: Abadi dan jaya Indonesia merdeka.
1: Nek ora kowe apa orang kerungu bujune ke kowe
0: apa ya wong Pak Kirno bae ngertine adine ngertine be Gea Julia
1: ini iya Gea Julia pokoknya kanu bae pangacara bani.
0: Oke, gen salam kenal nggo sing agi masuk saking Bos Kirno niki Mbak Dina.
1: Oke, kenal kembali.
0: Langsung maring Bos Kirno nih langsung.
1: Langsung iyo. Esok arep kae arep.
0: Jarep tumbas kasur. Kena jarep tumbas kasur.
1: Jarep tumbas kasur tapi duitnya sih kurang lho.
0: Wis ora masalah. Wis gampang wis ngeneh sing penting ngeneh kae iki Bos. Kene percaya karo nyong wis. Sekali bae ngene iki.
1: Dari apa kuwi sing kepenak
0: lho. Iya ya, kari sepetik setitik apa.
1: Taman Asmoro ya,
0: Mbak. Ke Taman Asmoro. Oke.
1: Okay. Iya. Terima kasih.
0: Oh, salam dari Mbak Dina Rosa ki. Iya.
1: Salam kenal ke Mbak Dina Rosa, Mbak Dina Rosa ya.
0: Iya, sesama Dina jangan saling mendahului.
1: Iya. Rosa apa rosa sini?
0: Oh rosa sekali, kayak bocah kayak rosa banget kayak muadange.
1: Iya, makasih ya Mbak.
0: Eh, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina Osh. Barakah sugeng siang, matur nuwun, terima kasih. Oke, Pak coba oke guys, jangan ngarep njajal live nang. Yang fase bohok mandan angel ki kok malah mau wis dadi tes ora metu suarane yo jan yo Allah wajal maning guys tapi nyurung lain-lain dan sebagainya.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: Lika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Ih, mamake, setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
9: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
6: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
10: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tegean tembang gending klangenah.
1: Lagune enak banget lur jan nyong miki ben nontong telu tanduk mening siji maning kowe. Wis ana sing didulep nganggo sambel telenjeng, didulep nganggo pedo, didulep nganggo terasi. Wis enak banget kowe. Alhamdulillah hirabil alamin ki lur kok jam 3 ya. Rika sing duwe dodolan. Dodol mie, dodol gudeg, dodol jajan, dodol galundeng, dodol pecel, dodol lotek, dodol jajanan apa pain. Ngombok kan dipromosi kena nang acara pas sore ngapa laris manis gratis iki orang tak jaluki bayaran nyong tak promosi kena mbok gue betapa mainnya nyong mbok. Kok jam telulur jenengan acarane laris manis lagune lagu kae Tarling na na na na na na na na ego. Nanti serak kok lur anu kuwi sing iki nggih kok jam 3 jenengan acarane laris manis laris manis saya kowe kenyong remaja faca bohok lur mau sambungane mijes jangan-jangan ana sing aweh oh jangan-jangan ana sing aweh mustoling adarkam. Assalamualaikum jeng hadir tekan jam suci bayan arep ngaji oh ya mau berarti kayak lewat ya saking ngaji berarti sumber kabar kanyong jangan kering jangan tempe seneng siraku pusing nek ora krungu suarane kae aduh sing kae ya Mbak Martiani ahoy Mbak Yu Mustolinga Darkam Ibu Wati Bu Purwani buatin kopi susu yo Bu Purwani Pak Bos Kirno Mijan Mijes Ian Putra Anggara dari Suparka Tino Sutrisno Kirno Tin Tondot kusadi ora saka kae ben anu lagi sugi ya ora kemutan siapa kok kusadi emen lah ngomong aja kae kira ora apa-apa Ian Putra enggak ada jangan kering jangan kentang sing siaran kering suarane gandang oh ye yeah. Pak Bos Kirno senengnya jangan kentang oke okay. Nyobis senengnya jangan kering kentang enak kemeriyik kok regane larang ya bukan iya loh ya kueng kok arep sing pada dodolan dodol jangan kering dodol janganan dodol jajan roti bolu apa apalah dipromosi kenang kok ya nang acara laris manis jam 3 guys karo nyongai guys kue muncul cuma dina jemuah bye ya seliane kue tegean topokan oke okay. Matur nuwun ke bos siap mendem bos ihi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Radio Bercahaya. Pakai suara
1: Kabupaten untuk Cilacap, Kalimantan Selatan. Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur. Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Suara Kampar FM Kabupaten Kampario. Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah. Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur. Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah. In Radio Provinsi Bangka Belitung. Dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Selamat bergabung kembali di Berita Indonesia Live edisi Jumat 26 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, sudah siap suara MAPI Kabupaten MAPI Papua Selatan dan Radio Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ia akan berbagi informasinya di ruang dengar Anda untuk di sesi pertama. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Douglas Prastia dari suara MAPI Kabupaten MAPI Papua Selatan. Ia akan berbagi kabar sosialisasi sadar wisata di MAPI, PLT Asisten 1 Sekda MAPI, ajak masyarakat kelola potensi wisata secara optimal.
1: Dinas Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata Provinsi Papua Selatan menggelar kegiatan sosialisasi sadar wisata Kabupaten MAPI yang berlangsung di Gendauri, Jalan Bawah PKP, Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari berbagai kampung di Kabupaten MAPI dan merupakan para pengelola maupun pelaku wisata. Acara tersebut dibuka oleh PLT Asisten 1 Sekda MAPI Umbu Sugara yang ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya kegiatan. Dalam sambutannya, DRH Umbu Sugara menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan yang telah memilih Kabupaten MAPI sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi sadar wisata. Menurutnya, kehadiran tim dari provinsi merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata. Hari ini merupakan kesempatan yang luar biasa karena Bapak Ibu dari Provinsi Papua Selatan hadir di Kabupaten MAPI. Mari kita sambut dengan tangan terbuka dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini sampai selesai agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam pengembangan pariwisata di daerah kita, ujarnya. Ia berharap melalui kegiatan tersebut masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat sehingga mampu mengembangkan usaha di sektor pariwisata yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Lebih lanjut, Umbu Sugara menegaskan bahwa Kabupaten MAPI memiliki potensi wisata yang sangat besar, baik wisata alam maupun wisata budaya. Keindahan alam yang masih asri, kekayaan seni tradisional, ukiran khas, serta berbagai kearifan lokal merupakan aset yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Potensi wisata Kabupaten MAPI tidak perlu dilakukan lagi. Tuhan telah menganugerahkan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa kepada kita. Tugas kita adalah mengelola potensi tersebut dengan baik sehingga mampu memberikan manfaat baik bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk kembali melihat berbagai lokasi wisata yang ada di sekitar Kota Kepi seperti kawasan wisata di Kampung Soba, kawasan Jalan Bandara, serta sejumlah lokasi wisata lainnya. Menurutnya, apabila masih terdapat kendala-kendala pengelolaannya, maka harus dicarikan solusinya bersama agar ke depan destinasi wisata tersebut dapat berkembang dengan baik. Atas nama pemerintah Kabupaten MAPI, Umbu Sugara juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata Provinsi Papua Selatan atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan sektor pariwisata. Melalui kegiatan sosialisasi sadar wisata ini diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan, serta kelestarian destinasi wisata sehingga Kabupaten MAPI mampu menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di Papua Selatan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Selanjutnya ada informasi dari Radio Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada rekan Julia Prabowo yang akan berbagi kabar program Destana, upaya minimalisir resiko bencana di Kabupaten Malang.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia memasuki masa pergantian musim dan ancaman perubahan iklim. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang, Purwoto Esos MSI, menghimbau masyarakat luas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta dampak angin kencang seperti pohon tumbang. Masyarakat juga diajak untuk aktif melakukan langkah preventif seperti kerja bakti membersihkan menyediakan saluran air guna mencegah banjir dan tanah longsor saat musim hujan tiba. Itulah sebabnya BPBD Kabupaten Malang serius dengan program Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana atau Destana dengan tujuan untuk melindungi masyarakat di kawasan rawan dari dampak buruk bencana serta meningkatkan peran aktif masyarakat termasuk kelompok rentan dalam mengelola sumber daya demi meminimalisasi risiko. Kepada masyarakat, Proto juga meminta agar setiap kejadian bencana atau situasi menonjol segera dilaporkan pada kesempatan pertama kepada pihak camat atau Forkopimcam serta BPBD Kabupaten Malang agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Program Destana ini akan terus disosialisasikan pada masyarakat hingga menyeluruh di 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali dengan sesi Persada ID Talk setelah jeda berikut ini.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Karena terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu...
0: Dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live, edisi Jumat 26 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada ID Talk dengan topik Bahaya Nafsa. Selengkapnya bersama rekan Suci Avandi.
4: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
5: Selamat siang, Pasuruan People. Kembali lagi dengan Suci Avandi. Wah, kayaknya agak asing suara ini ya. Namun kembali lagi suara ini. Oke, pada siang hari ini, Pasuruan People, saya Suci Avandi di program Inspirasi Kita, di mana ada hal spesial yang bakalan Suci bawakan pada kesempatan kali ini, Pasuruan People. Dan kali ini spesial hari Jumat, ini tanggal 26 Juni, ada Bapak Agung Dewantoro AMDKEP dari perawat Puskesmas Ambal Ambil. Nah, kita bakalan nanti ngobrol tentang bahaya nafsa bareng beliau. Untuk kita sapa dulu ya Pak Agungnya. Sehat Pak Agung?
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Hari ini hal yang baru bagi Pak Agung mungkin ya.
6: Pertama kali.
5: Yeah. Kalau biasanya nanganin pasiennya, sekarang ngobrolin tentang bahayanya nafsa terkait tentang kemarin-kemarin mungkin dapat pengalaman-pengalaman tentang nafsa ya Pak Agung ya. Nafsa itu sepertinya bukan lagi hal yang tabu di masyarakat kita ya Pak ya.
6: Iya. Nafsa itu sekarang lagi merabak mulai dari anak sekolah, mahasiswa, dan juga apa itu? Juga profesor, orang masyarakat kecil, kaya, semua diserang semua pakai
5: nafsa.
6: Yang pakai nafsa ya.
5: Nah, untuk itulah pada hari ini kita bakalan ngebahas tuntas tentang nafsa ini ya Pak Agung ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak Agung ya, kita ngobrolin awal-awalnya dulu nih ya. Mungkin di antara kita nih bingung Pak Agung ya, nafsa itu singkatannya opo toh? Mungkin boleh dijelasin Pak Agung.
6: Sebelumnya kenapa kok dikatakan nafsa itu bahaya? Dan apa arti nafsa itu sendiri? Jadi kita harus tahu dulu apa pengertian itu nafsa. Ya, nafsa itu yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Jadi nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, narkotika sendiri itu adalah obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Jadi menyebabkan kecanduan. Dan sedangkan psikotropika, zat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta menimbulkan reaksi berupa halusinasi, gangguan pola pikir, ilusi, perubahan perasaan, tiba-tiba perasaan emosi tiba-tiba menurun, dan itu juga mengakibatkan kecanduan juga. Dan yang ketiga, bahan adiktif juga berpengaruh psikoaktif, dan itu di luar psikotropika dan narkotika. Jadi tidak terlalu apa itu? Tidak seperti kayak psikotropika sama narkotika, cuma sama-sama kecanduan.
5: Nah, kalau dari sudut pandang tenaga kesehatan nih Pak Agung ya, seberapa serius sih masalah penyalahgunaan nafsa ini saat ini di Indonesia?
6: Sangat serius banget Mbak. Soalnya apa? Sekarang ini sudah merabak sampai ke anak sekolah. terutama itu anak sekolah yang perlu kita apa itu kita waspadai dan juga kita jaga. Selama ini kita dari Puskesmas seluruh Kabupaten Pasuruan kita tidak henti-hentinya untuk penyuluhan ke sekolahan. Dan itu setiap bulan kita melaksanakan itu. Dan jika kita juga menerima di setiap Puskesmas seluruh Kabupaten Pasuruan untuk apa itu bisa konsultasi, bisa untuk pemeriksaan screening, bisa untuk menindaklanjuti apa yang terjadi yang sudah terkena apa itu nafsa yang ada di wilayah Puskesmas masing-masing di Kabupaten Pasuruan.
5: Dan itu hampir setiap bulan ya pasti
6: setiap
5: ada.
6: Bulan kita melaksanakan.
5: Iya. Kalau boleh tahu Pak ya, ini kita ngobrolin dari dampak kesehatannya nih. Apa dampak yang paling sering terjadi pada tubuh seseorang yang menggunakan nafsa? Mungkin Pak Agung banyak nih pengalamannya ketemu orang-orang kayak gini. Boleh diceritain mungkin Pak?
6: Iya, dampaknya banyak.

0: kalau di wilayah kebanyakan sih ini ya, ini mengarah ke jiwa. Mengarah ke jiwa. Jadi kita itu di wilayah Kabupaten Pasuruan banyak remaja dan orang dewasa itu pakai narkoba, itu banyak mengenai saraf pusat, dan itu dia pulang-pulang itu sudah enggak ingat.
1: Halusinasinya
0: muncul, terus pokoknya mengarah ke jiwa dan halusinasi, depresi itu muncul semuanya. Nah, makanya kita itu enggak selain mengarah ke jantung, ke tubuh yang lain, tapi ini paling resikonya ini ke saraf pusat, jadi ke halusinasi, depresi. Itu yang kita khawatirkan sampai sekarang, dan itu sudah terjadi.
1: Nah, biasanya mereka kayak gini nih ke puskesmas dulu, atau mereka datang ke puskesmas dalam keadaan sudah telat, Pak?
0: Iya, rata-rata datang dengan keadaan sudah telat. Dan kita akhirnya kita screening, kita tangani, dan kita kerjasama dengan rumah sakit dengan penanganan mengarah ke jiwanya gitu.
1: Nah, ini Pak, tadi kita ngobrolin nih, ternyata remaja kita nih banyak banget ya yang sudah terpengaruh sama lingkungan. Apa yang bisa dilakukan remaja, Pak, agar tidak mudah terpengaruh lingkungan yang negatif, terlebih ketika ada banyak sekali orang yang mengajak untuk mengonsumsi narkoba? Kalau menurut Pak Agung bagaimana, Pak?
0: Kalau untuk remaja, terutama untuk anak sekolah, itu ya, kalau pulang dari sekolah, segera pulang. Terus kalau ada apa-apa, jangan lupa ke sekolah yang ke guru atau ke orang tua paling utama. Terus orang tua wajib untuk mengetahui anaknya pulang jam berapa. Dan itu wajib. Nanti kalau enggak tahu pulang jam berapa, akhirnya bermain-bermain pasti itu ada. Terus untuk remajanya, untuk anak sekolah, itu harus berani bilang tidak dan harus berani menolak yang namanya narkoba.
1: Oke, terima kasih Pak Agung. Tadi pesannya banyak sekali bagi kita semuanya, terlebih bagi saya nih, banyak sekali oase-oase baru yang pastinya saya mulai terbuka. Oh, ini ya ternyata ciri-ciri dan lainnya pengguna narkoba, dan kita perlu membentengi diri kita sendiri ya Pak Suruhan People, agar kita, orang-orang sekitar kita, lingkungan kita terhindar dari narkoba. Dari sini sudah jelas ya Pak Suruhan People, bahwasanya Pak Suruhan People mungkin keluarganya atau tetangganya atau siapapun di sekitarnya yang pengen sembuh, pengen terbebas dari narkoba ini, silakan bisa konsultasi sama puskesmas terdekat, nanti ke
0: pemegang program
1: narkoba di sana akan diarahkan nanti gimananya. Semoga dari apa yang disampaikan Pak Agung tadi itu bisa mempermudah kita dan bisa menjadi hal yang baru atau menjadi petunjuk untuk pasaran people yang ada di rumah sana. Dan kami berdua juga pamit undur diri, pasaran people. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setelah dari Persada ID Talk, selanjutnya ada informasi dari Radio Subayu Kota Tegal, Jawa Tengah, dan Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Langsung saja ke informasi dari Radio Subayu Kota Tegal, Jawa Tengah. Ada Cilia Sidik yang akan berbagi kabar ngopi bareng KPPI. Wakil Wali Kota menyatakan perempuan jangan jadi pelengkap, berani berorganisasi dan terjun di kancah politik.
3: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, peran perempuan dalam kancah politik dan pengambilan kebijakan strategis menjadi sorotan utama dalam kegiatan ngopi alias ngobrol perempuan politik inspiratif yang digelar oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Kota Tegal di ruang paripurna DPRD Kota Tegal. Wakil Wali Kota Tegal yang juga menjabat sebagai Ketua KPPI Kota Tegal, Tazkiyatul Mutmainah, tampil tegas menyerukan agar perempuan tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan harus berani memegang kendali kepemimpinan. Dalam forum tersebut, Tazkiyatul menekankan pentingnya keterwakilan perempuan yang lebih signifikan di berbagai lini pemerintahan. Ia menargetkan ambisi besar untuk meningkatkan partisipasi perempuan di tingkat parlemen daerah pada periode mendatang. Lebih lanjut, Tazkiyatul menaruh perhatian serius pada isu perlindungan perempuan dan anak di Kota Tegal. Sebagai langkah konkret, ia mendorong pembentukan Perda Perlindungan Perempuan dan Perda Perlindungan Anak sebagai payung hukum yang kuat bagi warga. Hal ini dilatar belakangi oleh data kasus kekerasan yang meskipun mengalami tren penurunan, namun masih menyisakan catatan krisis terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Tazkiyatul menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal penegakan hukum terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Tazkiyatul menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal penegakan hukum yang berpihak kepada

0: martabat dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sri Hartini menambahkan dimensi baru dalam diskusi tersebut dengan mengangkat isu ketahanan pangan. Ia menegaskan bahwa perempuan bukan sekedar pengelola rumah tangga, melainkan penjaga masa depan bangsa. Ia optimis melalui sinergi multi pihak, Jawa Tengah mampu menjadi lambung pangan nasional yang tangguh. Senada dengan hal tersebut, Ina Hadianala memberikan pernyataan keras terkait darurat kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan pendidikan dan juga pesantren. Ia menegaskan bahwa segala bentuk pembiaran dan normalisasi terhadap kasus tersebut harus dihentikan. Demikian Cilia Sidik dari LPPL Radio Sebaya FM Kota Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda mendengarkan informasi dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ada laporan tentang Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Selengkapnya bersama rekan Henti Ludiana.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Radio Suara Ngawi kembali menghadirkan program Talkshow Interaktif pada Jumat 26 Juni tadi pagi dengan mengangkat tema Menaklukkan Tantangan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ngawi, Amar Budi Setio, statistisi ahli muda, dan Yevin Amandri Medika, statisti ahli muda. Dalam dialog dijelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi yang dilaksanakan oleh BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, termasuk yang memanfaatkan platform digital. Amar Budi Setio, statistisi ahli muda, mengatakan pelaksanaan sensus di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha agar bersedia memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Selain itu, petugas sensus juga harus menghadapi beragam kondisi geografis, karakteristik usaha yang berbeda-beda, serta perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, perencanaan program pemerintah, serta pemetaan potensi ekonomi daerah secara lebih tepat sasaran. Ambar dan Yevin mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Ngawi untuk menerima petugas sensus yang datang dengan identitas resmi BPS, serta memberikan data yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan. Kerahasiaan data responden dijamin dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Henti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
1: Rangkaian informasi di sesi kedua sudah kami sampaikan. Pendengar LPPL se-Indonesia, kami akan segera kembali untuk sesi yang ketiga.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Karena terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
0: simak dan dengarkan Berita Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Mendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Jumat 26 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Sudah siap di sesi ketiga? Gema Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Tapi sebelumnya kita dengarkan

0: Laporan khusus dari redaksi Beilove yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
1: Pendengar LPPL Indonesia, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat PP Muhammadiyah Din Samsudin mendorong digelarnya dialog antar organisasi masyarakat atau ormas Islam guna memberikan masukan dan mengawal jalannya pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Menurut Din, dialog tersebut penting agar roda pemerintahan berjalan secara terukur dan responsif terhadap berbagai persoalan bangsa. Ia mengatakan gagasan itu sejalan dengan langkah Presiden pertama RI Soekarno yang pernah memprakarsai dialog organisasi-organisasi Islam untuk membahas kondisi kebangsaan. Hal ini dikatakan Din dalam acara Haul ke-56 Bung Karno di Jakarta pada minggu lalu. Din meminta organisasi sayap Islam PD Perjuangan itu menjadi motor penggerak dialog dengan mengundang berbagai ormas Islam serta memfasilitasi pertemuan untuk membahas kondisi Indonesia pada saat ini. Ia menilai Bung Karno merupakan tokoh pemersatu yang mampu membangun solidaritas di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural, lintas agama, lintas suku, dan lintas golongan. Menurutnya, Bung Karno juga dikenal mampu untuk mengintegrasikan kawasan kebangsaan, keagamaan, menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh lintas mazhab, serta konsisten mengusung konsep Trisakti. Laporan khusus redaksi yang kasih untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi terakhir, kita bergeser ke Gema Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ada informasi tentang PKM Muba Raih Terbaik 1, Program Prioritas Kepala Daerah Tingkat Sumsel. Selengkapnya bersama rekan Elisa Anwiana.
2: Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan, Kabupaten Musi Banyuasin kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pada penilaian tahap pertama perencanaan pembangunan dan program unggulan daerah dalam ajang penghargaan pembangunan daerah tahun 2026, Kabupaten Musi Banyuasin berhasil meraih predikat Kabupaten Terbaik Satu Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kategori program prioritas kepala daerah melalui program keluarga maju, capaian ini menjadi bukti bahwa perencanaan pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Musi Banyuasin dinilai mampu menghadirkan program unggulan yang terarah, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Toha Tohen menyampaikan keberhasilan PKM meraih predikat terbaik 1 di tingkat Provinsi Sumatera Selatan patut disyukuri. Mekanisme penyaluran PKM melalui tahapan perencanaan yang matang di mana data warga calon penerima dilakukan pengecekan DTSN yang merupakan kategori desil 1 hingga 5 lalu diinput ke sistem informasi pemerintah.
0: Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live untuk hari ini undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Slice of Life. Lucas, inspirativ, variativ, educativ.

Eve. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: sih waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu kau mari-mari
0: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: kita kau pengen ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
8: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.
9: Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.3 Radio Bercahaya FM Paling Mozo untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Laris manis, laris manis, laris manis Tanjung Kimpul. Dia yang manis, dia yang bingung, malah terpukul. Semoga dalam keadaan sehat. 26 Juni 2026 kita di Laris Manis. Silakan Bapak Ibu warga Bercahaya promosikan barang dagangan Anda di Facebook ya. Nanti saya baca. Sudah ada statusnya ya guys. Ada donat, ada mochi, ada bolen. Wah, makanan semua nih. Terus ada apa lagi nih? Sate apa ini ya? Kurang tahu saya. Namanya sate apa ya? Silakan barang dagangan Anda ditulis di situ, nanti saya bacakan ya. Di cara Laris Manis. Jangan lupa nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, siapa tahu orang bisa pesan, ya kan? Terus bentuknya barangnya.
1: Kenangannya dari mana ini, Bos Dadang?
0: Oh, Bos Dadang yang enak-enak yuk. Ah, ini yang ngejos sekali estanya. Ayo. Laris. Manis. Yang laris, mari. Manis. Yang manis, laris. Atau WhatsApp 0811 260543.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Waktu kau ngiklik temen.
6: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
6: Anak rokok legal karo ilegal, lah gue sih legal sih kepriwe.
7: Selasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak Ika tuh kene, alias anak bandrol kene. Kudu asli, lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek Ika tuh kene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda. Lan pidana penjarane, Kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.

94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap Lur. Laris manis, sayang saya tidak bisa bahasa sana ya. Tidak apa-apa, kita pakai bahasa Indonesia saja guys. Oke, sebentar ya. Ini, aduh, agak error ini, malah mendelik saja ini. Ayo. Aset. Sudah masuk di nol di Facebook Bercahaya FM Cilacap, silakan untuk Anda yang mau menawarkan barang dagangannya. Gratis. Laris manis Tanjung Kimpul. Barang habis duitnya ngumpul. Bisa buat belanja lagi, bisa buat beli pesawat terbang. Buat belanja lagi, bisa buat

Islah nanti ya. Oh ini sudah muncul. Oke. Promosikan jualanmu, daganganmu di sini di Bercahaya FM. Di komentar Facebook Bercahaya FM sudah ada ya guys. Selamat sore buat Kavi. Kavi, Mas Kavi, selamat sore. Bismillah, monggo dilarisi lapak bolen Kafmun. Bolen sudah buka ready. Bolen pisang, lokasi Jalan Veteran, depan asrama Kopassus, pas temurunan, dekat lapangan titik nol Cilacap. Oke, terima kasih. Silakan. Ya mau bolen di titik nol, ada di sana ada gerobaknya ya, ada bermacam-macam bolen. Kaf Moon, Kaf Mo'on, ya 3000-an. Wah, lagi harganya enak-enak-enak, kayaknya enak banget nih. Coba besok kalau saya kesana cari nih molen, bukan molen, bolen guys, bolen enak, ini enak bolen. Selamat sore buat Mbak Imah Setianingrum. Bismillah, ready donat kentangnya ya guys, topping request sesuka-suka. Isi 6 harga Rp20.000. Isi 12 Rp37.000. Cat bakulnya silakan 085-86-752-2943 Mbak Imah Setianingrum. Oke, selanjutnya selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Kulit ayam full, kulit ready. Oke, cocok buat bikin minyak MPASI, minyak mie ayam atau goreng crispy. Area Cilacap Kota. Mbak Hesti Kusumaningrum, silakan WhatsApp-nya dicatat guys, yang mau DO 0857-8688-063. Sekali lagi, kulit ayam ready guys. Mbak Hesti Kusumaningrum, terima kasih. WhatsApp-nya 0857-8688-063. Laris manis. Nanti kita lanjutkan kembali. Ditunggu komen-komen Anda. Jangan lupa barang dagangannya di foto ya guys. Nama dan alamatnya juga gratis loh.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngene pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene kana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora melu.
0: Nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh, gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan Dei Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
6: Makasih ya Mas.
5: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
6: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
8: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya Pak?
9: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
10: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
11: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
12: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
14: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
15: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: 93 Radio Bercahaya FM Cilacap, laris manis.
1: Laris manis.
0: Oke. Okay. Terima kasih di Facebook Bercahaya FM atau WhatsApp 081 1260543. Mumus Tolinga Darkam, jualan apa ini Mumus? Oh iya, aku kayak salam buat Angki nang alun-alun Cilacap ya, penguasa Cilacap si Angki lah. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Kulit ayam full. Oh, udah tadi kulit ayam ya. Oh, ini nih. Ini nih. Apa ini istilahnya apa sih? Buka setiap hari jam 9:30 sampai 4 sore warung Nyonya. Hey. Lokasi Jalan Rama Gumilir 10 meter dari SMP PGRI. DO hanya area terjangkau saja, tersedia di GrabFood, GoFood dan ShopeeFood. Jadi sate apa sih, kayak makanan Korea gitu tapi di sate gitu. Oke. Okay. Mochi ready hari Sabtu. Aneka mochi, mochi strawberry 20.000. Mochi durian 20.000, mochi coklat 21.000, satu box isinya 6 ya. Bisa diantar free ongkir sampai Cilacap Kota, Mbak Sari Asmawati. Nomor WhatsApp-nya ditulis silahkan, yang mau mochi silahkan. Mochi 20.000-an, mochi 20.000 dan 21.000 ya, isinya 6 ya. Isinya ada strawberry, durian dan coklat. Kalau yang coklat 21.000. Nomor WhatsApp-nya Mbak Asari Asmawati 085-7439-66478. Sekali lagi 085-7439-66478. Semoga laris manis ya dagangannya ya. Laris manis. Jangan kemana-mana, informasi terbaru seputar Cilacap nanti di Lintas Bercahaya. Saya Delia pamitan dulu. Terima kasih, selamat sore. Selamat berakhir pekan. Nanti besok nih Bercahaya FM paling masuk untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Laris manis. Tanjung Kipul, Delia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
5: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ya sama.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, Jen. Wetangku lara banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetangku lara banget kok, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: Dampak kekeringan meluas, BPBD Cilacap salurkan distribusi air bersih. Ekraf Cilacap naik kelas, perda baru disahkan untuk proteksi karya kreatif daerah.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap terus melakukan pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Taryo mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya telah mendistribusikan 13 tangki air bersih ke sejumlah desa terdampak kekeringan, di antaranya di Kecamatan Nusawungu, Ceruk Legi, Gandrungwangu, Patimuan, Kampung Laut, dan Adipala. Ia mengatakan telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi sejak awal musim kemarau untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Adapun wilayah Kecamatan Ceruk Legi menjadi daerah dengan kebutuhan bantuan terbanyak, yakni mencapai 7 tangki air bersih, sementara kecamatan lain menerima bantuan sesuai tingkat kebutuhan masyarakat di lapangan. Berikut selengkapnya penjelasan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap Taryo.
1: Dampak dari kemarau sudah ada 5 desa yang mengajukan permohonan bantuan air bersih ke kita. Di antaranya adalah yaitu Desa Gedung Benda, Kecamatan Nusawungu, kemudian Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi, kemudian Desa Cimbrutu, Kecamatan Patimuan, ada lagi Desa Cinangsi, Kecamatan Gandung, dan terakhir surat baru masuk hari ini dari Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut. Kita sampai dengan hari ini tentunya sudah mendropping sebanyak 33.000 liter air, terutama bagi yang di dua desa, itu Desa Gedung Benda dan Desa Karangkemiri. Kemudian untuk 3 desa lainnya tentunya akan segera kami tindak lanjuti, yang diawali dengan kaji cepat dan asesmen oleh petugas kami yang ada di lapangan. Intinya kami dari BPBD Kabupaten Cilacap siap untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga masyarakat yang membutuhkan atau yang terdampak musim kemarau. Dan kami pun tentunya nanti akan terus menggandeng pihak-pihak yang lain. Kita ada PMI, ada Basnas, kemudian juga harapan kami dari CSR perusahaan, sehingga ketika nanti warga masyarakat membutuhkan, terutama di musim kemarau tahun ini, kebutuhan airnya bisa tercukupi. Demikian.

0: Emas Bercahaya.
1: Seorang warga yang dilaporkan hilang di kawasan hutan Nambo Girang, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat pada Kamis 25 Juni 2026. Korban diketahui bernama Herianto Pramono, 35 tahun. Ia ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian selama 3 hari. Memasuki hari ketiga, operasi pencarian Kamis pagi, tim SAR gabungan menggelar briefing dan membagi personil ke dalam 2 SRU. SRU 1 melakukan penyisiran darat ke arah barat daya dari lokasi terakhir korban diketahui berada, sedangkan SRU 2 menyisir area di sisi barat menuju arah selatan. Pencarian membuahkan hasil sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seorang warga setempat bernama Ricky menemukan Heri di wilayah Dusun Cikadu, Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu. Korban ditemukan sekitar 3 km ke arah timur laut dari lokasi terakhir diketahui. Saat ditemukan, Heri dalam kondisi sadar dan masih dapat berkomunikasi dengan warga yang menemukannya. Namun ia tampak lemas sehingga beberapa kali mendapat bantuan warga saat akan berpindah tempat. Dalam komunikasi awal tersebut, korban menyerahkan kunci rumahnya kepada saksi dan menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin kembali ke rumah. Setelah dilakukan pendekatan oleh warga dan tim lapangan, korban kemudian dibawa keluar dari lokasi penemuan menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya dipertemukan dengan pihak keluarga. Pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berkoordinasi dengan Polsek Cimanggu dan keluarga korban guna melakukan pendampingan serta memastikan kondisi korban setelah ditemukan. Koordinator tim SAR gabungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, Mariadi, mengatakan tujuan operasi pencarian telah tercapai setelah korban ditemukan dalam keadaan selamat. Operasi SAR kemudian diusulkan ditutup pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing.
2: Perkembangan operasi SAR satu orang hilang di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu. Hari ini survivor atas nama Herianto Pramono telah diketahui keberadaannya di Desa Panimbangan, masih di wilayah Kecamatan Cimanggu. Dan sampai saat ini kami bersama tim SAR gabungan dan pihak kepolisian masih berupaya untuk membujuk survivor untuk pulang. Dengan diketahui keberadaan korban, maka operasi SAR dihentikan dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Sekian dan terima kasih.
1: Mariadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR, aparat setempat, dan masyarakat yang turut membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan dengan selamat.
0: Lintas Bercahaya.
1: Badan Narkotika Nasional atau BNN menggelar bimbingan teknis life skill ternak ayam petelur bagi masyarakat di kawasan rawan narkoba Desa Kuripan, Kecamatan Kesugian, Kabupaten Cilacap. Kegiatan berlangsung selama 3 hari pada 17 hingga 19 Juni 2026. Pelatihan ini merupakan tindak lanjut hasil pemetaan kawasan rawan narkoba dan sinergi bersama para pemangku kepentingan. Usaha ternak ayam petelur dipilih karena dinilai memiliki prospek ekonomi yang baik dan berkelanjutan. Peserta pelatihan terdiri dari kalangan pemuda, mantan penyalahguna narkoba yang telah pulih, keluarga terdampak narkoba, serta masyarakat yang tinggal di kawasan rawan narkoba. Setelah pelatihan, para peserta juga akan mendapatkan pendampingan dan pemantauan agar keterampilan yang diperoleh dapat dikembangkan menjadi usaha produktif. Selama pelatihan, peserta dibekali materi mulai dari teknik pemeliharaan ayam petelur, perawatan kandang, penggunaan desinfektan, pemberian pakan dan vitamin, manajemen usaha, hingga teknik pengemasan telur untuk meningkatkan nilai jual produk. Direktur Pemberdayaan Alternatif BNN RI, Brigjen Pol Dr. Andes Edi Swasono, saat membuka kegiatan menyampaikan harapannya agar masyarakat, khususnya para pemuda di kawasan rawan narkoba, memiliki keterampilan usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga sekaligus menjadi benteng terhadap penyalahgunaan narkoba. Sebagai tindak lanjut, para peserta akan memperoleh pelatihan lanjutan dari Basnas Kabupaten Cilacap mengenai pembuatan dan pemanfaatan pakan alternatif guna menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi usaha. Melalui kolaborasi BNN, pemerintah daerah, Basnas, dan berbagai pemangku kepentingan, program pemberdayaan alternatif ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan tangguh dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.
0: Lintas Bercahaya.
1: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
6: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
7: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa tuh?
9: Iya yuk, wis langganan kawit gemiel.
7: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
9: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
10: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

bercahaya. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Cilacap resmi menandatangani persetujuan bersama terkait penetapan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif menjadi peraturan daerah Perda. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap yang digelar di ruang rapat DPRD pada Kamis 25 Juni 2026. Rapat paripurna kali ini fokus pada dua poin utama, yakni penandatanganan persetujuan bersama antar bupati dan DPRD, serta penetapan rancangan keputusan DPRD mengenai persetujuan tersebut. Dalam sambutannya, PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya menyampaikan bahwa kehadiran Perda ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan masyarakat Cilacap yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pengaturan ekonomi kreatif ini memiliki 6 tujuan utama, yang diawali dengan mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif agar berjalan beriringan dengan perkembangan

0: perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, serta perubahan lingkungan ekonomi global. Regulasi ini juga diarahkan untuk mensejahterakan rakyat dan meningkatkan pendapatan asli daerah PAD.
1: Pengaturan ekonomi kreatif merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam ekonomi kreatif di daerah yang bertujuan 1. Mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan perubahan lingkungan perekonomian global. 2. Mensejahterakan rakyat dan peningkatan pendapatan daerah. 3. Menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber budaya ekonomi lokal. 4. Mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif. 5. Melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif. Dan 6. Mengarus utamakan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan daerah. Rapat Dewan yang terhormat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyelenggaraan ekonomi kreatif di daerah yang kondusif, efektif, efisien, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum.
0: Raperda pengembangan ekonomi kreatif ini sebelumnya telah melalui pembahasan intensif oleh Panitia Khusus Pansus 8 DPRD Cilacap. Selanjutnya, perda ini akan tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan Gubernur Jawa Tengah selaku Wakil Pemerintah Pusat. Langkah fasilitas ini bersifat wajib guna memastikan produk hukum daerah ini berjalan efektif, efisien, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
2: Lintas Bercahaya.
0: Guna mengantisipasi aksi pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen negara oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Cilacap mengambil langkah tegas sebanyak 93.831 dokumen pencatatan nikah yang telah kadaluarsa dan rusak resmi dimusnahkan dengan cara dibakar. Aksi pemusnahan massal ini digelar di halaman kantor Kemenag Cilacap belum lama ini. Prosesi tersebut dilakukan secara transparan dengan disaksikan langsung oleh perwakilan dari aparat kepolisian setempat guna memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan. Kepala Subbagian Tata Usaha Kan Kemenag Kabupaten Cilacap, Toha, menjelaskan dokumen yang menjadi sasaran pemusnahan kali ini meliputi buku nikah cetakan tahun 2024 ke bawah, duplikat buku nikah cetakan tahun 2020 dan 2023, serta kartu nikah cetakan tahun 2019, 2020, dan 2021 yang sudah tidak terpakai. Selain karena faktor kadaluarsa akibat pergantian format atau tahun kelulusan, sebagian dokumen yang dimusnahkan tersebut juga diketahui telah mengalami kerusakan fisik, sehingga sudah tidak layak untuk diterbitkan kepada masyarakat.
2: Lintas Bercahaya.
0: Mengisi masa libur sekolah dengan kegiatan yang edukatif dan kreatif, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Cilacap kembali menggelar kelas membatik bagi anak-anak sekolah di Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap, Jalan Jenderal Sudirman, Cilacap. Program yang dilaksanakan secara berkala ini memiliki kuota terbatas dan ditunjukkan khusus bagi siswa kelas 4 hingga 6 sekolah dasar. Selain kelas membatik, Perpustakaan Daerah Cilacap juga menyelenggarakan kegiatan nonton bareng sebagai alternatif aktivitas positif selama masa liburan sekolah. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Cilacap, Ahmad Fauzi, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan ruang belajar yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi anak-anak. Menurutnya, kelas membatik memiliki sejumlah tujuan penting selain mengisi waktu libur sekolah dengan kegiatan yang edukatif dan kreatif. Penyelenggaraan kelas membatik menjadi bagian dari upaya menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang kreatif, inklusif, dan menyenangkan. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai pusat kegiatan literasi dan pelestarian budaya.
3: Tujuan kelas membatik Perpustakaan Cilacap ini mengenalkan dan melestarikan warisan budaya batik Indonesia, khususnya Cilacap, kepada generasi muda sejak dini melalui pengalaman praktik langsung membatik. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi, serta melalui proses merancang motif, memilih warna, dan menghasilkan karya batik yang unik. Yang keempat, menumbuhkan karakter positif seperti sabar, teliti, disiplin, konsentrasi, dan rasa percaya diri selama mengikuti proses membatik. Selanjutnya, yang kelima, mengembangkan keterampilan motorik halus melalui kegiatan menggambar pola, mencanting, dan mewarnai batik. Selanjutnya, meningkatkan literasi budaya dan kecintaan terhadap kearifan lokal, khususnya batik sebagai identitas bangsa, ya, Cilacap yang telah diakui oleh dunia. Nah, kami menyadari bahwa tidak semua anak ini mampu untuk berlibur yang jauh berserta orang tuanya, sehingga kami memberikan ruang-ruang ini kepada mereka.
0: Keseruan masa liburan di Arpusda Cilacap masih terus berlanjut. Anak-anak juga dapat menikmati fasilitas nonton bareng nobar secara gratis setiap hari Rabu dan Jumat di ruang audiovisual. Berbagai film seru yang ramah anak seperti Jumbo, Kung Fu Panda 4, hingga The Wheel Robot siap diputar mulai pukul 09.00 untuk melengkapi keceriaan libur sekolah tahun ini.
2: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

Masjid Menara Kudus dibangun oleh Ja'far Shadiq atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Kudus. Usia masjid ini disinyalir sudah hampir 500 tahun. Prasasti yang ada di atas mihrab masjid ini sendiri berangkat tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Nama asli masjid ini adalah Masjid Al-Quds. Kata ini merujuk kota suci di Palestina yang bernama Al-Quds atau juga dikenal Yerusalem. Nama Al-Quds yang kemudian diucapkan sebagai Kudus ini dipilih Sunan Kudus untuk mengobati kerinduannya terhadap tanah kelahirannya tersebut. Pasalnya, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq dilahirkan di Al-Quds, Palestina sekitar tahun 1500-an. Masjid Menara Kudus tergolong berbeda dengan masjid pada umumnya, terutama pada desain arsitektur menara. Pada masjid kebanyakan, menara dibuat layaknya tugu seperti biasa. Namun, menara masjid peninggalan Sunan Kudus ini didesain seperti bangunan candi. Gaya arsitektur Masjid Menara Kudus secara keseluruhan bergaya tradisi seni Hindu. Hal ini dapat dilihat pada struktur dan bentuk atap berupa tumpang bersusun tiga. Sementara bangunan menara masjid menyerupai Candi Jago yang merupakan peninggalan Raja Singosari Wisnuwardhana. Rupanya, menara masjid bukan satu-satunya yang menyerupai bangunan candi. Pintu gerbang Masjid Menara Kudus juga didesain menyerupai candi belah atau candi bentar. Sementara dua daun pintu dibuat kembar sebagai totalitas tradisi seni Kori Agung atau Padurasa. Meski secara umum bangunan Masjid Menara Kudus kental aroma Hindu, namun secara ornamen masjid sangat kental dengan unsur-unsur Arab dan Islam. Ornamen berunsur Arab dan Islam salah satunya dapat ditemukan di padasan atau bak air yang letaknya di samping bangunan masjid. Padasan itu terbuat dari susunan bata merah tanpa plester. Di bagian bawah terdapat ornamen pola anyaman simpul dengan bahan batu putih. Ornamen tersebut mengisi panel-panel pada bagian dinding padasan dengan jumlah 18 buah. Pola ornamen simbol ini juga dapat ditemukan di sejumlah tempat seperti Masjid Agung Demak dan Masjid Mantingan di Jepara. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Santri, asem banget tambah gede ya.
1: Iya, ya selam. Ini Pak RT kan wilanak ke ya.
2: Selamat,
3: selamat, selamat.
2: Kanca STM.
3: Kenal lah. Kenal lah, kenal lah. Ini dari kancaku kok, jadi ngajak
2: aku bisnis. Tapi nek ono kepengin melu ya ayo bareng.
4: Ya enak, ya monggo. Monggo
2: cicit-cicit. Kalau petanung ya.
1: Nek rokok kolong kok, cukene Pak polosan. Ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal kuwe sing ora ana cukene. Mau cukai palsu, apa maning mau cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
4: sengaja kan larang kesibukan tapi enak pak.
1: Oke, ngerti orang pak. Kan supaya gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
0: Dan ini betul teman bro.
1: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Kiye nomere?
0: Jadi kes ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku, ora nulung karo ayo ana. Woi, kok kok terus kene iki ya?
5: Bro, aku ana keperluan nyurkam di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
5: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
1: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
5: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
6: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
5: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
7: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
8: Aduh, Jen, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
9: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
8: Petang kulara banget kok, seneng.
9: Lah kepriwe?
8: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
9: Mulane rajin minum gulti.
8: Apa kowe?
9: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
8: Oh, kayak kue ya.
9: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
8: Iya. Oke. Siap.
10: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
11: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya ngana nggo dandan dapur tiana
2: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos.

0: Spoke.
1: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
0: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
5: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
4: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
5: Serius? Wah, jadi gak sabar.
4: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
5: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
4: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
5: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP.
2: Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nang.

0: Ya, Pak.
1: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
2: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
0: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
5: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
0: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

0: Senandung Negeri Jiran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Berjaya. Alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu lagi, dan kali ini di sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Sampai jam 9 malam di sini Arto bakal hadirkan untuk kita-kita dari negeri jiran Malaysia. Silakan buat Anda yang suka boleh ikutan gabung dan request kitanya di 08112605543. Semoga saja di hari Jumat yang penuh berkah ini, 26 Juni 2026, Anda masih dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu hal apapun.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
6: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
9: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
10: Is Bu.
9: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
10: Nyong bingung, Bu.
11: Ih, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, ti anak.
10: Ngone pakir, no. Pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya, ngone pakir, no. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
11: Mendingan, anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya? Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir, no.
10: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
11: Pak, nyong melu, parah tunggu kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
11: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
12: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
13: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
12: Pantes.

0: kesan. Rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
1: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
2: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
3: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim, mulai dari race prologue, long race, hill climb, hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati para rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
1: Catat tanggalnya, 3-5 Juli 2026, Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, Back to its Roots. Didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Niat hati tak ingin berpisah, tapi apalah daya, takdir berkata lain. Masa lalu gak perlu disesali karena sudah terjadi dan gak bisa berubah ya, warga percaya. Baik, terima kasih buat Anda yang udah gabung di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Arta ketemu dulu nih sama Kumbang Asmara yang ada di Adi.
1: Selamat malam Bang. Mas Arta.
0: Malam juga Bang Kumbang Asmara, gimana kabar?
1: Rekor selaku, ini apa aja lah ngomong terserah Mas Arta, musim muter lah.
0: Oke, siap, habis ini ya.
1: Aku Malaysia orang Arpin, nyong. Paling itu nih kang UKS kae.
0: UKS ada UKS.
1: UKS sing judul apa ya kan sing di sini kok menantap ya?
0: Di sini menanti, di situ menunggu.
1: Bisa Bok?
0: Bisa, nanti tenang aja.
1: Lambat. Mama Rizky, Makartin, Bukacol. Bunda Ulca, Bunda Wisan, Yara, terus juga buat Mas Antika. Ya buat semuanya aja lah Mas.
0: Oke.
1: Mas Arta mau tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arta ketemu juga di belakangnya Kumbang Asmara. Selamat malam Kang Arjuna ya.
2: Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Kang Arjuna ya.
2: Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Babe Kartin, Babe Sukar, Mas Kumbang Asmara, Mas Suvento, Bunda Rizki Kuripan, Pak Adi Haji Barang, Mas Ali Maksum, Mama Rizki Petarangan, ya kabeh wae lah Mas nggih.
1: Oke.
0: Okay. Sedang mendengarkan kagem Mas Atta sukung wayah tugas nang kene Paripurna. Matur nuwun kagali Mas. Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Mustolinga yang ada di Kuripan malam hari ini, juga mau bagi salam juga buat Mama Nok, Mama Cantika, Mr. Tondot, Mbak Mar, juga Kang Barka, Kumbang Asmara, Pak Hadi Haji Barang, Kang Arjuna, Mami Bintoro, kemudian ada Yatimin, dan buat Mas Artanya malam, dan juga semoga selalu sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini Arta mainkan dulu ya. Mereka sudah lama bersama, tetapi mereka hubungan mereka gak bisa bersama di waktu yang salah ya. Ini salah satu pihak memilih ya ngalah dan juga merelakan pasangannya pergi bersama orang lain. Jadi benar ya bahwa cinta gak selalu berarti memiliki. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah membiarkan orang yang kita sayangi memilih jalan yang membuatnya bahagia, walaupun keputusan itu menyakitkan kita sendiri.

0: Cipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Ada seseorang yang lagi dalam dilema. Satu orang berada jauh di sana, hanya bisa berkomunikasi dari kejauhan, tetapi terbukti dia setia. Satunya lagi berada dekat di sini, selalu hadir dan sabar menunggu keputusan. Jadi, wah, sang cowoknya ini ngerasa gelisah karena memilih salah satu berarti akan melukai yang lain, ya. Tapi di akhir lagu ini mereka akhirnya memilih untuk mengalah dan mundur demi kebahagiaan si tokoh utamanya, ya. Baik, selamat malam nih buat Mbak Oza yang baru hadir juga di sinaran malam hari ini. Untuk gitarnya tolong dimainkan Guruan Perkasi, ya. Oke deh, nanti ditunggu aja. Buat yang lain juga yang belum ikutan gabung, silakan aja. Arta masih punya waktu sampai jam 9 malam di 08112605043. Saya persembahkan spesial buat Anda yang selalu setia di Bercahaya FM.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online, jadi kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Royal 5 menit untuk pemohon langsung, asalkan

0: berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
1: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
2: Yuk Pak, gagen, wis ayu kie.
3: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemos.
2: Yeah, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
1: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
3: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
6: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
3: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
1: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Cilacap resmi menandatangani persetujuan bersama terkait penetapan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif menjadi peraturan daerah Perda. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap yang digelar di ruang rapat DPRD pada Kamis 25 Juni. Rapat paripurna kali ini fokus pada dua poin utama, yakni penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta penetapan rancangan keputusan DPRD mengenai persetujuan tersebut. Dalam sambutannya, PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatmasur yang menyampaikan bahwa kehadiran Perda ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan masyarakat Cilacap yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Salah satu gita Malaysia yang paling dikenang warga percaya perpisahan terjadi bukan karena kebencian, melainkan karena keadaan yang memaksa mereka. Tapi di lirik lagu ini tetap setia menyimpan nama dan kenangan orang itu di dalam hati. Dan dia berharap suatu hari nanti mereka bisa bertemu kembali dan menghidupkan lagi cinta yang pernah ada ya. Dan terima kasih buat Anda yang baru ikutan gabung bareng sama Arta di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Malam hari ini Arta ketemu dulu sama Pak Agus yang ada di Warung Kopi Pojok Cempaka. Malam hari ini pengen dimainkan untuk gitarnya dari Ella ya. Terima kasih buat Mas Arta dan buat Bercahaya, semoga sukses selalu. Terima kasih kembali buat Pak Agus ya. Dan juga selamat malam juga buat Mas Rudi yang malam hari ini juga kepingin dimainkan untuk gitarnya juga dari Ella nih ya. Berarti sama nih ya, sama yang diminta sama Pak Agus yang ada di Warung Kopi Pojok Cempaka.

0: Kenapa sih? Waktu kau ikut temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu.
2: Rokok legal gue sih anak kita cukai nih. Alias ada bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
7: Oh gitu ya? Berapa?
8: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
8: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
8: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
10: Woi, cok, kayaknya lim, asem banget, tambah gede ya.
11: Iya, biasa lah. Kamu Pak RT kan wil anak tuh ya.
10: Selamat,
12: selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan. Kenalan, kenalan. Ini dari kanca kok, jadi aku bisnis.
10: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng. Nah,
12: ya enak, ya mau. Mau
10: kasih cicit. Kalau petanung ya.
11: Nek kok kono Pak, cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
10: sekaya kayak lah, tapi enak pak.
11: Oke, ngerti orang pak. Kan supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, lalu kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
10: Dan ini menjadi temen bro.
11: Nah, dulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling Bea Cukai, kia nomere.
10: Jadi kasih ngomong karo siapa? Bilung ngeku, lena nunduk ini mulai mana? Woi, kok, kok terima kaya lagi ya? Bro, aku ada keperluan ngurkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
13: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
14: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
15: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
16: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
17: Bisakah jadi peluang?

0: Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif, berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
0: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
1: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
2: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah. This

94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Warga Bercahaya, pesta sepak bola dunia kembali menyajikan pertandingan menarik ya di hari Jumat 26 Juni 2026. Sejumlah tim unggulan ini akan turun bertanding di laga terakhir fase grup, termasuk Jerman, Belanda, dan Jepang yang menjadi sorotan para penggemar sepak bola. Nah, buat pecinta sepak bola yang gak pingin ketinggalan aksi tim favorit Anda, salah satu pertandingan yang paling dinanti adalah duel antara Jerman dan Ekuador di grup E. Jerman yang berstatus sebagai salah satu raksasa sepak bola dunia tentu mengincar hasil maksimal untuk mengamankan posisi di klasemen grup. Namun Ekuador bukan lawan yang bisa dianggap remeh karena kerap tampil mengejutkan di turnamen besar. Laga ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim masih berpeluang menentukan nasib mereka menuju babak gugur. Sedangkan di grup F, Belanda akan berhadapan dengan Tunisia. Belanda datang sebagai salah satu kandidat kuat di Piala Dunia 2026. Tim Orange diprediksi tampil menyerang demi mengamankan kemenangan sekaligus menjaga momentum menuju fase knockout. Tunisia sendiri berpotensi memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang mereka di klasemen grup. Nah, perhatian pecinta sepak bola Asia akan tertuju di pertandingan antara Jepang dan Swedia. Nah, Jepang selama beberapa edisi terakhir dikenal sebagai salah satu tim Asia yang paling konsisten tampil di level dunia. Tim Samurai Biru bahkan beberapa kali sukses ya membuat kejutan dengan mengalahkan tim-tim unggulan Eropa. Nah, perkembangan sepak bola Asia juga dinilai semakin pesat. Banyak pengamat menilai negara-negara Asia kini memiliki kualitas teknik, fisik, dan taktik yang mampu bersaing dengan tim-tim besar dunia. Karena itu, Jepang pastinya kembali diharapkan menjadi wakil Asia yang mampu melangkah jauh di Piala Dunia 2026.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar

0: Baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda. Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online, jadi kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
4: Jajal takon bocae, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
3: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
5: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
6: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
0: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.

0: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim mulai dari race prologue, long race, hill climb hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati para rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
1: Catat tanggalnya 3 sampai 5 Juli 2026. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Back to its roots. Didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak ibu lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendang aja kiye. Kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
1: Ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
1: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
7: Kesel banget mak, jan aja sikilah, lemos.
6: Ye, tak gawek na wedang teh golti. Sing merek na bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
6: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
6: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
10: Sinaran Senandung, negeri jiran, negeri jiran.
11: Sayang sekali warga Berjaya, kebersamaan Arta di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Cukup sampai di sini ya. Sebelumnya terima kasih buat Anda yang sudah ikutan gabung. Dan insya Allah ketemu lagi di Sinaran hari Jumat depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah. Terus nanti dilanjut Wayang Kulit Semalam Suntuk. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Bupati Samani luncurkan Kudus Asik. Linmas Ragian tengah ikuti pelatihan tanggap bencana. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Hal tersebut ditegaskan Bupati Kudus Samani Intakoris bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus Enda Samani Intakoris dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 dan peluncuran Kudus Asik. Rere Sabrina melaporkan selengkapnya.
1: Pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Hal tersebut ditegaskan Bupati Kudus Samani Intakoris bersama Ketua TPPKK Kabupaten Kudus Endah Samani Intakoris dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 dan peluncuran Kudus Asik Digital Pick Up Point Sampah Organik serta apresiasi Lomba Keluarga Asik di Pendopo Kabupaten Kudus Selasa 9 Juni. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Kudus, Jarum Foundation, PKK, pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Selain peluncuran sistem digital pengumpulan sampah organik, acara juga diisi dengan pemberian apresiasi kepada keluarga yang aktif menerapkan pengelolaan sampah dari rumah tangga. Bupati Samani Intakoris berterima kasih kepada Jarum Foundation atas komitmen dan kolaborasi yang terus dibangun dalam mendukung pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kudus. Bupati juga mengapresiasi peran kepala desa, kader PKK, RT, RW, serta tokoh masyarakat yang aktif mengedukasi warga untuk memilah sampah sejak dari rumah.
2: Pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus kita segera intensifkan karena kita kan mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup ya untuk penataan dan pengelolaan terutama di TPA ya. Di mana kita juga mengajukan untuk perluasan, di sana juga sudah ada penanganan RDF baik itu RDF yang dimiliki oleh Pemkab maupun yang dipunyai oleh Pura ya.
1: Ketua TPPKK Kabupaten Kudus Enda Samani Intakoris menyatakan dukungannya terhadap program Kudus Asik. Menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada keterlibatan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Director Communications Jarum Foundation Mutiara Diah Asmara menegaskan komitmen Jarum Foundation dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Kudus yang maju, sehat, dan sejahtera melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
3: Rere Sabrina melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Sebanyak 36 anggota Perlindungan Masyarakat atau Linmas Kelurahan Sragen Tengah mengikuti pelatihan dan simulasi tanggap bencana yang digelar di Pendopo Mas Karebet Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Rabu 10 Juni 2026. Indah Anjani melaporkan.
4: Sebanyak 36 anggota Perlindungan Masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah mengikuti pelatihan dan simulasi tanggap bencana yang digelar di Pendopo Mas Karebet Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas Linmas sekaligus mendukung penilaian Lomba Kampung Pancasila Tingkat Nasional. PLT Lurah Sragen Tengah, Juni Kusumawati SIP mengatakan, seluruh anggota Linmas hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang meliputi sosialisasi kebencanaan dari BPBD Kabupaten Sragen, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dari Kecamatan Sragen, serta simulasi peraturan baris berbaris atau PBB. Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai kondisi darurat sekaligus mendukung Sragen Tengah yang dipercaya mewakili Kabupaten Sragen dalam Lomba Kampung Pancasila Tingkat Nasional. Melalui kegiatan ini diharapkan anggota Linmas semakin siap menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam membantu masyarakat menghadapi situasi darurat maupun menjaga ketentraman lingkungan.
5: Dalam acara sosialisasi dan pelatihan bagi anggota Linmas, khususnya agenda pada hari ini adalah terkait dengan sosialisasi dan simulasi pelaksanaan tanggap bencana. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung Lomba Kampung Pancasila yang kemudian kita di Kelurahan Sragen Tengah satu-satunya yang mewakili Kabupaten Sragen untuk di tingkat nasional. Dari 36 anggota Linmas, agenda pertama nanti akan dilaksanakan sosialisasi dan simulasi dari BPBD. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi dari Sitranet terkait dengan keamanan lingkungan sekitar. Nanti setelah ini ada simulasi juga untuk kegiatan BPBD.
4: Dalam pemaparannya, analisis kebencanaan ahli muda BPBD Kabupaten Sragen, Bintoro Prasetyo menjelaskan sejumlah potensi bencana yang perlu diwaspadai masyarakat seperti banjir, kekeringan, angin kencang, tanah longsor, gempa bumi, hingga kebakaran. Selain bencana alam, terdapat pula bencana sosial seperti konflik yang perlu diantisipasi. Pihaknya juga menekankan pentingnya memberikan prioritas evakuasi kepada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas saat terjadi bencana.
6: Ada beberapa bencana yang termasuk bencana di Kabupaten Sragen itu menurut kajian resiko bencana kami. Itu ada pertama, yang utama banjir. Yang kedua, kekeringan. Yang kita alami sekarang, Pak, ada pancaroba. Artinya apa? Pergantian musim. Dari musim hujan ke musim kemarau, kebalikannya dari kemarau ke musim hujan. Pasti ada apa? Angin kencang. Kemudian tidak menutup kemungkinan dari di daerah atas ada longsor. Terus kemudian tadi gempa, Pak. Kalau bencana non alam maksudnya bencana sosial, Pak. Konflik itu bencana, salah satu juga bencana sosial. Jadi bencana itu bukan hanya di bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bagaimana data terbaru jenengan sudah mengetahui SOP-nya? Apa yang harus ditangani dulu, termasuk kelompok prioritas untuk penanganan bencana untuk diutamakan untuk selamatkan. Yang pertama nomor, lanjut usia, balita, ibu hamil, difabel.
4: Sementara itu, Kasih Trantibum dan Linmas Kecamatan Sragen, Baharudin menegaskan bahwa Linmas memiliki peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Karena itu, anggota Linmas perlu dibekali peralatan yang memadai dan rutin mengikuti pelatihan kebencanaan agar memahami dasar-dasar penanganan bencana. Pihaknya mengingatkan seluruh anggota Linmas untuk selalu mengutamakan keselamatan diri saat menjalankan tugas di lapangan. Jangan sampai kita bertugas membantu masyarakat, tetapi justru menjadi korban karena kurang memahami prosedur keselamatan.
7: Yang kami tekankan di sini bahwa tugas Linmas ini sekarang kan saya katakan sangat penting. Dulu ada tugas Linmas biasa, sekarang ada Trantibum Linmas, yaitu posandu 6 SPM. Dan yang berikutnya, selain ada peralatan, kalau bisa latihan-latihan ini diikutkan, Pak. Jadi dasar-dasar ini Bapak juga harus perlu, karena kami juga sebagai satuan-satuan dari kecamatan. Nah, koordinasinya benar dari sini nanti di kecamatan. Nanti kalau ke kecamatan biasa memang bisa langsung dari sini ke BPBD ke Damkar. Kalau peralatan tadi, nah akhirnya keputusannya Pak, jangan sampai yang terakhir, jangan sampai kita tugas tapi kita jadi korban. Saya tidak mau seperti itu. Kita harus punya persiapan.
4: Kegiatan ditutup dengan simulasi peraturan baris berbaris serta simulasi penanganan bencana banjir yang dipandu oleh Babinsa setempat. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
8: Kenaikan harga bahan baku kedelai dan plastik kemasan pasca Lebaran Idul Adha mulai berdampak pada harga tempe di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Purbalingga. Salah satu pedagang di pasar tradisional Arjo Binangun Bojong Purbalingga, Dinah, mengatakan dirinya ikut terdampak meski dirinya hanya berstatus sebagai pengecer. Informasi selengkapnya, Fitri Hasanah melaporkan.
9: Kenaikan harga bahan baku kedelai dan plastik kemasan pasca Lebaran Idul Adha mulai berdampak pada harga tempe di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga. Salah satu pedagang di pasar tradisional Arjo Binangun Bojong Purbalingga, Dinah, mengatakan dirinya ikut terdampak meski hanya berstatus sebagai pengecer. Ia memperoleh pasokan tempe dari produsen yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Di lapaknya, tempe kemasan plastik kini dijual dengan harga Rp3.500 per bungkus. Meski pihaknya bukan produsen, ia menyadari bahwa ukuran kemasan tempe sekarang agak lebih tipis dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, fenomena mengecilkan ukuran produk tanpa menaikkan harga secara signifikan menjadi strategi yang dipilih sejumlah produsen untuk menekan dampak kenaikan biaya produksi. Dinah juga memperkirakan harga tempe masih berpotensi bertahan tinggi apabila harga kedelai dan bahan kemasan belum kembali normal dalam waktu dekat.
10: Tempe plastik belinya 3.000, jualnya 3.50, 3.10. Kalau yang kecil-kecil itu 2.000. Yang bungkus sih 2.510. Sih dikurangin isinya, lihat agak tipis setitik lah. Mungkin kedelainya yang mundak, jalan mundaknya ya wis semenjak plastik mundak lah. Tapi masih tetap kurang. Atasnya nggak terus ya masih harap ngomong ke pribe bang. Liken kali Bantar bisa nutup tumbasi.
11: Salah satu pedagang sekaligus produsen tempe di Pasar Bukateja, Kusdianto mengungkapkan kenaikan harga tempe salah satunya disebabkan karena harga kedelai mengalami kenaikan cukup signifikan dari Rp9.800 menjadi Rp11.200 per kilogram, ditambah dengan meningkatnya biaya kemasan plastik yang digunakan dalam proses produksi. Kenaikan biaya produksi tersebut membuatnya tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan harga jual kepada konsumen, sebab jika harga tidak dinaikkan, margin keuntungan akan semakin tergerus dan berpotensi mengganggu keberlangsungan produksi. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga menuntaskan seluruh tahapan ground check penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBIJKN. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga menuntaskan seluruh tahapan ground check penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional PBIJKN, yakni dari 23.087 penerima PBI, sebanyak 22.666 keluarga berhasil didata, sementara sebagian lainnya tercatat tidak ditemukan atau telah meninggal dunia. Kepala BPS Kabupaten Purbalingga Slamet Romelan mengatakan pelaksanaan ground check dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama menyasar keluarga dengan anggota penderita penyakit katastropik yang didata langsung oleh petugas BPS. Kemudian tahap dua dilaksanakan oleh pendamping program Keluarga Harapan PKH pada April hingga Mei 2026 untuk menyelesaikan sasaran pendataan yang tersisa. Slamet menjelaskan pada pelaksanaan ground checking yang diperpanjang hingga 31 Mei lalu tercatat telah menyisakan 220 keluarga yang belum di ground check. Namun melalui berbagai upaya dan memanfaatkan akses data aplikasi Fasih yang belum ditutup, seluruh 220 keluarga tersebut akhirnya selesai didata pada 4 Juni. Penyelesaian pendataan terhadap 220 keluarga terakhir menjadi penanda tuntasnya seluruh program ground check PBIJKN di Kabupaten Purbalingga. Slamet menjelaskan hasil akhir pemeriksaan data dan penentuan desil penerima manfaat nantinya menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Data tersebut akan digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan dan penyaluran berbagai program nasional.
3: Pertanyaan di Fasih datanya ini, nah ground check itu memastikan data yang di database di Fasih ini sesuai. Kalau nggak cocok deh diperbaiki dengan kondisi, maksudnya kondisi sebenarnya. Jadi membandingkan kondisi database yang apapun kondisi database diperbarui dengan kondisi yang terbaru. Ini sudah selesai.
4: Ya, dua data di kami 22.666 sudah semua, karena mungkin kan dari 23.000 ini yang sekitar berapa itu karena mungkin nggak ditemukan sudah meninggal atau apa gitu kan.
2: Slamet Romelan menambahkan BPS juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait tindak lanjut data 220 keluarga yang baru selesai didata. Masih dikaji apakah perlu diverifikasi kembali pada pelaksanaan sensus ekonomi 2026 atau cukup menggunakan hasil ground check yang telah dilakukan pendamping PKH. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memberlakukan kebijakan program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026-2027. Di antaranya pada seleksi penerimaan murid baru SPMB SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri tahun ajaran 2026-2027.

0: Tak tanggung-tanggung, pada SMAN, SMKN, dan SLBN untuk kuotanya sebanyak 231.724 siswa atau sekitar 40,83% lulusan SMP sederajat akan mendapatkan manfaat pembebasan biaya pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan, kebijakan sekolah gratis berlaku pada seluruh SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Jawa Tengah tanpa pungutan kepada siswa maupun orang tua. Menurutnya, siswa penerima program sekolah gratis akan memperoleh pembebasan biaya untuk berbagai kebutuhan pokok pendidikan, mulai dari biaya operasional sekolah yang mencakup SPP dan iuran wajib, paket buku pelajaran sesuai kurikulum, hingga kegiatan ekstrakurikuler tertentu seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa. Selain itu, fasilitas penunjang pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan berbagai kegiatan akademik juga dapat diakses tanpa pungutan tambahan. Tak hanya sekolah negeri, Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taji Yasin Maimun juga memperluas akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu, yaitu melalui program sekolah kemitraan yang menggandeng sekolah swasta. Program tersebut ditujukan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu kategori desil 1 hingga desil 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah dan sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik. Sadimin membeberkan program sekolah kemitraan tahun ini dilaksanakan di 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta dengan total 139 sekolah swasta di Jawa Tengah. Daya tampung yang disediakan mencapai 5.004 kursi. 11,1 miliar rupiah anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT diterima Kabupaten Sragen untuk tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Rara Anggita.
1: 11,1 miliar rupiah anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT diterima Kabupaten Sragen untuk tahun 2026. DBHCHT adalah dana dari pemerintah pusat yang ditransfer kepada pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten kota penghasil cukai atau tembakau. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sragen, Muh Yulianto SHMSI menjelaskan, DBHCHT merupakan instrumen pemerintah untuk mendukung berbagai program prioritas daerah yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum. Dengan pembagian 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% kesehatan, dan 10% penegakan hukum. Diharapkan pemanfaatan DBHCHT dapat berjalan optimal dan tepat sasaran sehingga mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas layanan kesehatan, dan penguatan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Sragen.
2: Untuk tahun 2026 ini total yang diterima ataupun dialokasikan untuk Kabupaten Sragen itu ada 11.110.791.000 rupiah. Ini 11,1 miliar. Dengan kondisi keuangan saat ini tentunya nilai sekian itu cukup signifikan untuk menambah anggaran dari pemerintah Kabupaten Sragen.
3: Yeah. 11,1 M ya Pak. Yeah. Rencananya Pak, untuk apa saja alokasinya?
2: Senilai 11 miliar ini itu kita alokasikan sesuai dengan ketentuan tadi, 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat tadi, itu 50% itu jumlahnya 5,3 miliar. Di Dinas Pertanian itu 1 miliar, kemudian ada Dinas Sosial 2 miliar 592 juta. Kemudian di Disnaker 1 miliar 458 juta. Kemudian di Diskumindak 275 juta. Kemudian di bidang penegakan hukum yang 10% itu 1 miliar 96 juta 300 ribu. Di Satpol PP, Satpol PP itu kegiatan pemberantasan ya seperti tadi saya sampaikan, itu 899 juta. Kemudian di Diskominfo, yang ini untuk sosialisasi, untuk kampanye barang anti, barang kena cukai ilegal itu 277 juta 300 ribu. Dan di Dinas Kesehatan ini 4 miliar 450 juta. Sisanya ini di bagian perekonomian, ini untuk sekretariat, untuk kegiatan-kegiatan, koordinasi dan lain-lain. Jadi total 11,1 miliar. Ini alokasi DBHCHT di Kabupaten Sragen.
1: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
8: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
7: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
8: Oh gitu ya mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
8: Makasih ya mas.
7: Tangan saya jangan ditarik mbak.
8: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
10: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
10: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
10: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
10: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
11: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
12: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
11: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim, mulai dari race prologue, long race, hill climb, hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati para rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
11: Catat tanggalnya, 3-5 Juli 2026, Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8 Back to its Roots didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.

orang mau tejo dipun ninggalkan gayangan kinaryo gantoseng umpak bale marju mundo manik nawe saking tadi pun pangeng kegayo ninggalkan wontering gayangan kinaryo gantosuk soko guru ning gayangan wontering gayangan jonggring salomo puniko adik guru.

0: kangane kobutro kakang. Menopo estu kakang kangane komeniko diring rikso. Menopo api-api buten rikso. Adi guru sampun kagungan panjang proboy katus mengatakan adi.
1: Wonten tetembungan sepah minongko hanem.
0: Hanem minongko sepah.
1: Sepah meniko muripun roko poronangi.
0: Babakan yuswa meniko hanem adi guru.
1: Ning adi guru sinauso hanem.
0: Babakan kawas padan meniko langkung brikso adi guru.
1: Pramilo menawi wonten tita mercobot dengan.
0: Nukulakan goro-goro terkayangan. Babar pindah roko poron dere ngawuni kami adi. Boten wonten kali tiga kakang kenungkulaken goro-goro ten kayangan raja muduing pringgo danip keng wayah Gathukaca sawegya mesanggrah wonten ing arga Kelasa menika badhe ngembari kayangan jonggring saloka katitik wewangunan-wewangunan dipun damel endah kados wewangunan kayangan. Malah saking aturipun tiyang kathah miderek saking Mbok Bakul Kinang Sinambi Woro bilih dipun wastani kayangan Selo Gentheng kacetha bilih Gathukaca ngrangsang kawibawan ngembari kalian Jawata kakang
2: kalenjong kalenjong kalenjong marudaya.
1: Lajeng menawi saking pamanggihan di guru menika pidana menapa
0: kenedya kapatrapaken dhateng kang wayah Gathukaca anggenipun ngembari kayangan adi. Mboten wonten kali tiga pidananipun pidana pecah sendal mayang dados intipeng kawat candra dimuka kakang supados Gathukaca nebus dhateng kalpatanipun tumrap kakang kaneka kadosa pundi
1: angger piyen
0: sabar sabar adi guru
1: pelaturi sabar.

0: Bar-baran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng burung. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang, cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
9: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim, mulai dari race prologue, long race, hill climb, hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati para rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
11: Catat tanggalnya 3 sampai 5 Juli 2026. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8 Back to its Roots, didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.
12: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pitung sasi kulo mboten pinanggih kalian panjenengan. Sampun kapan sanget Kang Mas Pikulo?
1: Ya si Batari Durgoyo. Ora beda jeneng ulun uga mengkono. Kabange pon Kakang kalawan sadinang rasane wunaning. Mumpung dino iki ketemu, apa kang dadi kersane ulun dipinangani?
0: Inggih, badhe kersa menapa? Menapa tinden menika monggo? Jawata-jawata dipun tilarke mawon. Ya lancing menggo kok kawila tetap berlalu. Monggo dipun tilarke mawon, dipun tilar.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul-mentul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is, Bu.
2: Isin tuli angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone pakir no. Regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
2: Mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone pakir no.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
2: Iya. Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282 507 3665, telepon dan WhatsApp 0858 7882 8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehehe.
7: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
6: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
7: Coba saya lihat.
6: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehehe.
7: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
8: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
7: Makasih.
8: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
6: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
7: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
9: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
10: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
11: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2020.

0: 26. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim. Mulai dari race prologue, long race, hill climb, hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati para rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
1: Catat tanggalnya 3-5 Juli 2026, Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8 Back to its Roots didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.
3: Monggo.
4: Yo Nimas, nanging opo si Adin duwe ni pamri?
3: Mboten pamri menapa-menapa nanging namung menika. Nanging bibar menika ketak. Gadut kaca sampun ngantuk dipun wini sudo.
4: Yayi Batari, ora-orane jeneng kulon bakal mini sudo marang Gadut Kaca, malah dino iki nedya kulon patra pipidono. Sendal mayang yet morot pariat maneka panjingake kawat condro di muka amargo Gadut Kaca ngerangsang kawibawan tumraping poro jawoto kayangan kedukulan goro-goro.
3: Terus punti Gadut Kaca padhe dipun sendal mayang.
4: Ulun sendal mayang
3: timas kelorosan, timas kelorosan. Kelorosan ngakak ngapik ulun, kelorosan.

0: kakak ngepi kolom naik patu kok menikah pada nyendal bayang dateng ingin bayang gaduh kau camit gaduh kau cocotok ngerangsang kami bawan
1: sawi si menggo gaduh kau di sendal mayang bakal guni ulun mini sudo marang titah orang nono loro telu yumung jeneng putra ulun Nalindro ing negara Nusorupmi dewasane
0: nggih mekaten nggih mekaten ning menawi kepareng kula badhe mbiyantu dhateng paduka kados pundi
1: tiwas kebenaran Nyai Durga dina iki sadi ngandina para putra-putra supaya mbirat marang Gatutkaca ing mapan onong arga kelasa yen to mbakuguk makutha waton paturipe Gatutkaca lan pasrahke marang jeneng kita Nyai Durga
0: menawi kados mekaten mangga bakal rusak saged ringkin atenan terang-terang raugi ing layu nyuwun pamit mandal pasiran ing mesti kula mengundur kula.

Gus Paripurno sabdane Sang Hyang Nilakanta wikawiku sabdo Brahmana Raja sabdane Ratu Pendito Sekecap Tan Gunawa Lawali kaya Gangga Kresna Perwito Sari Gangga Tuya Kresna areng jemeng Perwito Sari Glancang Seta jreng tumedhak saking kursi nelojendane siguran jancit wonten ing madyaning gigiring lembandine kondur wonten ing kayangan tinjumaya tandayan nalindra kondur hangedaton

0: kinarepeg para widodara widodari ingkang ketingal sulistyaning warna wonten ing jawining Korikanda Waru ing rempat kepanasan atmajanipun Bathari Durga nalendra negari Nusakambara Prabu Nila Srani kaya dikudang penggalihe gawe para denawa tanyaya barongan tinanggap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim mulai dari race prologue, long race, hill climb hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati para rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
4: Catat tanggalnya 3-5 Juli 2026, Hiu Selatan International Hot Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8 Back to its Roots didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: ...94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: manik bang rojo dwagung manik bang rojo dwagung kok bodoh kantirar jogok pangis tunipun Gusti Prabu di dalam togok ilujeng betul manggi bambungan sembah kula katur Gusti Prabu tak kompo kok ora lewat pojok jastu tining suntam manono jogok inggi kula tampi kula pundin dadosaken jimat
1: Sarawita piye? Nanggih lho jeng teng mriki. Pangestunipun Paduka mboten mangge pambengan sembah kula katur.
0: Karo sing wedo napa Rita?
1: Iya kok. Loro. Lelungan-lelungan tadi kudune panten serimbet. Dadi men penggal iki ora ketar-ketir. Iya kok. Jepel jelebotmu apa jepel jelebotku Kang Togok?
0: Ya kaya ini kaceka ya sausap. Lan gue patih kelono sudir ke patih bodoh kantir harjo. Dudingi nami panggil tu paduku. Mboten manggi pambengan tunggal nopo. Nubun-nubun sewu Gusti. Paduku menika lumara wonten lenggenging. Gunung Jamur Dipo. Menika wonten wigato sing ngadoso punti.
1: Ngene. Togok Sarawita lan kabeh para adya bala Denawa
0: saka ing negara Nusa Kambara kabeh wae ora tak wiji-wiji.
1: Minangkane marang apa Dewi Bu Betari Durga kok?
0: Minangkane kaliyan dawuhipun Kang Ibu Betari Durga bener tinangisan dening
1: Dewa Srani ya adiku.
0: Nangis-nangis kepengen diwini sudah nung kayangan dan nombok kabar sing wis sumebar ning diwai kok
1: Gatot Kaca bakal wini sudah nung kayangan Jonggring Saloko
0: Senembah Pura Jawata Mlingkonon dadek no gelo tumrap penggali Nyai Prabu Dewa Srani
1: nganti Bu Betari Durga nyuwurupi penangisi Dewa Srani munggah ning kayangan menggoyen Dewa ora kepareng merjaya karo Gatot Kaca kok
0: tak tandangi dewe pringgon dari tak luruk.

0: patang sayuto yen gaduh kota rambu barakile podo pesanggrah onong lengkeng argo keloso bruki badang buto gok kira-kira materi gaduh kota bisa pula gok
1: bisa get mawut
0: bisa
1: sakit ini ngelimpun disuntik bius
0: loh apa gaduh kota sakti gok
1: napa penjeningan boten ngerti kondangnya. Gatut kaca niku tote kawat balunge wesi kulite tembaga trapakane gejik dengkule mawon pacul.
2: Ih depe mawon kawat bendrat kok. Kula niku kudu ngati-ati menawi mboten ngati-ati temenan suluh mlebu geni.
1: Yen Gatut kaca mengko tak patini antarjane dulure lanang mesura trima.
2: Yo sekti, mboten mung sekti malah bisa nyembur kok. Nyembur gunung ya jogrum dila tepak sindene tepak modar nawit antar janiku putuning sanggrang antaboga dewa-dewa ning ulah
1: dewa-dewa ning ulah
2: langge sing ngitine panggir antar japrange kalah sewerna ning ulah metu kabeh kok
1: apa yorito?
2: Ya iya ulah gede ya digawa ulah cilik ya digawa ulah sing lenceng ya digawa sing bengkong pokoknya digawa kabeh.
1: Kowe tau weruh apa Rita?
2: Wis kok jaman nggih nguyuh.
1: Aja sembrono kowe ya nontor jago nguyuh.
2: Maksud e ki nyong nguyuh nang karangan berwarna ula. Sing nguyuh ki nyong. Nyong wedi mbok dicokot ula-ula kewan nyong mlayu lah.
1: Oh mbok ula perulane antar jage nguyuh
2: ora. Sing nyengiti ya namane.
1: Priwe sih?
2: Ula jali ya nyengiti.
1: Kula jali ana
2: ritung nang ki enten wong genah semerna ning ula.
1: Manggone nang diri ta.
2: Nang areng isor wit pari. Werwana mungsuh ula dengenge karmane nyoko teh pepe.
1: Wong kula jali.
2: Ya iya. Sejen maning karo ula dumung.
1: Ula dumung sing kepriwe?
2: Umpetan nang isor wit gadung werwana mungsuh ula dengenge karmane nyoko teh irung.
1: Angger ula cabe
2: nang isor wit jambe berwarna mungsuh ulan dengeng karmane nyokote lambe
1: dewek-dewek riyarita
2: ya ya wong ula gaul terulam biyen dah ora sebutu eh tok ula sing itu li pernah-pernah urutan
1: nang gerulane ula sansarita
2: umpetan nang isor wit kapa berwarna mungsuh sing dicokot dada
1: Rula duwel
2: ngeruwel nang isor wit apel werana mungsuh ulah dengeng sing dicokot mudel
1: siji maning wani
2: wani ulah apa bae nyong wani ora arep goroh ora wedi-wedian
1: ulane sanca luwu
2: berke nyong mandan riko ketidok nang umpetane bae ya
1: umpetane nang ndi
2: umpetane nang isor wit jeruk dipikir dewek nyokot apa nyokot apa
1: aja sembuh saru kowe
2: ora saru
1: mati saru wong ana ulasan seluk umpetan nang isor wit jeruk
2: umpetan nang isor wit jeruk ulang dengenge karmane nyokote bathuk wong bathuk
1: oh bathuk
2: bathuk isine mau bantung dari nyangka topat kadung deler orang sudah dicokot batuk batuk
1: iya batuk batuk mau lison
2: ya batuk iya bener
1: wis kok aja ngrembug kula aku ra wedi karo lo tanggaku bakul lo kok
0: tanggaku ki bakul lo bulane ora wedi ya sedeng kula dumung wae gantian tugel ombe ning aku ora wedi kok
1: ololo jadi ini kalian nantar jang ibu dan putih oleh nanti ini saya ngeru nantar jang ini kalah antar sinar ini maju ini
0: sakti ini kok
1: kalah ini kembali dua sungut sungutnya itu upasnya jenengan ini upas untuk ngergar gonyo ngudawani dawani ngerti ini ngeskutun meling-meling gimriku sungutnya aja medal
2: dereng mali yang gerwisang gini ini maju
1: dadak biadiki
2: sami kali kula
1: bagus, bagus
2: persis kaya kula ada kan gisah usap
1: Suarane
2: pokoknya mirip. Mung bedane larang karo murah. Mulane kula anggar mlaku jejer karo wisang geni wong ngampendawane iku pada bingung. Di sing sarawitan, di sing wisang geni. Persis kaya jambe di sigar brak pokoke ya, Kang.
1: Iya ning sigar anu poso. Iku wisang geni kok gedhe rumangsa temen-temene. Wisang geni ngetonan. Sanggene ku mana kaya kuwi ora mungkin. Gulune nekuk
2: ya genamen sejen.
1: Sanggene tuli bocah anteng tak jempolatane nglencas lho bocah kowe ritok lho. Raine borok-borok iso ngene pun ampun dibukoni ritok ora kaya iso geni ora. Wis kok yen pancen kaya ngono.
2: Lho, kae kaya sawane ibu kok. Oh, ibu kok singel kok. Yo kagum ya, yo kagum.

0: Ger, yuk kaku nilosrani.
1: Nuhun bari banganti ku ibu, kula pun nilosrani.
0: Jadi kita mau nomarang kape poro tenongo yuk kula. Jalarane opo. Perkulon bedoro kuris marang agayan gadot koco kutu di sendal mayang. Mengkoyen gadot koco istemek yang matenggal inggal kang bakal wini sudo nong kayangan. Yuk kadang mau taruh noti mau serani.
1: Lajeng benjang menopo bedalipun eyang ibu petari dawuh dhateng kula.
0: Wis colok lintang sambung ngobor mangatoti no iki para tenawa supaya dibudhalake nggir. Sang Pati Sigro Anata Baris

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Leren disit no.
4: Kuwi karep ngrokok apa?
3: Dina wingi ana bakul tawar rokok murah.
4: Kayonge mandan beda apa ya?
3: Ge, mbok wae siji, mbok arep tuku nang warung ya ana.
4: Deleng. Aduh, ora beres ge.
3: Ora beres nang apa? Aja kaya kuwe.
4: Piye, sing jenenge rokok ilegal, ora ana pita cukene, sing juga diarani rokok polosan.
3: Jan, ana-ana baen, terus priwe no? Wis nyetok akeh, Je.
4: Ya dibakar bae daripada ditangkap polisi. Aja dibuang, ngotok titor aku.
5: Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, rokok termasuk dalam kategori barang kena cukai dan terlibat dalam peredaran rokok tanpa cukai atau ilegal akan dikenakan sanksi. Sanksi rokok ilegal dikenakan kepada siapapun yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal, termasuk penjual, penimbun, dan pembeli. Kenali ciri-ciri rokok ilegal. Rokok polos atau tanpa dilengkapi pita cukai. Rokok dengan pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi atau rokok yang menggunakan pita cukai dari perusahaan rokok lain. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Cilacap atau hubungi nomor 0811-2822-282. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
8: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.
9: Budal, budal, budal, budal, budal.

0: Ana satra sing ngandhang-andhang jenengmu sapa? Ayo.
1: Satra Jangkar Bumi Raden Antarja.
0: Antarja. Keperang kadange Garwaja.
1: Kadang werdane raja mudha pringgodane.
0: Kuwi latar kadang tuane. Dene iki kowe matur karo Gatotkaca supaya Gatotkaca wurung. Gelar kayangan ngembari marang para dewa. Teges ngerangsang kawibawane dhaut ing kayangan.
1: Banjur kowe saka negara ngendi?
0: Saka negara Nusa Kambara. Utusaning dewa iki putraning Bathari Durga sing dawuh. Prabu Nilasani bakal mbobarake marang pesanggrane Ganuwaca. Kenapa nang lengkeng ngargo kelasa ning ora manut? Rame-rame tak rantas malang-malang potong dening aku.

0: Kak Tagak, abdi dalam tokok dipuntimbali wonten dawuh dos pundi Gusti Patih?
1: Wonten sarawita nggih katimbalan. Wonten dawuh ngantos pundi Gusti Patih?
0: Ora nyono. Ora dipegok. Bener apa atur mau aku ki nembe adu arep karo Antarja, Kok? Pun jenengan pun kepanggih kalian Antarja.
1: Yo.
0: Kandamu mau Antarja ki putuning Anta Bogor. Nah, kok salah bawan iki menenge kaya ngono. Ning jebulane trampil trincing terginas.
1: Ola kridaning peperangan kaya sikatan yang berwalang.
0: Bareng Antarja tangane ngantem nang dadaku, bebasan kaya pendhel waja, Kok. Mulane
1: kepriwe?
0: Ngene ngomong-ngomong tuh ndadani ngomong dobol. Anggur jajal dewek tuh limarem ya Rita.
1: Ya iya, apa-apa aja mung jere. Terus botek nak ora usah cerita.
0: Apa bae ya pokoknya
1: babagan apa bae kira-kira urung tau nglakoni ora usah cerita. Urung tau weru dewek ya ora kena cerita.
0: Jadi cerita nggak tahu ngelakoni,
1: langgar cerita wis tahu ngelakoni. Tapi anak bukti nih, dia mikir Gusti Patih wis tahu ngelakoni tanding karo Antarja. Omong nabe jor apa pun wis tahu tanding iki. Jadi yang ngerti takoni, apa yang wis tahu perang karo Antarja wis? Lah apa sih? Wis nengal pora, nengal kayak gitu.
0: Nengal kyo po Surwito, nengal niku lara
1: aja niku. Nengal niku lara.
0: Loro banget aku dijotos. Wong iki sakit kena. Montor jok. Sakit nggih sakit nengal wis pokoke. Mulane nggih tuman niku. Loro-loro nengal ya Rita.
1: Ya iya.
0: Jebulane wong tanah Jawa ki ora kena digawe gampang kok mboten kene. Menenga wong menenge wong Jawa. Cara banyune niku banyu nek jero nggih meneng. Ning nek banyu cetek biasane swarane seru.
1: Senaja ganenya kaya kuwi anger sing swarane seru ya kaya kuwi. Janane ngapa-ngapa ora mendarani tau bonceng nabi duan diomong-omongen. Ha, asline sing ngapa-ngapa ora ning beda anger penayagan sing meneng. Contone sing ngendang ini meneng mbok kulesek. Raine tayu raine lanang-lanang ayo ning dong gelemeteh. Kita kalau sing nyaron ketone tak berisik ning jane aslinya ngapa-ngapa ora. Nembe mbek rencana wis rubuh.
0: Koyo gue yo Rita.
1: Ya iya.
0: Iku yang cara baju wong meneng ki ora kena dijanjaki kok. Wong ki menenge meneng jero akeh ngelmune. Wit-witan pari nggih kaya niku pari nek sing mentes ditemungkul. Ning pari sing gabuk biasane dengar. Wi telung tono ning ali damene. Monggo ya niku.
1: Niku sami mawon karo wadah. Wadah anggar kebek tabok monine blek ning anggar blek botol sumpung tabok monine brang. Niku sami mawon kalian wadah. Tas penayagan iki kaya niku. Dari esok-esok rebutan sajen. Tersingguli yang meneng kalem ora lumrah. Balik ben melipir ora pamit ning anger sing uli-ulian gedang sajen ngeyemet. Bersing ora uli malah ditakoni ora tase diumbul-umbul. Niki, kula mboten uman apa-apa Sarwita. Uli nais dan uli.
0: Gandhangira sira wang-wang makutha majur jonggong. Lapnya surat rimontro. Gulatnya surat trimontro. Ora wedi kok. Harpo kontor jo meneng sekti nangin nyatani bawane menungso ki kenggonan limpi lali. Owa gingsir panggonane menungso. Sekti ono pengapesane pinter ono laline. Yen tak sudat nganggo curiga. Ora pasang gaman nembe sembah. Lama aneh kok. Kiye kok pusaka sambar nyawa kok.

0: Draca. Aduh, Jen, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
1: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Petang kulara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae, tapi kaya urai dulu.
1: Mulane, rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti, go kesehatan awak. Kayang, gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya?
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gowe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

各位，肉

0: Bojling bojling ratoko gelap please lanak lagune jenengan ilandala Gusti Pati kula pun pendung pinangkul katimbalan wonten dawuh menapa lo
1: kene yo Gung
0: dina iki kowe dadi temenggung bisa mbabadi ngarungkut madangi apa peteng lebur lakun jalak paningal kersane pikulun Betari Durga mati ni gadung kocok kang mesanggrah onong lengkeng ngargo keloso ngembari kayangan jonggring saloko nuku lagi guru-guru ning kayangan nge bernanding sedulur Werdani gadung kocok satru ing jangkar bumi Antarjo jeneng ingsun ora monggo mulya peminongo tadi temenggung mani karo Antarjo poro bantun mawon Antarjo mangke keletak mustakane legi gendhinge gurih daginge renyah balu monggo panjenengan mlatri lerem kemawon
1: yo ngati-ati Gung
0: nggih
1: antar jage ora kena diomoki
0: ora kena diomoki piye sora wetu
1: lha panjenengan legi getihe gore daginge renyah balunge anggap apa kerupuk apa oh ajar rompang demek untune panjenengan terus ngati-ati pokoke ora ngono antar jago legi getihe mayir si temen
0: jalaran Antarjo mengko bakal tek pangan dening aku
1: ana de pangan anggar menang ning anggar ora menang aja dipangan
0: iya monggare sing gedhe pangestumu Sarawita dimen aku perangnya menang
1: moga-moga jembar kubur padang dalane
0: lah kayak donga orang
1: kelipat ya ini donga ngomong mati
0: muruk biane sewan kene apa sing muruk kayak gini kayak jenengane semok yang gercara penajakan kanu berdugan damen apa-apa untuk semok yembuh ngergue semok darah-darah ini dari berdugan

pangan hontor jodoh dengan awal parah malah digencok masih.

저를 왜? 널! 아! 전당 버스! 널! 아! 아웃! 예! 보름 갈라 하고, 아! 떠났다는 나네 마사라 대디 방안 구하다. 아!

0: ora gampang. Kontor jolak ridaning peperangan ora kena desa gendeng bobote.
1: Mulane urung apa-apa jauh ngomong pangan. Perang menang baru karuan dipangan. Dheweke sapa sih arep dipangan? Wong iki dheweke bojone gara-gara pati arep dipangan be angel. Ditutupi be karo taplak. Maksude nang sinang jerong tudung saji kaya. Ning anggerane mandan lagi karep nyuguh karo sing lanang. Enene cara wong mangane ora kencep ya diler-ler terus mandu digerut laler. Eh panganan lah apa sih dipangan mahir temen.
0: Dadi wong mangan menungso ora gampang.
1: Ora gampang. Maju maning.
0: Yo. Ning aku kaya tanding karo Antarjo ki ora wani.
1: Angger ora wani tegawani jimat. Tuku wani.
0: Biro-biro watone jimatmu ampuh aku wani.
1: Kok disit. Kok penamane jimat ampuh kok tek jajale. Baru tau tek jajal nang kene mbok menawane ampuh apa ora. Angger keprayak ya anu gene jimat ampuh. Niki jimate
0: ijo.
1: Nggih aja dideleng wujude sing penting tuli kasih atek lah. Niki asline anu karpet talang kok gawe jimat.
0: Ora wani modal.
1: Modal sih lagi ngapa? Sewan mbek ana kon modal. Tur dadi ngerjekene. Nang kana desewan nang kana desewan. Ora usah mikirna modal, kaken modal temen. Bentuku sawah wae sih malah main. Tenang go mangsa tua. Makanya sing wis-wis. Dunya kok diabram, berapa preman nempel. Rapa itu ngapet sih kiki gomang satu ampok nanti karena tua kenang sebel pun yang disuruh bingung men ini jimat tak boleh gawe karo karpet sing penting tuli ampuh eh
0: ampuh sorowito
1: sing wis-wis ampuh
0: biro
1: seketewu mawon
0: yo cek yen ampuh menggoyen panjen ampuh temenan tak ibu
1: ay sorai ibu-ibuan matone ampuh mawon ku ampun meni seneng
0: yen ampuh menggoyen panjen ampun temenan tak imbui.
1: Ah sore ibu-ibuan matone ampuh mamon kula ampun meneh seneng. Ning ngenten rapa

0: ampuh, Bok. Keton eta karpet ampuh. Wing ka keton kencono, kencono keton wing kondarane, Bok.
1: Ampuh Sorwito, ampun nang dia ngerapalan gue ya ampun gamalanan. Bok dukun.
0: Aja kaya gue lah. Biasa kelendang-lendang emang golek pangan lah.
1: Ono dukun ke pendemur aku menangan Rita, Rita pola-pola emang golek duit.
0: Meneng baik. Arep pakai jimatnya jimat sepele. Ini nggak keterima sing merdukun hari nyong. Apa mesti dukun kudu ampuh? Orang mesti. Kadang-kadang sing teka sing ampuh. Orang usah pernah-pernah Rika. Kepengen ya tiru dari dukun. Diudun itu lirukun. Ngajik gue baik.

0: Pramita ning endi go mlayu bocah. Ning apa go? Jarene pusaka ampuh 50.000 tek bayar pira-pira aku wani go. Jebulane ora ampuh go gawe mrene patenane Surwita. Kita
1: rene
0: kon dipateni dukun palsu kowe. Dukun cabul mbok yo.
1: Ya 5.000 yang ngomong nambah lagi meriang ya.
0: 5.000
1: ya itu sih penting ini tanpa timbang orang tanpa apa-apa penyakit ini tekannya gampang lu ngane mulai
0: ngawaknya bega juga
1: ikut lawis apa dante awak gede orang kenang meriang.
0: Ya biye gongsung meriang. Ya wong awake waras kok mriyang. Lha apa jenenge penyakit niku tekane gampang lungane mulet. Mriyang gawa mrene, gawa mrene. Ae ngapusi karo aku. Ngaku dene pusaka ampuning nyatane mung dabrul kok. Teku ben endren ben modar Surwita. Wala ki nang kene Rita nyung bingung golek ngomong alusane priwe.
1: Arep digampang nanyang.
0: Umben endren men mati.
1: Nyeli mangai mu maning, omong nabe wis ngombe dhewek.
0: Oh. Ngombe endrin.
1: Iya wong anu frustasi mriyang bae sidane ngombe endrin. Mati-mati ora sih bingung.
0: Kabeh kok mun ngombe dhewek. Bangsa iya no menungso ngombe endrin, coba gawa mrene layone iki ngompruk apa ora lambene. Ololo. Rita,
1: ngemprime.
0: Layone ku nggawa ngono.
1: Ya 5.000 maning ngomong nabi pendem nang kaume. Rika 15.000.
0: Pendem nang kaume.
1: Iya wis kaya kowe bae tri dadi.
0: Kepiye kok pun dipendem nang kaume? Sing kandha kaya ngono sa iki salah witak e ora ngajar kowe. Kula keprucut ki lho dadi kelalen nyung lho. 15.000 sih bijaran niki lho. Wedi kurang ajar Surwita ora maren-maren iki.
1: Ngapusi. Lah dene dukune dikamplengi.
0: Sembrono kowe. Jarene pusaka ampu nyatane ora.
1: Cingkelalen niku sampean napa kula? Ngelmu niku pitukone kanthi laku.
0: Ngelmu iku pitukone kanthi laku.
1: Nggih kok do mung kula niki kelal kaya niki. Kudune wong duwe jimat, kemat mulai dijenengi jimat, kudune dirumat. Angger pas dina jemak liwon. Rebo pon kemis wage jemak liwon ki jarene

0: jam 40. Dilakoni tirakat, ora mangan wong dami, ora kena kembul karo sing wedon, turune yang ngenteni gagat esuk. Ditelateni iki, ditelateni terus pas ora kasembat dan ampuh. Ping pindho anger wetone dewek, diapit aja mangan, turune pisahan aja jejeran, karena jenang abang jenang baro-baro. Nang kono nggone mengeti arep ditelateni, telateni, telateni suwe-suwene ampuh. Kula ajeng matur kaya niku kelalen. Saya ketemu maning mesti ampuh.
1: Yo wisnya. Saya sing tak lakonane. Saya ketemu maning.
0: Lagi tak titornane maning wong anu barang ampuh-ampuh kok ora ditelateni niki. Eman-eman betawang sun mawon kene ditirakati ditelateni. Sesuk teni kelakon kaya niku mawon. Lah pan ora kelakon ya ora dadi apa, Mbok.
2: Ih, memake setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik jan. Ora kaya bojone nyong mempesona.
3: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
2: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
4: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
5: Bu, minta bu, buat makan.
6: Kamu gak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong, anak ibu. Ini yang minta-minta, anak ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
0: Ning kayane kelakon.
1: Iya, tegowo bali ketone di matamu,
0: Sorowito.

0: Kaya Antarjo kowe.
1: Ora tedhe ngaling-aling. Satrun jangkar bumi Antarjo aku. Kowe sapa?
2: Nalendra Negara Nusa Kambara. Prabu Nilasrani kadange Dewa Srani mundhe marang gawe Betari Durga. Murungna jane Ganwaca ngrangsang kawi bawan kayangan. Regempu parake sendal mayang nyawane. Waduh.
3: Orung kalah

맞냐? 으아!

0: bener opaturmu mau bener kok. Yen to putra-putrane wong Pandhawa ora kena desa gwenteng boboteng peperangan kok. Upami kula matur ning panjenengan dereng nyobi, kados iki panjenengan dereng pitados. Iye enten kaya niku. Dadi cetane negara Ngamarta ora gampang kabrobol mring ngakrep ya Lita.
1: Ya iya. Niki nembe antar jane kemawon panjenengan disembur panjenengan melajar. Mungkin dereng liyane anggar pun maju.
0: Yen kaya ngono, kuntul diaturno dandang, dandang aturno kuntul, atur babon ibu badari durga dimen mengko tundune. Bisa ora nampa pitanane Kanjeng Ibu kok.

0: petis nyutang gasir
1: rajane tanjaya sireng sarpo yen kacondro wirupa kurang condro
0: kademban kepot mengko mangono mijil pangandikane ngababaring nesan
1: tobat ben kepot mengko
0: kula wonten paring andhamu Gusti Ayu
1: ora kaya sakedhagan dina iki rasane ning

0: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim mulai dari race prologue, long race, hill climb hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati parade rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
1: Catat tanggalnya 3-5 Juli 2026, Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8 Back to its roots didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
0: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambeien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Nuwun dateng Pak Kaji kali salah. Pak Kaji Warto ingin sampun ketinggal paring pangestu dateng kula sakonco rombongan kula namung den nunut nyun ngambil gamelanipun sak menika sampun cacah sekawan.

0: rono ing penggali copot ya turikon cuma neng si sanggam iyo
1: tanggi kenging kemawon ning nari dateng poro seterus noniku pareng napa mboten
0: maksudnya yuk dipareng ake wong lagi dianti-anti kok iyo
2: terus pundi bapak ibu kepareng ngadek inggi
1: iya pareng mawon
2: oh kerjane pareng niki biung ban
1: oh inggi mangga kulaturi jemeneng penjenengan

Yong. Najan aku wis dilepur nganggo lagu apa wae ning nyatane. Ora bisa nambah nek karo atiku lek derajat ora kepenak. Kaya momong bocah cilik nang sanduring jurang arep ana

0: malah nangis ke bocah lah. Bocok-bocok, kepiye ban? Lah kok wajah ini nembe teko ki kan gendhe ban karo nangis-nangis.
1: Yung, nyuwun pangapunten nggih sang penemban. Anggenipun kula sowan wonten ngriki lah. Bulan iki katemben momonge kalian Gusti Ayu Banowati.
0: Loh, Banowati kene ngopo, Mbak Banowati?
2: Yo, Mbak. Banowati kene ngopo mung ditakoni kok nangis mung kari matur bae.
1: Gusti Ayu Banowati malah kesasar kalian Antaséna. Sari bitwisang geni badhe lumarep wonten lengkeng Arga Kelasa. Mangestuni Gatut Kaca le ngembare kalian.
0: Weh, setan ala, jangan jarte, bocah.

0: Nanti balate wara ling purwa madyawasana ban matur ki sing aso. Sing aso.
1: Lan ki panten ngasunyatan kaya niku kok.
0: Kebangetan, kebangetan. Ya donge, donge, donge. Tiga apa tulung-tulung apa kepriwe Banowati, Banowati ora maren-mareni. Malah ngelendi. Sing digawaya pada be sing gawaya pada beraimu. Ajok-ajok. Mulane jane ngajok Duryudana dari garwa si kaya ngono. Mau bengi nembe didau pake ning pesawahan gumune siki wis kaya kae. Ajok-ajok. Wis banora dadi apa sing penting aja matur karo Duryudana.
1: Lha kok mboten matur kalian Duryudana monggo sing kagungan

dan kewajiban niku ra Duryudana. Ah, diomongna ya meneng bae wong Duryudana. Ketone ta ya genah pengingilan agung wi bapak. Ning ngerti dawuh Dewanggasi wong sing meneng bae. Lah.

0: Marlene!
1: Yes, Alatias.
0: Oh, here, Alatala.

0: kurang ajar Hontoseno. Eman-eman bagusmu, eman-eman kuwi dene pangkat satrone dene watak jeriko. Banuwati arep dipuyung nang ndi, Banuwati?
1: Ayo Hontoseno.
0: Banuwati ki arep diboyong nang ndi? Sabar wae wong kaya nembe ketemu. Hontoseno nganti wa putri Banuwati ki kersane. Kakang Garukoco ki supaya dadi jangkeping widodari ngembari marang kayangan. Dimin dewa eling karo keluputane duweni janji ora dipinangeni. Ora kena, ora kena. Udah ngajar banget kowe. Lagi wae dirembuk ana pendopo agung negara Ngastina. Yen to Gatotkaca mesanggrah ana ngarga kelasa iku mau bakal nyenyamah marang asmane wong Pandhawa. Kembari kayangan-kayangan papaning dewa gawat kliwat-kliwat wingit kepati-pati. Sabto moro sabto mati. Jalmo molo jalmo kemelayu. Sapa wani kembari kayangan kesiku karo dewa?
1: Iya Antasena, dikandani. Lah kok kowe malah nganti-nganti karo siwamu dadi jangkeping widodari. Ana tetembungan kebo gopak ngambalang-alang. Sing luput Gatotkaca kabeh-kabeh melu luput.
0: Wong sing digowo wae gelem kok padha rewel. Kejaba yen sing digowo ora kersa, wong sing digowo ya kersa. Apa putri Banuwati ya ora abot kok wewenange wa Baladewa ki apa? Malah yen Antasena ketemu karo wa Baladewa kebenaran mengko tak aturi ramune ngono dandan dadi Bathara Brama ngembari karo kurang ajar ora dibalekno loro posing bocah.

0: golok. Ojo kula kepengin mati ya urip saiki gete-geten. Kita rangket nenggalane tak jupuk. Ayo. Ora manut karo dawe Antasena gantol neng golok.
1: Ojo. Ojo ya golok.
0: Ojo ciwek Baladewa. Pun wis kepengin urip ketemu karo siwamu putri. Herowati, apa mulungane ora pamit?
1: Ora ngir.
0: Oh, bolane saiki manut ora manut gantol neng golo. Wis nyotak balekno ning kudu manut tumarap ana ngargo kelasa paring pangestu karo Kakang Gatot. Ora manut

0: kalau lembre godhok monyor-monyor manem pergantil buntut e kiso.
1: Bejone.
0: Pripun wakno? Durna niku nimbali dateng keng rayi kula.
1: Kene ya dijone. Panowati digawang ngomong. Antasena karo Wisanggeni mlebu nang kaputren iki naruh kanggo jangkeping widodari.
2: Lah.
1: Nang ana mesti mengko ketemu karo Janaka, mesti.
0: Mangke wonten mriku pinanggi kalian Janaka. Lah nggih mboten menapa-menapa. TKD mung ketemu iki.
1: Lah wong biasane anggar ketemu domong. Mone ta niate mung kepengin ketemu anggar wis kepengin ketemu. Bareng wis ketemu adu arep dadi kepengin ngemek. Anggar wis ngemek susune merambat-merambat cara pangane kepen ngeplok. Kebangetan.
0: Lagi monggo nek panjenengan wantun kalian Antasena
1: domong kok. Jane yen dina iki dudu dina pacek mesiko. Antasena rampung dening Pandhita Durna ning ya kuwe dina pacek mesti. Dina tali wangke yen maju perang dina kiye salah petung.
0: Dina pacek mesti dina tali wangke menawi perang dinten menika salah petung.
1: Ayo jajal ditutna. Adoh dicedhaki, cedhak ditoi, praja nganti kelinggana ta mengko nggo sembrananan Banowati rengkono.
0: Suami kula diraken kakak.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Surabaya bang arko gumantining wengi
1: jroning wengi
0: dereng wonten ingkang kacarita ingkang kacarita namung gambaring Argo Tursina
1: Argo araning gunungan Tursina yen
0: dicatur ana isine kinambar segitiga minangka pelambang uriping menungso manjing wonten tri bawana
1: tri wilangan telu
0: bawana tegese alam alam ana telung perangan alaming kebatinan alaming keramaian miwah alaming gelanggengan
1: alaming kebatinan kinandhut ana ngetenganing biyung sangang wulan 10 dina
0: sampurna lairing jabang bayi mapan wonten alaming padang yo alam keramaian nunggal bangsa nunggal negara nunggal tatanan
1: syukur pisan
0: nunggal agama alaming kelanggengan sukmo kalian rogo sampun pinisah
1: ana tetembungan maune ora ana dadi ana
0: sawisana bakal muli mring asale ora ana pucuking gunungan ana gambare kembang panca warna kembang gandane wangi
1: panca arane limo menungso yen kepengin
0: luhur asmane kudu ngerti marang sembakang limang perkara
1: ana gambare kayu kastubure pange papat godhonge songo
0: pange papat mengukar kiblating jagat wetan kidul kulon lan lor wadage menungso kedunungan anapsir patang perkara bumi geni banyu angin yen wujud cahya abang ireng putih kuning cara sedulur papate menungso sumiyah hamarah haluamah lan mutmainah
1: godhonge songo menungso urip kapurba wiworo sangang perkara
0: parandine ana gambare kayu ngadege jejeg welinge wong kuna
1: arep ana lindo sedina kaping 7
0: aja lali gandulan waton
1: iku waton urip nganggo dasar bebener
0: ana gambare kemamang panas wujude menungso aja drengki srei marang ketrimane wong liya bisane ketrima
1: linambaran sapa temen
0: tundone menangi temah gambare lutung wong Jawa duweni petang petung dina 7 rangkeping 5 sasine ana 12 taune 8 windune 4
1: dina 7 Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu
0: Senin 4 Selasa 3 Rebo 7 Kamis 8 Jumat 6 Setu 9 Minggu 5
1: rangkeping dina manis paing pon wage kliwon
0: manis 5 paing 9 pon 7 wage 4 kliwon jangkepe 8 sasil rolas suro sapar mulut bada mulut jumatil awal jumatil akhir acap saban
1: poso sawal dul kaida besar taun ono wolu taun alif he jimawal jidal be wawu lan jimagir
0: windu papat windu adi windu kuntoro windu sancoyo lan windu sengoro
1: iku paugeraning petang petung tumrape wong ing tanah Jawa
0: ono gambare macan mapan onong sisi kiwo gambarake wong pinter
1: ngedirake karo kepinterane malah temindak ing iwo
0: nalisir marang paugeraning bebener
1: nalisir marang paugeraning negoro
0: yo nalisir mering paugeraning agomo
1: gambare mung kebo mapan onong sisi tengen gambarake wong bodho ning temindake becik
0: raming gawe seping pamritan darbeni wata digang adigung adiguna
1: adigang lakuning kidang ngendelake marang
0: layune kang banter adigung lakuning gajang ngendelake marang ngrasane
1: adiguna iku lakuning ula
0: ngendelake marang kemandene
1: kamangka jalma menungso ki ora ana kang sampurna kasampurnan mau kagungane Gusti kang Maha Agung najan pinter menungso mesti duweni lali sekti ora pasang gambar.

0: Ban menungso mesti ono pengapesane.
1: Bawa geng sirgilir gemanti nyokro manggilingan.
0: Mulai no tembung sabejo bejane wong kang lali.
1: Isi bejo wong kang eling lan rasmodo. Ono gambari gedung suwung
0: menungso mati mlebu ing alam kubur.
1: Bondo dunyo tanpa ginowo. Jerajat pangkate minggat
0: opo sangune.
1: Mori putih amal soleh putih bakar di luhur. Kang migunan itu merap bebrayan agung.
0: Kiwa tengening gunungan ono gambare buta loro kang dinarani Cingkoro bolo-bolo poto.
1: Yen coro malaikat mungkar kalawan nakir. Tunggu jroning alam kubur kang takone,
0: sopo pangeranmu,
1: opo agamamu, sopo nabimu, opo kitabmu, lan sopo sedulurmu. Finalik yang punang kekayon abang gambare
0: menungsu yang nalisir soko paugran yang bebener.
1: Mujo marang hawa nafsu rabiso ngendalini marang kenepson.
0: Kecemplung jurang yang kasengsaran.
1: Manding jroning goro-goro.

Inyong sih garap nembang apa inyong ya? Kantong miki ujug-ujug jan kaget inyong metu selendang biru kok. Wong blak tung tung tung tung beurung selendang biru ngono.

0: 5 ne dilakoni Gusti Allah ngijabahi jumbo ki ana pertanyaan nggo sinden. Terpanten sindene duwe iman yang arep takon. Jajal omongna 10 besar malaikat nang alam dunya sapa bae? Wis siji. Sing tayang sapa ayo? Sing sekolah SMA jajal anggar pinter ngono.
1: Pripun Mas Gareng?
0: Sebutkan 10 besar malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala.
1: Setunggal Jibril, Mikail, Israfil, Israel,
0: Munkar Nakir,
1: Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Betul.
0: Langger lison sih malaikat apa gue?
1: Malaikat son.
0: Malaikat son si temangger tukang sone ora mangkat, sone ora moni. Ping ping donyong gara takon.
1: Napa?
0: Nang sedina sewengi takbir nang sejroning sholat limang waktu ana pira? Kata yang dijawab nek ora yang wakil Mbah Muji. Sedina sewengi ana pirang takbir nang sejroning sholat limang waktu angger tayang ngono dijawab
1: rolikur nopo nggih kadhese
0: ya mbuh kowe nglakone apa ora rolikur si purung ngagi sesolatan tok ben pirang-pirang pak tae Mbah Mujis genah tidok nambah pinten. Ya jangan kan anu anak pertanyaan temenan ya. Wah ngerti aja ngesuk bok penawannya uli bong kene.
2: Yun sebu nih Mas Gareng.
0: Nge.
2: Kaget gula kok. Makili putu negu lo niki.
0: Nge.
2: Boksi namanya Gusti Allah paling pitulungan.
0: Amin ya Robbal Alamin.
2: Ning bener lu buten nge. Yun pak punten.
0: Dawas sami-sami bah.
2: Kira-kira niki 90 takbir.
0: Oh kira-kira
2: nggih.
0: Kuwi das
2: rinciane dalam sak rekangat niku
0: don
2: 5 takbir. Sak rekangat 5 takbir.
0: Nggih.
2: Lah nek sedina sewengi niku kan 17 rekangat.
0: Leres diping
2: 5 ping 7 85. Lah jeng ketambahan takbir sing terakhir ta nggih. Dugi menika tahiyat akhir.
0: Sedaya pinten, Mbah? Jumbuh karo bayarane gandeng teng jawab ngesuk 90.000. Matur nuwun. Dajal sebutna kitab sing diturunna nang areng alam donya des, tayang ora des, ora des kabuh wiwi. Kitab Quran, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat,
1: Al-Qur'an.
0: Nyong ben nembe ngomong kok jajal wiwi-wiwi kemutan apa ora yo.
1: Al-Qur'an, Injil.
0: Ora tidokan.
1: Zabur. Taurat.
0: Tolong bacakan beberapa surat yang pendek. Yo. Al-Ikhlas ya kena. Al-Anas ya kena.
1: Bismillah.
0: Ono sapal-apal mbok menawane. Dadi eling karo sing gawe urip.
1: Mboten apal kitab.
0: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Terus
1: nawakil deska.
0: Kul huwallahu akbar. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakhlahu. Alhuan
1: nggih saged ni angger dilagu mboten saged.
0: mboten apa-apa pun mangga. Wis angger kira-kira bingung. Apa bedane salat karo sembahyang? Ayo. Sembahyang gue ora mesti salat ning angger salat gue mesti sembahyang. Dan sembahyang tumrape agama liyane ya pada

sembahyang, mung carane dewek-dewek ning salat kuwi genah sembahyang kayane kurang lebih kaya kuwe. Ya sura ogogogo sura ori. Ora sabar tembangi dewek.

nembang apa inyong bagian inyong nyong ora garem ngomong sing kaya gareng ilatku mbok kecakot-cakot tur menung saurip takerane ya dewek-dewek kepinterane dewek-dewek wong seni kuwi bagiane nglipur nger santri kiai mulang ngaji dakwah nang dindi ning sing terjaluk le dakwah aja duweni pamrih nang apa aja duweni pamrih ora disangoni semene ora mangkat saleh nyung duwe tanggane sing kaya kuwe sagu ngenjang mas bawur insyaallah tekan gone wis diwakili malah ora mangkat mangkat-mangkat tamune wis padha bubar kuwi ya ora kena kaya kuwe semana uga najan nyong tontonan bisa dadi tuntunan tuntunan sing kepriwe sing ala dibuang sing apik dijot mbokan aturku sing ora main inyong njaluk pangapura kowe kan kebodohanku ning anggaran atur sing main berarti sing gawe urip sing merubah wasesa hibur bu nyong garep nembang kembangnya cici lunceng turun-turun sintren kaya sih malam belak ketak kecil

kenceng. Hitungannya ya bener pancen wong urip ya kon sing rukun. Kanuman ya tengode bareng nang panggung ya sing rukun. Slendro ya slendro kabe, peluk peluk kabe. Nabu lima ya lima kabe. Wangger pada rukun orang nang kesenian orang nang apa bangger rukun jan main. Negara aja kayak gue anggar masyarakat pada rukun. Najan beda agama, beda kepercayaan ya sing teng jaluk sing rukun. Rasa pada wadan-wadanan sing bener nuku. Uduh, sing bener nuku gue ora bener. Cara wong mlaku cara nyong sing arep diparani siji, mu ana sing tok lur, ana sing muter tok kidul, ana sing robos. Sing bener sing kepriwe, sing bener sing dilakoni. Tur aja madani karo wong. Nek aja kuwe. Lan ana tetembungan lakum dinukum waliyadin ya kuwe. Yuk. Pada campur sarinan juga lama-lama mana tangi kau inyong domai inyong lah.

0: Tasi semangat. Eh,
1: biar gani meriksa ni meriki. Kula si koden ni kula. Kula diri jenek kula. Eh, aja sekarang pedek. Manut kalau Semar, tetap ibu. Manut kalau ibu. Ibu pegawaian kalau berkat.

0: Rasa dhuwur banget niki ramane njajal Pak Haji.
1: Laras Banowatin asri gamelan super power nggih larase kaya niki.
0: Ora patut
1: nembang niku kepenak
0: kayangan.
1: Mboten napa-napa kok, Bu.
0: Dalem?
1: Dados wontenipun sinden niku mboten ketinggal godor-godor.
0: Ngedodor lah.
1: Pun melengking kepenak galik-galik.

0: direk niku atas bawah gede alias blembem. Agi meteng niku. Kuliane di barep ini ni blembem.
1: Tambah rezeki nggih, Mbak Nduk.
0: Nggih, meteng aja mangkat begumen lah. Butuh terakhir ditakoni butuh.
1: Mboten apa-apa lah.
0: Ayo mbem iku.
1: Ayo mbem jar. Nika kula diperintah, Mbak Nduk. Nika

0: Daru malah joget kok. Putune joget niki namane.
1: Sinten Daru?
0: Daru, banyak joget malah melu joget goyang-goyang bokong.
1: Saking senenge niku. Suara nonton wayang.
0: Nggih jarene niku dadi kelayu.
1: Putrane Mbak Wiwi nggih sami nonton.
0: Nggih malah teng pundi niku? Oh, Mas Gareng niku barang niku, Mas.
1: Kenabuh mawon ngendang jaipung apa ngapa.
0: Nyelentem jere.

lurah teng badhe nyumbang lagu pun kondur sampun kondur gantos saking Bapak Nur Samsi anggota DPR Kabupaten Banyumas. Monggo Pak Nur Samsi badhe nembang Bapak Irwan.

0: Pak, dipun aturi salaman kalian waranggono, Pak.
1: Pun nempel, Pak.
0: Dipun aturi salaman kalian Bu Waranggono. Niku nepangaken mertua kula niku. Niki adine. Lilik. Adi Mali. Adi Pripean. Tangga. Kawane sing nyaron. Komplit niku pun. Nggih. Monggo Bapak. Bapak, iya. Badhe ngaturaken lagunipun niki jam bales nggih.
1: Janipun menika badhe ingkang pun badhe pun nyanyi menika sedaya kula, Pak.
0: Sinten?
1: Kapuren inggih menika kula badhe dajuket kemawon. Ingkang badhe nyanyi menika sedaya Iwan.
0: Lah pundi Pak Irwan?
1: Menika saking
0: Lah menika Pak Irawan nggih.
1: Irawan.
0: Bambang Irawan niku putrane Raden Harjuna.
2: Putrane Kanjeng Raden Harjuna.
0: Nggih, saking pertapan Candi Bungalan.
2: Niki kula nggih mangubagya.
0: Oh nggih.
2: Saking pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Nah, kula kebetulan saat menika wonten ing Bages Bangkolimas. Nah, niki.
0: Badhe ngersaken duet.
2: Alhamdulillah niki Pak Samsi ugi kirim salam dumateng sedaya masyarakat Kali Salak khususe lan sedaya Kecamatan Kebasen.
0: Kanthi atur.
2: Kan diatur mugi-mugi sakubare menika saged to ayen tentrem.
0: Amin.
2: Ya, wong niki anu anggota DPR paling sregep niki, Pak.
0: Oh, nggih.
2: Nah, John Paul paling sregep banget niki. Semasa kula dadi sekretaris camat teng Kebasen mriki, niki paling sregep niki.
0: Matur nuwun.
2: Lan alhamdulillah kula niku nembe mireng engkang naminipun Dalang Eko.
0: Oh nggih,
2: kula kroyoyo saking Purwokerto nggih. Kaya ngapa? Alhamdulillah apike luar biasa.
0: Lah,
2: tepuk tangan kangge Dalang Eko.
0: Diomong apike sing dadi jaluk mundhak.
2: Ning kula sawang sinawang kok wajahe mirip Sophiah niki.
0: Kula niki napa?
2: Nggih. Lah kados
0: mirip dilalah niku dilalah.
2: Mirip Mas Muji barang niki nggih. Lah, jan alhamdulillah. Apa sih keponakane Pak Muji?
0: Jere. Kula Ripto, Pak.
2: Oh, Pak Ripto nggih. Oh iya Pak Ripto nggih, heeh. Anoan mandan mirip.
0: Nek di aku niku kula nggih dadi pamane. Lah niku paman kula niku.
2: Berarti berarti tambahane mengke jenengan luwih kathah niku.
0: Lah nggih.
3: Oke, matur nuwun.
2: Niku Pak Ripto.
0: Sing melu paman adik mulane arep kayang apa jan pun mboten ajeng digoda napa-napa
2: tapi
0: higienis, higienis.
2: Ja, nggih. Nggih niki kangge pamundutan niku bau wonten sing mundut jambu alas. Kula nggih monggo. Nah, di duet kali sinten?
0: Mbak Wiwi.
2: Nggih niki leres pas niku Mbak Wiwi.
0: Ayo Nduk.
2: Ayo Mbak Wiwi, jenengan ndak usah turun teng mriki mawon. Nah, ngancen niku kula mbati kula. Anu disoting sih
0: Mas Gareng kon ngrewangi dempung Mas Gareng.
2: Anu sing ngendang pemundhutane Mas Gareng enak ora Mas Gareng.
0: Ngong Gareng nyong tekendangane.
2: Nah, kaya kowe.
0: Plitak biblak.
2: Ayo Mas Gareng, ah iki jan.
0: Wah genyong sing ngendang tapluk.
2: Lah ya ora apa-apa Mas Gareng aja mejuju. Iya.
0: Ha. Nah. Mas Gareng.
2: Nggih.
4: Ngene re ngendang kotak kupai.
2: Nah. Iye, iye. Cocok iki lho.
0: Cocok pokoke.
2: Niku. Jan
0: sebulane. Nggih. Wong wedon apa-apa kudu ana pegawene disit Mbak Wiwi.
4: Lah nggih lah.
2: Lah.
0: Grawe duit ya nembe diupai.
2: Nah. Leres niku.
0: Beroran ana kayane. Ngani lah.
4: Tapi boten arep teko mei lah.
0: Manggone kathok Levis terus.
2: Alhamdulillah. Angger apa angger bengi ya ora.
0: Ning angger angger lagi duwe duit. Oh, jaluk orang ngulet ben dari jaluk.
2: Lah.
0: Turu ngulet.
2: Kenah wong wadon ngatos niku lah.
0: Rata-rata kok.
2: Rubes rubes rubes.
0: Ya buat lisan ya li.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Kayane ora kayane.
2: Niki dhewe saya bengi Mas Gareng nggih.
0: He mboten kados menapa men Mas Paimin ngasok
2: yo. Nggih, heeh.
0: Pengendang ayu men leren.
2: Nggih.

0: pekaten
1: niki Pak Nur Samsi teng mriki ingkang tegas menika dados wakil rakyat mugi-mugi saged jugi merakyat
0: niki. Amin.
1: Amin. Tungakno mawon iki dadi DPR sak lawase.
0: Nggih.
1: Iya niku. Nggih monggo dipun lajeng.
0: Inje matur nuwun Bapak Irawan bawore dipor. Yang nangaring kene apa kon ngono mbok ngriwugi ora. Ini aja putungan gua ngeru aku nembang kesu aku nembang ora gelem api-api kelegedan mau mutung nyong pati-pati nembang ning tembangan ning nyong kudu cocok darep nyewon apa wis dis kunjoro lego waranggane yoke minangkani pamundute bocah sing nom-nom nyong mak apa war ngerorak ale ya abg tua inyong
2: bukaur pun nonton bukaur
0: oh ibu kaur dereng hi ibu kaur krin mungkin bar ibu kaur rembok menan ibu kaur nembang ale ya malah kebeneran gawek nasepot bajing luncat sangga buana ngonoh rasak nasi nyaron yuk

0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Bawor Semar Bayaja sing tua sing nom bana.
2: Mas Bawor.
1: Sugeng dalu. Das.
2: Dalem.
1: Nembang sing lagune wong nom ya Das.
2: Nggih.
1: Dalem nembang ale apa bagi tua.
2: Alay mawon
1: iki. Oh, alay wis ngono. Dikepenak. Mika sing ngedek anggere ngomong aja kadon mik melas tukang sone. Bola bali nyerok-nyerok kena. Dong-dongane turu-turu dadi marang ora tayeng turu. Mangga jlebot de.
2: Lawong biasane be turu.
1: Kowe ngerti tembung mangga jlebot? Ronga stinger.
2: Nopo Mas Bawor?
1: Joski si sound system panggas jelas bosut.

re digawe nyong jajal pengendangannya. Oh wakil apa? Ngono digawe bae ngono. Nyong juga darmu ngari perintah karo ngringok nang gresuk ana duit yang bayar ning entuk. Yo. Lagune alay dados Mas.

0: Lah fan berat e dalang eko ki.
1: Sing pundi?
0: Lah niki Jalu. Nonton ora mamas Eko emoh.
1: Lha ngapa beliane ya main lho.
0: Lah mbuh kok. Enak ora ring mamas Eko.
1: Ya iya, bebek ya silem. Lagi. Wong edhek ya dialem.
0: Lah niki jungkir-jungkiran wayang terus kula nganti pedhi, bukan kena tuding.
1: Ora apa-apa mbok menane dadi dalang.
0: Halangke. Ibarat pong
1: numpak prau mbok

0: mantan suwe baik ya mantan main. Niki ugi wonten pamundutan alun-alun Nganjuk ya kudu.
1: Alah.
0: Kena iyalah. Lah ngene sing jerane wong bisa gawe legane wong kan.
1: Mas Ripto.
0: Di dalem.
1: Sing nyuwun komandane apa?
0: Iya kok.
1: Pasang
0: ngiti.
1: Kon nembang dhewek pokoke.
0: Heeh. Sing ngendang kon ngojari.
1: Sing ngendang ngojari Mas.
0: Dimas.
1: Oh Dimas. Sing kiye? Oh iya Dimas kok sing ngendangi.
2: Cocok
0: nih.
1: Anjoke gareng.
2: Siap-siap Mas. Ngiwe apa
0: nih? Ya Dimas.
1: Ndok gareng cewek. Mas Dimas mapan mriko? Ngokai mbah sang itu dikendangi.

0: sing ngendangi Dimas sing joget ume biduane biunge
1: yes
0: pas sing ngicik-ngicik bapane wis komplit jemplit ninine nonton bojo arti pokoke lah iso ana sing keri ya om
2: tangge
0: keluarga seni panen kaya kue nang
2: sing ngegong lilikek
0: sing ngegong lilikek sing nyinden bibine lah
2: pokoke sekrandah tiga wak kabeh
0: bener nyongger kanggo ra tauman ya kue dulur kabeh sih jadi ana duit pegawean ana duit dulur
2: ora uman yang maksudnya ora uman sending
0: sing ngene
2: nih
0: biunge sing ngendang anake jan temenan nyong aja gar mampir lho siapna sajeng
2: karena yo ana ana sajeng
0: uga cimplung
3: tapi kan pun dipaciti dage
0: oh dage kae mau
3: ngeten gonggong-gonggong boten nonton dage
0: ora ana kene jan tempe warna-warna
3: oh nggih tempe warna-warna wong cara penjalukane besejen
0: apa nggih
3: lah nggih anggar gompong mas mesti ngertine tuli tempe mendoan
0: nggih anggar cara mriki
3: anggar tempe mriki nggih mendoan anggar gompong ngger sing boten diglepungi paling-paling goreng tempe sing aja nganggo glepung nggar mriki boten mas gareng
0: tempe napa
3: tempe gundil
0: hi tempe gundil sih orang nganggo glepung apa tempe
3: gundil tempe budam
0: nyong tahu kewirangan
2: nah kowe
0: ngomong tempe gundil aring bojoku mak nyong jaluk tempe gundil malah bojoku malah kaya kiye
2: ih gundile iku ya
0: utu
2: ora kepriwe
0: kenapa saking orang ngerti ini ditinggal turu saking mau mete tempe gundil siapa bodo kaya kiye apalah pikirannya
2: jangan iya jangannya
3: aja kaya ngger cara mriki sing mboten di buntel glepung niku tempe gundil.
0: Yang dempare kan nanya gawang gombong dil gundil. Gundil berambut yo.
2: Hi gundil.
0: Eh ada sebranane gundil kok berambut. Eh parikane warna-warna pancen garek. Wiwi sing marahi kok. Nggara ora ketularan wiwi ya ora ngomong gundil.
3: Lah malah mayar kan boten kakean fraget.
0: Ngapa sih?
3: Lah orang datang goleti glepung, orang datang goleti apa muncang seledri.
0: Ini boleh gawe tembung ya. Tempe digoreng
2: orang. Ngerti ora? Gundil kuwi tunggale gundul.
3: Ya ampun nyong bebali, nyong pokoke bali ngene ngerti tempe gundil.
2: Heeh. Mohon moga alun-alun nganjuk yuk tadi.
0: Anjas,
3: anjas sama Dimas.
0: Dimas. Bon mapan, monggo.
2: Bon mapan, yo. Yo, sing kendang mas.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Jepodo kepancal wayah tole ngelingono kalawan kewajiban ledati bono kawan kendaramu ramundine ojo kongsi kepungkur marang bendoro yo tole

Raden Harjuna. Yore sang Danandaya yo Bambang Permadi Raden Kumbang Ali-ali. Bagus warni pinter panggraitane dasar kang wing busana tur sekti mandra guna.

0: Raden Arjuna
1: yen para wanudya samya kesengsem
0: mring kebagusane Raden Arjuna
1: kepareng pinarak wonten ing karang dumenggeng kadhep Kilurah Semar Badranaya

0: ning rompok kula ngriki keparenga ingkang abdi kula pun Semar Badranaya ngaturaken sembah pangabekti katur dhateng Ndara Pangeran Arjuna banget panarimaku Kakang Semar nggonmu ngaturno pangabekti pangestune bendaramu Gendya Tambanana ya Kakang. Inggih kula pundi wonten kunjung. Kula sampiraken wonten pundhak. Mawana bangun dadosna cahya nur cahya. Nala gareng.
1: Nun.
0: Daramu rawuh ayo ngaturno sungkem reng.
1: Anu, atur darane Arjuna ingkang abdi kula pun nala wigareng ngaturaken sembah pangabekti katur darane.
0: Atombong gunmu ngaturno pangabekti marang bendaramu pangestune bendaramu Tambanana nala gareng.
1: Oh nggih. Kula tampi kula pundi dadosaken anu aring kawilujengan ngomong kawilujengan banget temen ki bocah. Kawilujengan darane domong iya kula mbengku mulambe apa. Gergo ngomong angel dengan gergo mangan kok enak baik kok malmel lambek iki disowek bae ulahe. Gergo ngomong angel gergo mangan enak. Kula ngaturaken sembah pangabekti Ndara
0: Pitro gunmu ngaturno pangabekti tatombo pangestuku Tambanana Pitro.
1: Daka punding mustoko cinencang pucuk yang lumoyo wakno pangkon
0: dados nora daging kayuanan.
1: Kang Bawor ngaturno sungkem karo darane ramu kok menang-menang kaya ngono Kang. Hari apa Kang? Kang
0: ora usah melung-melung nyong hari ba ora nyongan wagi ngeliyep
1: wagi ngeliyep.
0: Nyong dulu lagi donga main rebawa.
1: Oh dadi agar ngantuk ya donga.
0: Donga gina main rebawa main darani penajakan laris.
1: Dadi orang arif aja digawe-gawe.
0: Ya tak rem-rem na gina.
1: Wangger.
0: Nyong melek bayi ya darani kainu tau kanggo orang kayak penajakan gena. Ini kan ngerti rem nanti li. Oke kayaknya nung bladek rong tahun kok. Bulan rata yang melek ya gue nyongan lagi gawe rebaban yang rombongan
1: lah biar ngomong katen semaksan gawe lembemu gampang kepenak ora
0: jagongin nang ngarep dewek gerbang kata gasik
1: kula nuwun Petro kula ramuh nyengiti banget ngerom kula ramuh
0: sawan apa-apa ramuh ya dong ya
1: iya gerbang ngomong kayak gue.
0: Awak suka juga nyengit di gula tekondur Mas Bawor sengit. Nyengit mangga. Karo anggere esuk-esuk ujar ku nyengit perintah ngesuk tulung nang ono kulon rewangi. Bar ngrewangi mbok rampung. Ujar ku panting ke YouTube pada bareng ora yen ninggoni nang latarku.
1: Kumune yo.
0: Kula ngaturaken sungkem darane. Tatombo Bawor nggonmu ngaturno pangabekti ora liwat pangestune bendaramu. Tambanana Panakawan. Kula tampi kula pundi dadosaken kawilujengan pun mangga dipun lajengaken anggenipun imbal pangandikan. Hei kula Bawor menang mengajeng mirengaken.

0: Teling kok teling matoko kelaple selana jenjigangan. Mandar tejo sak soto lanang serping tejo ngon baru mileng tejo no satru bagus. Tanpa catat wong bagus sopo jeneng ngamung beparake marang para drawiksa. Sim setan berkayangan ilu-ilu panas pating lengle balungan canda. Ono sing kegelundung pecah sirai. Kurang sempal baune soko kondo widayeng katon datrio.
1: Yen takon marang aku apa pangling marang aku satro pamadyaning pendhawa. Arjuna kekasihku.
0: Arjuna.
1: Janaka resang Danandaya.
0: Janaka resang Danandaya.
1: Bambang Permati.
0: Latar. Ora kena bacut.
1: Entuk bacut. Ora entuk bacut.
0: Wani karo barisaning para drupiksa sapa ing tayangan dandang monore wukir pemidana iki temenggungeng poro jim setan dang makin cek ekyo kalau marcu gender penjahan rucap ring samar moto orang manuk terkejur koyo manuk beranjangan kopat kapit koyo dwing nunggota bangin tanda samar yang bunda kelakon dati margaring batimu

canda hancur ga. What the hell, huh? I know you, I must,

Gembel maju jenengmu sapa? Wis wong elek. Bathuke kaya wungkal. Matane ombo medeni. Kowe maning ora wedi anyong sing gawe mata be wedi. Irung kaya brutu nyahplok ngedoyan. Kala temen irungku brutu lambemu ndoer. Ndoer ya men wong bojoku demen cerewet. Sapa jenengmu? Inyong saudara bawor-bawor mau ngelak temen ah ngilo wong remadani karo wong ngilo raimu bekaya barongan nanging aku temenggung ing jim setan perikayangan temenggung degyo kolo sindung ribut temenggung be pamer nyong daning dadi arte atau pamer temenggung be pamer lah. Besok kaya ngene wor menang tanding karo aku. Gremung ngobong natangan insyaallah nyong teh yang gue. Kayak ketok dadi pamer nak lah. Besok ora wor dager salto lembu. Bismillahirrahmanirrahim niating sun salto angelu idolan bok lah wis kono arep idolan aku iso ora yo nyong titik loro telu angel malah gelung alah nyong mana kaya apa maning. Ya kerja gue mbok telung tahun yang dondon turun lagi kuat. Besok bisa germung melumah tok gampang. Kurang ajar malah didoni bah.

gatel kowe. Ayo, modar-modaro. Rambumu nang jadunya bagus ora. Perange pedicilan marang urung dicatut sepisan ngrungkag. Oh, aing. Kapakna butane Kang jatuh nang nyong tong. Jebulane botam gagah-gagah mungsuhe nang jatuh. Dicatut temenan, tetatune ora keton, dilikin jerong sarung. Ketone tok gagalmu gina-ginu ke gue. Larane bekek tok. Iki ngomong apa? Mulane mandan pucet ya gue. Mulane nyong ngomong buta tobat tobat. Saya suwe darani nombae mbok arep. Mulane tobat wong urip anger tobat ki calone arep dipangaburane nang sing gawe urip. Ning ngono anger ndawere diterus-terus nang ngono. Nyong isih dermangelingna. Hari ora di Gugu yang ngonong teka dan yang bisa ngomong iki ya. Hong Toto Pandowo Toto Gatewe Soyo Indriakso

0: enjong waru doyong nganggo kendat ngewokan kados winalik raoseng mana gulo adiguru tupe nyenyawang marang sesawangan wondering papan meriki kain daning lenggenye ngargo keloso loko dipun wangun kados pewangunan ing kayangan jonggring saloko dewanipun kulo waspadaken sampun katingal kumplit midodarinipun nggih sampun ketingal jangkep enten sing medal ninggi wangsul malih namung kepoyoh kemawon nggih tetep wangsul malih midodarinipun seketi kerang setunggal nyatanipun dipun jangkepi kalian Banowati niki Banowati nih si kidul kiampun niki niki ampun komplit komplit Omo jajane ngenten penyarikane ngenten Bathara sambune ngenten Yamadipatine ngenten
1: Wong wilahe ngawigena mastuna masidhem garing bawana langgeng kakang kanika
0: wonten dawuhipun Abi Adiguru
1: Cetha menawi Gatotkaca menika ngrangsang kawibawan dhateng para Jawata katitik kejawi ngembari wewangunanipun kayangan Jonggring Saloka ing atasipun jeneng ulun menika rak ratuning para Jawata. Gatotkaca menika mboten deku-deku manembah marang jeneng ulun.
0: Ah, monggo dipun daku kemawon.
1: Dasaripun mboten nyembah menika ngangge paugeran ingkang kados pundi? Botolun nggir Gatotkaca. Botolun nggir Gatotkaca. Gagangan niku.
0: Pripun dari guru?
1: Mboten mangsuli kakang
0: cobi dipun dangu kalian putu ulun guru nila kaca ngaten
1: putu ulun ngir guru nila kaca jebulane dewa gana sing bodho
0: ah niki teng mriki adi guru
1: kakang niku

0: pripun adik guru?
1: Boten tedas, kakak ini boten tedas, wong boten luput. Lah yen luput ki tedas. Pepilih kirang landem niku pusakanipun dangu boten dipun nggih karaten mbok pilih. Dangu boten wangsul. Mangane napa-napa niku menawi dangu boten tinggi nggih kaya niku. Enten sing karaten, enten sing jamur. Malah enten sing ngomong nyiliki barang. Pusaka kok nyiliki lah bulane sing asring tinggi. Tigang dinten sepindah syukur pisan saben wangsul tamaken tumaming wonten ing marga putranipun.
2: Mboten kober Kakang.
0: Niku dewe kok mboten kober.
2: Awit Bathari umum menika mboten nate wonten kayangan
0: lagi niku. Jenengan serag-seragan wonten pundi kemawon. Monggo dipun tamaken malih.
2: Podolon gaduh kaca. Kulun rumong sora bisa. Pinangani marang apa kang dadi? Kersane ngulun yiku bakal merjoe pati marang jeneng kita nanging kita ngaku guru nila kaca kudu bisa duwe sabdo ingkang mandi upamane. Kita duwe sabdo mandi ulun saguh bakal nuruti marang sedane jeneng kita. Dan ulun ki taun duwe janji nyembah marang mono jawoto e dewa yen pancen kowe kepen nampa mandine sabdane Gatut Kaca dene iki Bathara Guru lumpuh
0: cek sampe sakala lumpuh waduh

0: Dita Mercabada. Ambo sabdane ngungguli dewa. Waspadaken mikulun. Inggih ngrenggani dhateng Kang Wayah kuling pringgodani monggo dipun pandeng puseripun Kang Wayah.
1: Kagiyat katur kalsan Sang Hyang Nilakanta sareng nyumurupi wonten ing pusring Raden Garwaca. Ketingal glewa, glewa mencorong tanjaya golek kencana Sang Hyang Bathara Wenang sigra atur sungkem Sang Bathara Guru dalem Garwaca.

0: Demak aku ora perlu karo kowe arep kaya ban ngene-ngene wis sesuk. Merekut kowe ya. Kebangetan. Ingat asik kadut kau ngomong tita mercoba tuh kini ngomong. Loh kau disembah karo Dewa. Aku ora trimo. Anakku lanang Dewa serani nangis-nangis. Anggeban-geban bu. Dewa nyembah karo momonganku gadut kocok aja keliru penambah dur durgo jalaran opo kae karo no
1: minangkani marang janji tu naliko
0: 20 tahun kepungkur ning kowe yen arep ngrusak karo daraku momonganku gadut kocok orang usah mungsu karo sopo-sopo mung

batire pada rajaban yang malah rauman lah. Jaburan di kelan rajaban rauman. Men, anu ala iki. Angger anu ayu lah wong anu ala. Ala wong wengi ya pada doyan. Berburu awane blorok ya ora sidang ngono. Guna keton ayu dia nu wengi kesorot lampu. Engko delamane

berdoa lah di pusat ini kaya pintu pitabon. Cici ya ketone langsing mu anu setri plese bergane larang aduh daring gedodor ngono sih yang bok turgabe nganang gue kenyaron.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
0: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'an ala umtuni wa ad-din. Assalatu wassalamu ala rasul anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa ba'du. Pendengar Radio Berjahaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Qulina alhamdulillahi alamin. Saat ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk beribadah kepada-Nya, untuk berusaha menjadi khalifah dengan baik. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasul kita yang harus kita teladani dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pendengar yang berbahagia, seringkali kita mendengar istilah musibah yang biasanya ditaunkan dengan istilah anugerah atau nikmat. Dalam kebiasaan bahasa Indonesia, musibah berarti kejadian atau peristiwa yang menyedihkan, yang menimpa, bisa juga bermakna malapetaka atau bencana. Nah, kalau kita lihat, yang terkini adalah gempa bumi yang melanda saudara kita di daerah yang cukup jauh dari Cilacap ini. Guncangan gempa yang melanda saudara kita, juga tsunami barangkali yang ikut menimpa saudara kita. Jadi di sini bermakna bencana, sesuatu yang menyedihkan, yang menimpa siapa saja. Dalam hal ini adalah yang terkini saudara kita. Sedangkan anugerah atau nikmat berarti pemberian atau karunia dari Allah yang menyenangkan. Secara umum kira-kira bisa dari kesimpulan bahwa musibah berkenaan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sementara anugerah berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan. Secara permukaan, orang mudah memaknai bencana alam hampir selalu sebagai musibah. Hal tersebut sangat wajar karena peristiwa-peristiwa menyedihkan yang mengiringinya, seperti kehilangan anggota keluarga, kehilangan tempat tinggal, mengalami luka-luka, hingga kehidupan yang mendadak berubah menjadi serba sulit, kekurangan makanan, air bersih, obat-obatan, sanitasi yang layak, dan lain sebagainya. Secara lebih mendalam, sejatinya bencana alam bersifat relatif, bisa bermakna musibah, bisa juga merupakan anugerah karunia dari Allah. Hal itu sangat tergantung pada diri seorang dalam menyikapi bencana. Karena relatif, bencana alam bagi tiap orang memiliki sudut pandang berbeda-beda. Bisa jadi adalah musibah bagi satu orang, namun anugerah bagi orang lainnya. Tergantung cara dia merespon peristiwa itu. Dengan bahasa lain, bencana adalah kiriman yang mengandung pelajaran, bukan hanya bagi yang tertimpa bencana, tapi juga yang tidak terkena bencana. Sekali lagi, pelajaran itu berlaku buat semua orang, entah mengalami bencana ataupun tidak. Kapan bencana alam ini menjadi musibah dan kapan merupakan anugerah? Jawabannya sangat tergantung seberapa jauh pelajaran dari bencana alam itu bisa enggak terserap dan berpengaruh positif enggak pada diri seseorang, baik yang tertimpa bencana itu atau yang sekedar menyaksikannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan paparkan setidaknya 3 pelajaran penting dalam peristiwa bencana alam. Mendengar Radio Bercahaya yang dimuliakan Allah, pelajaran pertama adalah muhasabah atau introspeksi diri. Kita dianjurkan untuk mengevaluasi diri kita, apa saja kekurangan dan kesalahan yang perlu dibenahi. Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus adalah fenomena yang tidak bisa dikendalikan manusia. Ini bukti kelemahan manusia, dan seyogianya bencana alam yang menyadarkan mereka untuk kian merendah rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila bencana itu disadari akibat kesalahan manusia, maka seharusnya bencana alam berdampak pada perubahan sikap kita menjadi lebih baik. Muhasabah ini penting dilakukan baik oleh mereka yang menjadi korban maupun bukan korban. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkhutbah, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu fa innahu ahwana li hisabikum." Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab, karena sungguhnya hal itu akan meninggalkan atau meringankan hisabmu di akhirat. Pesan dari pidato Sayyidina Umar sangat jelas, Bapak. Kita dianjurkan untuk mengevaluasi diri sendiri.
3: bukan mengevaluasi orang lain. Bagi korban bencana adalah fase penting memeriksa dosa-dosa sendiri, tingkat penghambaan kepada Allah, pergaulan sosial, dan sikap terhadap lingkungan alam selama ini. Bagi mereka yang bukan korban dan di luar lokasi bencana, hal ini adalah peringatan bagi diri sendiri untuk kia menjaga perilaku dan sifatnya baik kepada Allah, sama manusia, dan juga alam sekitar. Sangat disesalkan bila ada orang yang kebetulan tak menjadi korban menuding bahwa bencana alam yang menimpa saudara-saudaranya di lokasi tertentu merupakan azab atau dosa-dosanya. Apalagi jika tuduhan itu dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu. Sikap yang demikian tak hanya bertentangan dengan prinsip mahasabatu nafsi, evaluasi diri sendiri, bukan orang lain, tapi juga dapat mendorong mudarat baru karena bisa menyinggung perasaan para korban dan menunjukkan tidak adanya empati kepada korban. Terkait hal ini, Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar pernah membolehkan orang yang selamat dari bencana untuk mengucap syukur, tapi sembari memberi sataran harus dengan suara sangat pelan agar tidak melukai perasaan mereka yang sedang mengalami penderitaan. Pelajaran kedua adalah rasa syukur dan optimisme. Sikap ini berdasar hadis Rasulullah SAW, An Aisyah taqalat, qala Rasulullah SAW, yusibul mu'mina syaukatu fa ma faqaha illa rafa'ahu Allah biha darajah wa hatta anhu biha khathiyah. Dari Aisyah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin terkena duri atau yang lebih menyakitkan darinya kecuali Allah mengangkatnya satu derajat dan menghapus darinya satu kesalahan. Dalam konteks ini, bersyukur bagi para korban adalah ridho atas bencana yang menimpanya dan melihatnya penderitaan saat ini adalah cara Allah melebur dosa-dosanya dan menaikkan kualitas kepribadiannya. Sebagaimana ujian akhir semester bagi siswa sekolah untuk naik ke semester berikutnya. Bencana merupakan ujian bagi para korban untuk bisa mendaki pada derajat yang lebih tinggi atau mulia. Hadis tersebut merupakan cara Rasulullah memberikan optimisme kepada umatnya agar tidak larut secara terus-menerus dalam kesedihan, banyak mengeluh apalagi sampai putus asa. Dalam penderitaan, kita menjadi husnudzon, berprasangka baik bahwa ada maksud khusus dari Allah untuk meningkatkan mutu kita baik dalam ibadah menghamba kepada Allah maupun muamalah hubungan sosial. Bagi mereka yang tak berdampak bencana, syukur dalam konteks ini mengacu pada karunia keamanan dari Allah pada kuat dirinya, sehingga tidak hanya bisa muhasabah atau peristiwa yang disaksikannya, tapi juga bisa beribadah dalam situasi yang lebih nyaman dibanding saudara-saudaranya yang tertimpa musibah. Mereka juga harus belajar dari kesalahan-kesalahan dan optimis menatap pelajaran ke depan. Pendengar Radio Bercahaya yang dimuliakan Allah, pelajaran ketiga adalah tentang ladang amal ibadah pasca bencana. Jika bencana adalah ujian kenaikan pangkat atau derajat, maka kenaikan tersebut hanya menjadi bila yang bersangkutan benar-benar lulus dari ujian. Bencana alam merupakan wasilah bagi para korban yang isinya menuntut manusia untuk sabar, ikhtiar, tawakal, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita semua adalah milik Allah dan sungguh

0: kepadanya kita kembali. Kualitas keberadaan mereka sebagai hamba meningkat manakala materi ujian yang dilalui dengan baik dan benar. Bagi mereka yang tidak menjadi korban, penyerahan alam adalah ujian untuk menunjukkan kepedulian kemanusiaan atas mereka yang sedang ditimpa kesulitan. Pertolongan berapa tenaga, pikiran, dana, harta benda, makanan, doa, dan lain sebagainya penting disalurkan. Syukur atas keselamatan diri kita sendiri, penyerahan alam bisa ditunjukkan dengan kesediaan yang bagi kepada mereka yang membutuhkan ulang tangan. Bisa dengan menjadi relawan, donatur, bantuan, atau keterlibatan lainnya yang dapat meringankan beban para korbannya. Wallahu fi'ani abdi ma'akana abdi fi'ani ahi. Akan menolong seorang hamba selama hamba-hamba tersebut menolong saudaranya. Amin. Apabila kita mendengar kata hikmah di balik bencana, maka itu artinya terkait dengan sikap-sikap bijak kita dalam menyikapi bencana. Karena kata hikmah bermakna kebijaksanaan. Semoga bencana alam yang merupakan bagian dari fenomena alamiah tak menimbulkan bencana baru dalam kehidupan sebelum kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya Adi Mustaqim dari agama, mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Dampak kekeringan meluas, BPBD Cilacap salurkan distribusi air bersih. Ekraf Cilacap naik kelas, perda baru disahkan untuk proteksi karya kreatif daerah.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap terus melakukan pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Taryo mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya telah mendistribusikan 13 tangki air bersih ke sejumlah desa terdampak kekeringan, di antaranya di Kecamatan Nusawungu, Ceruk Legi, Gandrung Mangu, Patimuan, Kampung Laut, dan Adipala. Ia mengatakan telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi sejak awal musim kemarau untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Adapun wilayah Kecamatan Ceruk Legi menjadi daerah dengan kebutuhan bantuan terbanyak, yakni mencapai 7 tangki air bersih, sementara kecamatan lain menerima bantuan sesuai tingkat kebutuhan masyarakat di lapangan. Berikut selengkapnya penjelasan dari Kepala Pelaksana BPBD Cilacap Taryo.
1: Dampak dari kemarau sudah ada 5 desa yang mengajukan permohonan bantuan air bersih ke kita. Di antaranya adalah yaitu Desa Gedung Benda, Kecamatan Nusawungu, kemudian Desa Karangkemiri, Kecamatan Ceruk Legi, kemudian Desa Cimbrutu, Kecamatan Patimuan, ada lagi Desa Cinangsi, Kecamatan Gandrung, dan terakhir surat baru masuk hari ini dari Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut. Kita sampai dengan hari ini tentunya sudah mendropping sebanyak 33 ribu liter air, terutama bagi yang di dua desa, itu Desa Gedung Benda dan Desa Karangkemiri. Kemudian untuk 3 desa lainnya tentunya akan segera kami tindak lanjuti, yang diawali dengan kaji cepat dan asesmen oleh petugas kami yang ada di lapangan. Intinya kami dari BPBD Kabupaten Cilacap siap untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga masyarakat yang membutuhkan atau yang terdampak musim kemarau. Dan kami pun tentunya nanti akan terus menggandeng pihak-pihak yang lain. Kita ada PMI, ada Basnas, kemudian juga harapan kami dari CSR perusahaan, sehingga ketika nanti warga masyarakat membutuhkan, terutama di musim kemarau tahun ini, kebutuhan airnya bisa tercukupi. Demikian.
0: Lintas Bercahaya. Seorang warga yang dilaporkan hilang di kawasan hutan Nambo Girang, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat pada Kamis 25 Juni 2026. Korban diketahui pada Kamis 25 Juni 2026. Korban diketahui bernama Herianto Pramono, 35 tahun. Ia ditemukan setelah tim SAR

0: menemukan Heri di wilayah Dusun Cikadu, Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu. Korban ditemukan sekitar 3 km ke arah timur laut dari lokasi terakhir diketahui. Saat ditemukan, Heri dalam kondisi sadar dan masih dapat berkomunikasi dengan warga yang menemukannya. Namun ia tampak lemas sehingga beberapa kali mendapat bantuan warga saat akan berpindah tempat. Dalam komunikasi awal tersebut, korban menyerahkan kunci rumahnya kepada saksi dan menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin kembali ke rumah. Setelah dilakukan pendekatan oleh warga dan tim lapangan, korban kemudian dibawa keluar dari lokasi penemuan menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya dipertemukan dengan pihak keluarga. Pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berkoordinasi dengan Polsek Cimanggu dan keluarga korban guna melakukan pendampingan serta memastikan kondisi korban setelah ditemukan. Koordinator tim SAR gabungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Mariadi mengatakan tujuan operasi pencarian telah tercapai setelah korban ditemukan dalam keadaan selamat. Operasi SAR kemudian diusulkan ditutup pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing.
1: Perkembangan operasi SAR satu orang hilang di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu. Bahwa hari ini survivor atas nama Herianto Pramono telah diketahui keberadaannya di Desa Panimbangan, masih di wilayah Kecamatan Cimanggu. Dan sampai saat ini kami bersama tim SAR gabungan dan pihak kepolisian masih berupaya untuk membujuk survivor untuk pulang. Dengan diketahui keberadaan korban, maka operasi SAR dihentikan dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Sekian dan terima kasih.
0: Mariadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR, aparat setempat, dan masyarakat yang turut membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan dengan selamat.
2: Lintas Bercahaya.
0: Badan Narkotika Nasional atau BNN menggelar bimbingan teknis life skill ternak ayam petelur bagi masyarakat di kawasan rawan narkoba Desa Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Kegiatan berlangsung selama 3 hari pada 17 hingga 19 Juni 2026. Pelatihan ini merupakan tindak lanjut hasil pemetaan kawasan rawan narkoba dan sinergi bersama para pemangku kepentingan. Usaha ternak ayam petelur dipilih karena dinilai memiliki prospek ekonomi yang baik dan berkelanjutan. Peserta pelatihan terdiri dari kalangan pemuda, mantan penyalahguna narkoba yang telah pulih, keluarga terdampak narkoba, serta masyarakat yang tinggal di kawasan rawan narkoba. Setelah pelatihan, para peserta juga akan mendapatkan pendampingan dan pemantauan agar keterampilan yang diperoleh dapat dikembangkan menjadi usaha produktif. Selama pelatihan, peserta dibekali materi mulai dari teknik pemeliharaan ayam petelur, perawatan kandang, penggunaan desinfektan, pemberian pakan dan vitamin, manajemen usaha, hingga teknik pengemasan telur untuk meningkatkan nilai jual produk. Direktur Pemberdayaan Alternatif BNN RI, Brigjen Pol Dr. Andes Edi Swasono, saat membuka kegiatan menyampaikan harapannya agar masyarakat, khususnya para pemuda di kawasan rawan narkoba, memiliki keterampilan usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga sekaligus menjadi benteng terhadap penyalahgunaan narkoba. Sebagai tindak lanjut, para peserta akan memperoleh pelatihan lanjutan dari Basnas Kabupaten Cilacap mengenai pembuatan dan pemanfaatan pakan alternatif guna menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi usaha. Melalui kolaborasi BNN, pemerintah daerah, Basnas, dan berbagai pemangku kepentingan, program pemberdayaan alternatif ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan tangguh dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
2: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: lintas bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Cilacap resmi menandatangani persetujuan bersama terkait penetapan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif menjadi peraturan daerah Perda. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap yang digelar di ruang rapat DPRD pada Kamis 25 Juni 2026. Rapat paripurna kali ini fokus pada dua poin utama, yakni penandatanganan persetujuan bersama antar bupati dan DPRD, serta penetapan rancangan keputusan DPRD mengenai persetujuan tersebut. Dalam sambutannya, PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya menyampaikan bahwa kehadiran Perda ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan masyarakat Cilacap yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pengaturan ekonomi kreatif ini memiliki 6 tujuan utama, yang diawali dengan mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif agar berjalan beriringan dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, serta perubahan lingkungan ekonomi global. Regulasi ini juga diarahkan untuk mensejahterakan rakyat dan meningkatkan pendapatan asli daerah PAD.
2: Pengaturan ekonomi kreatif merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam ekonomi kreatif di daerah yang bertujuan 1. Mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan perubahan lingkungan perekonomian global. 2. Mensejahterakan rakyat dan peningkatan pendapatan daerah. 3. Menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber budaya ekonomi lokal. 4. Mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif. 5. Melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif. Dan 6. Mengarus utamakan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan daerah. Rapat Dewan yang terhormat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyelenggaraan ekonomi kreatif di daerah yang kondusif, efektif, efisien, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum.
1: Raperda pengembangan ekonomi kreatif ini sebelumnya telah melalui pembahasan intensif oleh Panitia Khusus Pansus 8 DPRD Cilacap. Selanjutnya, perda ini akan tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan Gubernur Jawa Tengah selaku Wakil Pemerintah Pusat. Langkah fasilitas ini bersifat wajib guna memastikan produk hukum daerah ini berjalan efektif, efisien, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
0: Lintas Bercahaya.
1: Guna mengantisipasi aksi pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen negara oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Cilacap mengambil langkah tegas sebanyak 93.831 dokumen pencatatan nikah

0: yang telah kadaluarsa dan rusak resmi dimusnahkan dengan cara dibakar. Aksi pemusnahan massal ini digelar di halaman kantor Kemenag Cilacap belum lama ini. Prosesi tersebut dilakukan secara transparan dengan disaksikan langsung oleh perwakilan dari aparat kepolisian setempat guna memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan. Kepala Subbagian Tata Usaha Kan Kemenag Kabupaten Cilacap, Toha, menjelaskan dokumen yang menjadi sasaran pemusnahan kali ini meliputi buku nikah cetakan tahun 2024 ke bawah, duplikat buku nikah cetakan tahun 2020 dan 2023, serta kartu nikah cetakan tahun 2019, 2020, dan 2021 yang sudah tidak terpakai. Selain karena faktor kadaluarsa akibat pergantian format atau tahun kelulusan, sebagian dokumen yang dimusnahkan tersebut juga diketahui telah mengalami kerusakan fisik, sehingga sudah tidak layak untuk diterbitkan kepada masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Mengisi masa libur sekolah dengan kegiatan yang edukatif dan kreatif, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Cilacap kembali menggelar kelas membatik bagi anak-anak sekolah di Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap, Jalan Jenderal Sudirman, Cilacap. Program yang dilaksanakan secara berkala ini memiliki kuota terbatas dan ditunjukkan khusus bagi siswa kelas 4 hingga 6 sekolah dasar. Selain kelas membatik, Perpustakaan Daerah Cilacap juga menyelenggarakan kegiatan nonton bareng sebagai alternatif aktivitas positif selama masa liburan sekolah. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Cilacap, Ahmad Fauzi, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan ruang belajar yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi anak-anak. Menurutnya, kelas membatik memiliki sejumlah tujuan penting selain mengisi waktu libur sekolah dengan kegiatan yang edukatif dan kreatif. Penyelenggaraan kelas membatik menjadi bagian dari upaya menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang kreatif, inklusif, dan menyenangkan. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai pusat kegiatan literasi dan pelestarian budaya.
2: Tujuan kelas membatik Perpustakaan Cilacap ini mengenalkan dan melestarikan warisan budaya batik Indonesia, khususnya Cilacap, kepada generasi muda sejak dini melalui pengalaman praktik langsung membatik. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi, serta melalui proses merancang motif, memilih warna, dan menghasilkan karya batik yang unik. Yang keempat, menumbuhkan karakter positif seperti sabar, teliti, disiplin, konsentrasi, dan rasa percaya diri selama mengikuti proses membatik. Selanjutnya, yang kelima, mengembangkan keterampilan motorik halus melalui kegiatan menggambar pola, mencanting, dan mewarnai batik. Selanjutnya, meningkatkan literasi budaya dan kecintaan terhadap kearifan lokal, khususnya batik sebagai identitas bangsa, ya, Cilacap yang telah diakui oleh dunia. Nah, kami menyadari bahwa tidak semua anak ini mampu untuk berlibur yang jauh berserta orang tuanya, sehingga kami memberikan ruang-ruang ini kepada mereka.
0: Keseruan masa liburan di Arpusda Cilacap masih terus berlanjut. Anak-anak juga dapat menikmati fasilitas nonton bareng nobar secara gratis setiap hari Rabu dan Jumat di ruang audiovisual. Berbagai film seru yang ramah anak seperti Jumbo, Kung Fu Panda 4, hingga The Wheel Robot siap diputar mulai pukul 09.00 untuk melengkapi keceriaan libur sekolah tahun ini.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Pierre-Yves.
1: Lho, kipiak temen armari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
6: Kayu kuwi loh.
2: Kaya kaya kiye. Bodol.
7: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung bu.
2: Usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ke anak.
7: Nggone pakir no. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
2: Iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan. Menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
9: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Cahaya.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nangendi ya pak?
6: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
5: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
7: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya pak.
5: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
4: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap, di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono, 0813-2777-9123.